0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
0: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375.000 Sing Dolar, Pak.
3: Sing Dolar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
5: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
4: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000 Amerika. Dia hanya menerima $375.000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
3: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
5: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
3: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
5: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
3: Saudara berikan?
5: 10 ribu, Pak.
3: 10 ribu SGD lagi?
5: Bukan, USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
7: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
6: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
8: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
6: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
10: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
11: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
9: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
10: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
14: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
14: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
13: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
14: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
14: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
12: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
14: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
16: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
17: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
18: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerjasama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
19: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.
2: Ya, pendengaran pemirsa, nanti dapat Anda ikuti siaran Halo RRI nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi yang nanti disampaikan oleh Bribtu Said Muhammad Katami dalam informasi lalu lintas.
3: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Bribtu Said Muhammad Katami, Bandit Subnit 1 Regiden, ya. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi, Bribtu.
4: Pagi, Bang.
2: Baik, saat ini di mana titik lokasi pemantauan lalu lintas dan bagaimana situasi dan kondisi? Silakan, Bribtu.
4: Baik, Bang. Saya sekarang berada di Simpang Kuantan. Langsungnya kita laporkan. Selamat pagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, terkhusus pendengar Radio Republik Indonesia. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 sekitar pukul 7.31 waktu Indonesia bagian Barat. Saya, Bribtu Said Muhammad Katami, melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang, terkhususnya di Simpang Kuantan, di mana saat ini saya sedang berada. Terpantau volume kendaraan mulai meningkat namun ramai lancar dan terkendali, cuaca terdapat kelihatan cerah. Untuk jalur one way masih kami berlakukan dari traffic light kilometer 6 menuju Pamedan, dari traffic light Dokabu menuju Simpang Perla, dan Simpang Perla menuju kilometer 6. Jalur one way ini akan kami berlakukan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang menghimbau bagi masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak aman, dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bagi pengguna kendaraan roda 2, kembali kami himbau agar selalu menggunakan helm ganda berstandar nasional Indonesia. Dan untuk pengguna kendaraan roda 4, dipastikan selalu kenakan safety belt guna menjaga keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian informasi situasi arus lintas terkini di wilayah Kota Tanjung Pinang yang dapat kami sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya, Bribtu Said Muhammad Katami, terima kasih dan selamat pagi. Salam presisi.
2: Baik, terima kasih Bribtu Said atas informasi lalu lintas untuk pagi ini dan selamat melanjutkan tugasnya.
3: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
7: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sehatu.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Opini Publik untuk edisi pagi ini, Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Ardian Huta Barat. Dan pendengar, untuk topik pembahasan yang perlu Anda tanggapi adalah mengawasi progres sensus ekonomi untuk data yang berkualitas. Baik, sudah tersambung dengan Pak Rasino. Selamat pagi Pak Rasino.
3: Halo.
2: Ya, halo Pak Rasino, kami mendengarkan suara Pak Rasino.
3: Assalamualaikum, Bung Adian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rasino.
3: Ya, topik hari ini topik kita hari ini mengawasi program sensus ekonomi ya, untuk data berkualitas ya.
2: Iya, baik.
3: Nah, jadi kita kan dulu biasa. Jadi sensus ekonomi ini memang Anda, untuk mengumpulkan data dan menetapkan data terkini di daerah Provinsi Kepri ya. Saya kira ini sangat bagus sekali untuk menunjukkan bahwa ini ada bermanfaat bagi ekonomi masyarakat, UMKM maupun perusahaan sedang maupun perusahaan besar ya. Tapi saya mempunyai usulan bahwa di Bintan Timur ini di Kijang ini kan pertama banyak lahan kosong bekas tambang, dan ini memang sensus ini sudah ikut dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 dan juga PP Nomor 29 tahun 85.
2: Baik.
3: Saya kira nanti di masyarakat tentu tak tahu bagaimana penghasilan mereka, pekerjaan mereka, dan pada umumnya mereka itu ada pekerja ya. Jadi untuk pertanian perikanan itu harusnya dikembangkan lagi. Kenapa? Karena pertanian itu harusnya sudah meningkat dari misalnya dari pelelangan ikan atau industri perikanan. Itu kan untuk skopnya, skop pembangunan untuk masyarakat Bintan, khususnya di Bintan Timur ya. Ini misalnya Antam ini kan sudah pasca tambang, harusnya ada dari Antam juga memberikan kesempatan kepada pemerintah supaya ada kerjasama untuk meningkatkan ekonomi biru misalnya ya. Jadi supaya banyak pulau-pulau yang ada di ini masih potensi untuk pengembangan ekonomi masyarakat Bintan, khususnya di Bintan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino di Kijang. Kita lanjutkan di line telepon, barangkali kami silakan ya. Selamat pagi.
4: Semangat pagi, Lai Ania.
2: Baik, luar biasa.
4: Apa kabar?
2: Kabarnya baik.
4: Pak Sis, apa
2: baik. Pak Sis, apa kabar juga nih?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Baik Lai ya. Alhamdulillah, kalau demikian.
4: Ikut beropini ya, Lai Ania.
2: Iya, silakan, Pak Sis.
4: Jadi kegiatan sensus, ya, itu biasanya
2: sensus
4: dilakukan.
2: Sensus ekonomi, ya?
4: Iya. Sensus ekonomi itu biasanya dilakukan 10 tahun ya sekali ya begitu. Untuk memantau perkembangan suatu daerah, suatu negara itu. Cuma ini cerita ya, ini cerita cuma kasuistik sifatnya kan. Dan bisa jadi disclaimer gitu. Kebetulan kawan saya ini petugas sensus gitu. Jadi untuk ketemu orang tuh kadang-kadang susah juga rupanya. Misalnya kawan saya cerita untuk ketemu mantan wali kota ya, kota Tanjung Pinang, Bu Rahma aja, dia harus bolak-balik kan gitu loh. Yang ketemu hanya keponakan gitu kan, keponakan begitu. Yang sebenarnya yang disensus kan yang bersangkutan, kan gitu.
2: Baik.
4: Ya semoga saja artinya orang-orang yang katakanlah mantan ya pejabat atau apa kan bisa anulah kooperatif kan, karena beliau-beliau ini kan paham gitu loh masalah sensus itu apa, manfaatnya dan sebagainya gitu. Jangan dianggap ya hal yang remeh-temeh tak penting gitu. Harinya beliau-beliau yang mantan ataupun yang pernah menjabat ya, itu harusnya pedulinya lebih lah gitu dibanding ya masyarakat biasa. Kemudian yang kedua, saya juga nggak paham nih sasaran sensus ekonomi ini kemana gitu loh. Artinya apakah yang punya usaha atau seperti apa gitu. Dan maaf ya punten, sampai sekarang saya juga belum sensus kayaknya sih. Tahu saya gitu kan, jadi saya juga bingung. Apakah ini sifatnya random gitu loh atau gimana, saya nggak paham gitu. Jadi bagaimana suatu data itu bisa tersaji, kemudian nanti outcome-nya seperti apa, kan kita bukan meragukan ya. Karena sensus ini kan bukan pertama kali, sensus ekonomi ini bukan pertama kali. Cuma kan keakuratan data itu sendiri seperti apa kan. Ya biasanya kan metode sampling kan, tingkat apa istilahnya penyimpangannya seperti apa kan gitu. Itu orang statistik lah yang tahu kan gitu. Cuma saya pikir sebagai badan penyelenggara sensus ya BPS itu memang dari tahun ke tahun saya rasa ada mengupgrade lah istilahnya, dari sistemnya, dari cara apa mengolah datanya, dari cara apa istilahnya ketemu ya istilahnya orang yang jadi apa objek untuk bertanya masalah sensus ini dan sebagainya gitu. Bahkan kita masih ini gitu lah, benar nggak gitu kan, ini satu kasus aja ketemu orangnya aja itu susah kan gitu. Ini satu kasus, satu petugas, petugas orang lain tak mungkin nggak mengalami kan gitu. Pasti harus bolak balik ketemu orang tuh, mencari orang tuh ada apa nggak di rumah atau di mana gitu. Itu saja, Nay Ardian, terima kasih udah diberi kesempatan untuk beropini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi.
2: Baik, terima kasih Pak Sis atas informasi dan opini ya pagi ini. Kita lanjut menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi Pak Sony.
0: Selamat pagi Bang Ardian.
2: Selamat

0: Lalu dari situ kan nanti akan dianalisis itu pengertian. Seperti ibarat inilah kita seorang dokter ahli penyakit dalam Bang Ardian ya.
1: Baik.
0: Memeriksa penyakit seorang tuh perutnya segala macam. Ini ada indikasi penyakit prostat, ini penyakit lambung dan sebagainya. Nanti dikasih obat Bang Ardian ya. Kan gitu. Tuh, seperti itulah sensus ekonomi. Jadi ini semacam literasi juga Bang Ardian.
1: Baik.
0: Kalau dapat data-data itu lalu dibuatlah orang tuh jadi sehat kan gitu, diobati. Nah, tetapi kita pun mengaitkan juga Bang Ardian. Sesuai dengan LHKPN kan gitu kan, pejabat kan. Pokoknya dia punya harta sekian-sekian, oknum-oknum gitu kan, pegawai negeri sipil. Lalu kan di situ kan lihat harta dia berapa, ada pinjaman utang tak di bank kan gitu kan. Nanti ketahuan berdasarkan pinjaman utang di bank ini, berarti inilah kekayaan dia kurang. Berarti dia tuh kaya karena modal pinjaman. Nah, penyebab pinjaman ini karena apa? Kan dicari lagi pengertian. Mungkin karena bantu keluarga atau keluarganya sakit dan sebagainya, sehingga habis duitnya untuk jual rumah segala macam untuk biaya penyakit keluarganya itu. Jadi jatuh miskin dia pengertian.
1: Baik.
0: Kan gitu. Nah, ini di sensus ekonomi tak ditanya seperti itu, Bang Ardian. Malam kan dia datang ke rumah saya. Saya mengamati aja. Wah, ini salah nih. Padahal banyak orang-orang kita nih, saya lihat ya. Walaupun kaya, tapi utangnya banyak. Itu kan sama dengan orang miskin juga. Karena kalau kita jelaskan tuh panjang lebar. Utang itu. Nah, ini termasuk orang miskin. Secara fisik dia nampak kaya, tapi dia utangnya banyak. Nah, ini sensus ekonomi tak dimasukkan. Karena tujuan sensus ekonomi ini nanti pemerintah mengambil baik mahasiswa segala macam untuk mencari solusinya Bang Ardian. Itu namanya literasi. Jadi bukan hanya data aja, tapi jangan sampai gigo, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, artinya yang keluarnya pun sampah juga. Nah, jadi saya berharap data yang masuk itu betul-betul data yang akurat dan bisa untuk diambil keputusan. Jadi saya mendukung juga sensus ekonomi, cuman cara kerjanya lebih mendalam lagi Bang Ardian, karena mengkaji masalah kondisi perekonomian masyarakat kita dan bisa digunakan untuk penelitian dan research and development. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Sony di Sungai Jang. Dan kita lanjutkan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agen Huta Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, sehat ya Pak?
2: Salam sehat selalu Bung Adian, tetap semangat, tetap sehat Bung Adian. Saya ini pagi hari ini ingin juga nimbung sedikit masalah sensus ekonomi. Meskipun saya ini kurang begitu paham tentang sensus ekonomi Bung Adian ya.
1: Belum datang petugas sensus mendata sensus ekonomi?
2: Belum.
1: Cuma
2: di sini kan topiknya mengawasi progres sensus ekonomi untuk data yang lebih berkualitas. Artinya berkualitas bagaimana petugas itu mensensus masyarakat di masing-masing kelurahan dan RT. Harapan saya kalau lebih akurat lagi Bu Ardian, ini cuma saya memang tidak paham dengan sensus ekonomi. Mungkin lebih akurat lagi menggandeng pihak kelurahan, menggandeng pihak RT RW yang mungkin wilayahnya didatangi petugas sensus. Apakah di dalam 10 tahun terakhir ini ekonominya membaik, aset-asetnya aset bergerak, aset tidak bergerak menambah, kan di situ lihat apakah dia semakin kurang asetnya atau miskin, kan itu kalau analisa saya pengamat seperti sensus ini, dan dia ingin melihat kita itu apakah lebih baik, apakah tidak lebih baik ke depannya itu. Jadi mungkin aset pemilikan aset yaitu mungkin apakah aset bergerak, apakah aset tidak bergerak, bertambah atau tidak bertambah. Apakah dia makin membaik ekonominya, apakah tidak makin membaik ekonominya. Mungkin seperti itulah kalau saya analisa kalimat ini ya. Yang berkualitas itu, kualitasnya apakah yang disensus itu semakin berkualitas 10 tahun terakhir, apakah memang tidak ada peningkatan ekonominya. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, nimbrung lah yang saya tidak paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Qadir tadi, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan untuk menantikan tanggapan atau opini dari pendengar maupun pemirsa. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Kami silakan untuk Anda menanggapi mengenai tentang untuk mengawasi ya progres sensus ekonomi untuk data yang berkualitas ya. Oke, bagaimana? Apakah memang sudah ada petugas sensus datang untuk mendata ya? Apakah itu mendata dalam hal pendapatan setiap kakak di keluarga ya atau seperti apa ya? Mungkin sudah ada yang mengalami tadi seperti Pak Sony juga sampaikan ya, sudah datang ke rumah beliau ya. Bagaimana dengan pendengar yang lain ya? Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardian Butabara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar.
0: Selamat pagi kita pagi ini ya.
1: Iya, nanti mudah-mudahan ketemu lagi di Halo RRI ya.
0: Iya.
1: Silakan Pak Umar.
0: Ekonomi sensus ya.
1: Iya, sensus ekonomi. Iya.
0: Ya. Kemarin udah datang ke rumah saya.
1: Oke.
0: Ya, saya cerita apa adanya lah.
1: Oke. Mungkin Pak Umar boleh dong digambarkan secara sederhana apa saja yang didata oleh petugas sensus ekonomi ini?
0: Ceritanya, dia bertanya penghasilan berapa, satu hari berapa, penghasilan ada tersimpan tidak. Makan sehari-hari apa ya, saya cerita semua lah.
1: Iya.
0: Kita nggak mungkin kita bilang makan kita tahu tempe kita ceritakan makan daging, tak mungkin kan? Emang ya tahu tempe lah kita makan.
1: Iya.
0: Ya kalau ikan tuh sesekali lah saya bilang kan. Makan apa ada aja saya bilang sama dia kan. Itu sensus tuh. Jadi cukup cerita-cerita, beliau pun permisi kan. Tapi memang layak, mereka datang dengan yang baik, sopan santun, ya kan? Saya juga bagus menerimanya pun dengan baik begitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi ceritalah apa adanya yang. Nah, jadi itu gambaran. Itu berapa tahun sekali? 10 tahun sekali ya?
1: 4 atau 5 tahun sekali.
0: Hah?
1: 4 atau 5 tahun sekali ya?
0: 4 atau 5 sekali ya. Jadi itu Bang.
1: Gini Pak Umar, apakah sudah lama nih ya tidak dikunjungi atau didatangi petugas?
0: Baru ini dikunjungi.
1: Iya.
0: Biasanya tidak pernah kan?
1: Oke.
0: Baru ini dikunjungi itu. Biasanya tidak pernah datang gitu kan? Baru ini datangi dia. Itu aja lah Bang ya.
1: Baik Pak Umar.
0: Yup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menuju ke kilometer 5 bawah. Selamat pagi Bu Erna.
2: Selamat pagi Mas Hadi.
1: Iya, pagi juga Bu Erna.
2: Pegawai sensus itu
1: ya,
2: atau karyawan sensus itu sudah datang ke rumah saya.
1: Baik.
2: Dan mengajukan beberapa pertanyaan.
1: Iya.
2: Kita sebagaimana kata Pak Umar itu, kita harus memberikan keterangan yang jelas,
1: yeah,
2: keterangan yang benar, yeah, sehingga pada suatu waktu pemerintah akan mengetahui bahwa bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada tahun ini. Jadi Mas Hadian, memang harus kita kemukakan,
1: yeah,
2: keluh kesah kita sebagai masyarakat, misalnya harga beras,
1: baik,
2: makin meningkat,
1: yeah,
2: ya harga sayur-sayuran, harga makanan ikan, daging segalanya itu kan ditanya dalam seminggu ibu berapa kali makan daging, kan seperti itu Mas Radian.
1: Yeah.
2: Ada juga yang seperti itu. Kemudian di rumah ibu listrik berapa berapa gitu. Kemudian air ibu minumnya air apa? Kemudian ada sumur atau tidak atau bagaimana? Ya. Semua ditanya lah Mas Ardian.
1: Baik.
2: Jadi kita memang harus menjelaskan sebaik-baik mungkin supaya laporan kita itu, penjelasan kita itu akurat. Jadi jangan takut. Saya juga bilang, waduh, ini kalau ini mungkin pajak tahun depan naik lah ya. Saya bilang kalau memang ada sensus nggak ada lah sanggup pautnya. Tapi saya merasa itu juga merupakan suatu program pemerintah juga menaikkan pajak, saya rasa seperti itu juga. Ini sudah ada inisiatif pemerintah untuk menaikkan pajak pada tahun yang akan datang, saya kira seperti itu. Itu aja Mas Dian. Mudah-mudahan adalah kesannya untuk masyarakat kita, khususnya Tanjung Pinang ya. Semoga dengan adanya sensus ekonomi ini, ekonomi kita makin membaik, kemudian dapat diterima oleh masyarakat, kemudian lagi harga barang-barang dapat terbeli oleh kita dan stabil. Hanya itu aja harapan kita sebagai masyarakat.
1: Baik, Bu.
2: Terima kasih, Mas Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna tadi menutup kebersamaan kita di siaran kita di Opini Publik untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan tetap bersama kami.
3: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: Nama saya Putri. Menurut saya, sensus ekonomi sangat penting karena membantu pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai kondisi usaha dan perekonomian masyarakat. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, mendukung pengembangan usaha, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Nama saya Dani. Menurut saya, adanya sensus ekonomi sangat bermanfaat karena memberikan gambaran nyata tentang kondisi perekonomian masyarakat, terutama perkembangan usaha kecil dan menengah. Dengan data yang terkumpul, pemerintah dapat memberikan bantuan dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Ya, pendengar, data ini merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan pemerintah yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Salah satu upaya besar pemerintah dalam menghasilkan data tersebut adalah melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus ekonomi tentunya bertujuan untuk memotret kondisi dunia usaha di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari usaha berskala mikro, kecil, menengah, hingga besar. Di berbagai sektor ekonomi, di luar sektor pertanian, melalui sensus ini pemerintah dapat memperoleh gambaran struktur ekonomi, persebaran usaha, potensi ekonomi daerah, hingga tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Lalu, bagaimana pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Tanjung Pinang dan mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting? Bagaimana juga kualitas data ini dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik mengawal progres sensus ekonomi untuk data yang berkualitas. Dan telah hadir bersama kita para narasumber, saya sapa terlebih dahulu, ada Ibu Yulia Trimardini SSIMA, merupakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Bu Yulia.
3: Selamat pagi, Mbak Reni.
2: Sehat, Bu Arin?
3: Alhamdulillah,
2: sehat. Alhamdulillah, sehat.
3: Mbak Reni, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat walafiat nih. Baik, di sebelah Bu Yulia, ini ada Pak Rianto Esos MA, merupakan pengamat sosial Stisi Poraja Haji Tanjung Pinang. Selamat pagi, Pak Rianto.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah, sama.
2: Alhamdulillah, sama tadi. Ya. Nggak begadang kan, Pak, malam tadi, Pak? Piala dunia. Piala dunia nih soalnya. Baik. Ya, pendengar, kami juga akan mengundang partisipasi Anda nanti melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771 27100, atau di WhatsApp di 0811 778 9830. Jadi tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Reni Ilda Valantra.
5: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Ya, pendengar, keberhasilan pembangunan ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar dalam pengambil kebijakan. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan sensus ekonomi 2026, saya di awal ini akan menuju ke Ibu Yulia terlebih dahulu dari BPS. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu, kita pengantar dulu mungkin apa yang dimaksud dengan sensus ekonomi ini dan sebenarnya tujuan utama pelaksanaannya ini seperti apa? Silakan.
3: Baik, jadi sensus ekonomi itu dilakukan di seluruh Indonesia dan dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jadi ini adalah sensus ekonomi kelima, karena pertama sensus ekonomi itu dilakukan di tahun 1986, kemudian 1996, 2006, 2016, dan kali ini 2026. Jadi kalau kita amatin, sensus ekonomi ini diadakan di tahun yang berakhiran 6, gitu ya. Nah, seperti Mbak Reni sudah sampaikan tadi, bahwa sensus ekonomi ini menyasar seluruh ya, seluruh pelaku usaha, baik dia usaha mikro, kecil, menengah, sampai dengan usaha besar, gitu ya, baik yang ada fisiknya atau ada wujud bangunannya maupun yang tidak terlihat. Karena seperti kita tahu sekarang ini model atau aktivitas ekonomi sudah semakin berkembang. Nah, yang menarik, sensus ekonomi di tahun 2026 ini juga mendata seluruh keluarga, karena memang kita ingin menjaring usaha-usaha yang ada di dalam keluarga yang tidak terlihat, gitu ya, seperti itu. Jadi itu sensus ekonomi di mana di tahun ini agak berbeda dengan 10 tahun sebelumnya.
2: Ya. Oke, nah mungkin bagaimana perkembangan ini kan sudah berjalan ya, Bu, ya, dari sejak kapan ini dimulainya?
3: Jadi sebenarnya kalau pendataan door to door itu mulai di 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi ini tepat 1 bulan ya, Mbak Reni.
2: Tepat 1 bulan ya.
3: Jadi tapi sebelumnya di 1 Mei kami sudah mulai melakukan pendataan online. Jadi istilah kami ngisi bareng. Jadi kami sudah melakukan pendataan ke usaha-usaha yang sebenarnya kami kumpulkan yang karakternya homogen gitu ya, seperti sekolah, puskesmas, klinik gitu ya, untuk kami ajak ngisi bareng gitu ya di bulan Mei sampai dengan pertengahan Juni. Tapi tidak menutup kemungkinan sampai sekarang kita juga masih membuka peluang untuk mengisi bareng pengisian online tersebut mandiri.
2: Oke, progresnya pelaksanaan di Kota Tanjung Pinang sendiri sampai saat ini seperti apa?
3: Ya, baik. Jadi di Kota Tanjung Pinang sendiri gitu ya, saya cek dulu karena ini pagi tadi sudah ada update gitu ya. Jadi sebentar. Untuk progres di BPS Kota Tanjung Pinang sebentar, sudah sekitar 41,6%.
2: Oke, ya. 41,6%.
3: Iya. Nah, ini adalah yang sudah terkirim. Jadi yang membedakan dengan tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya adalah kita sekarang lebih banyak menggunakan aplikasi. Jadi kalau dulu menggunakan kuesioner cetak gitu ya, tapi tahun ini kita sudah mulai beralih menggunakan aplikasi. Jadi nama aplikasinya Fasih. Jadi petugas itu datang door to door itu dengan membawa gadget, membawa HP-nya atau membawa tab-nya, kemudian langsung menginput pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam perangkatnya, seperti itu.
2: Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih, Bu. Tadi kan disampaikan menyasar ke pelaku-pelaku usaha, termasuk juga yang terbaru adalah mendata keluarga. Nah, itu mungkin jenis usaha atau objek pendataannya itu secara spesifiknya yang seperti apa sih, Bu?
3: Ya. Jadi kita data semua keluarga, semua usaha, semua aktivitas usaha. Kalau tadi Mbak Reni bilang tidak termasuk kategori pertanian, tapi masuk, kali ini masuk juga kategori pertanian. Jadi kita punya dari data identifikasi awal, di Kota Tanjung Pinang ada kurang lebih 20 ribu usaha dan ada 80 ribu keluarga, itu yang menjadi target kita semua yang harus kita data, gitu ya. Jumlah tersebut tentu saja bisa berkembang, bisa bertambah, bisa berkurang tergantung dari hasil pendataan lapangan, karena itu tadi identifikasi awal, seperti itu.
2: Oke, kalau di lapangan sendiri mungkin bagaimana mekanisme tadi, mungkin dijelaskan petugas membawa gadget, kemudian bertanya. Nah, mekanisme pendataan yang dilakukan petugas BPS di lapangan ini seperti apa? Dan di Kota Tanjung Pinang sendiri ada berapa petugas mungkin yang turun?
3: Jadi untuk prosedur pelaksanaan pendataan ini, selain pengiriman kuesioner online yang dilakukan di awal Mei, kita juga petugas itu turun melakukan wawancara dengan kuesioner digital yang sudah terinstal di perangkat atau gawai petugas masing-masing. Kemudian petugas juga masih tetap membawa kuesioner kertas atau cetak, tentu saja untuk cadangan ketika suatu kendala jaringan muncul atau mungkin di aplikasinya ada masalah, gitu ya. Kemudian sekarang ini ya, dari pusat juga sedang menyiapkan pendataan mandiri untuk keluarga. Jadi memang di beberapa perumahan elit atau kalangan menengah ke atas kemarin juga menyampaikan saran gitu ya, agak merasa kurang nyaman ketika ditanya-tanya oleh petugas. Jadi mereka memilih untuk, bisa nggak kami melakukan pengisian mandiri? Oke, ternyata pusat mendengarkan aspirasi tersebut dan sekarang sedang dipersiapkan gitu ya untuk perangkat agar masyarakat itu bisa mengisi mandiri. Ya.
2: Oke, baik. Banyak sebenarnya mungkin masyarakat yang bertanya-tanya nih, Bu ya. Bagaimana mungkin BPS menjamin apa ya kerahasiaan data yang diberikan tadi gitu? Karena yang dikhawatirkan saat ini apa ya kebocoran data dan lain sebagainya dipergunakan untuk yang ya hal-hal negatif atau seperti apa. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan demikian gitu ya, Bu.
3: Baik, memang. Terima kasih Mbak Reni. Jadi itu memang yang menjadi keresahan masyarakat gitu. Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik gitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa datanya akan bocor karena kami sudah menjamin dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 97 dan satu lagi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa pendataan ini terkait dengan pajak.
2: Iya.
3: Karena biasanya ketika didatangi petugas apa ini, apakah terkait dengan pajak, itu kekhawatiran pertama masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik, jadi tidak perlu khawatir sebenarnya.
3: Iya.
2: Ada undang-undangnya, ada aturannya yang jelas. Nah, mungkin tadi disampaikan progresnya hari ini sudah satu bulan ya Bu ya, 41,6% yang sudah
3: mengirimkan.
2: Nah, apa sebenarnya mungkin tantangan terbesar di, apa ya selain tadi disampaikan mungkin banyak keresahan masyarakat ini dan itu dan apa tuh sebenarnya tantangan terbesar mungkin catatan-catatan kita nih di lapangan yang dihadapi oleh petugas sensus sendiri ini dalam melakukan pendataan gitu Bu.
3: Baik. Jadi memang dalam kita melakukan sensus ini, sensus itu kan pendataan yang dilakukan ke seluruh gitu ya Mbak Reni, Pak Rianto, tanpa terkecuali. Kalau survei kan kita mungkin hanya sampel, tapi sensus ini semua tanpa terkecuali harus didata. Jadi tentu saja tantangan yang pertama itu tadi, masyarakat ada kekurang percayaan kepada BPS karena di tengah situasi yang seperti ini gitu ya, BPS harus bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa datanya terjamin kerahasiaannya dan tidak terkait dengan pajak. Kemudian yang menarik di Kota Tanjung Pinang ini sekarang sedang ada pergantian ketua RT dan RW. Jadi mungkin saja ada sedikit miskom gitu ya antara ketua RT lama dengan ketua RT yang terpilih gitu ya. Ketua RT lama mungkin saja, oh bukan saya lagi, padahal sampai ketika petugas itu datang secara de jure masih ketua RT lama seperti itu. Kemudian juga KTP, masyarakat itu sulit gitu kalau ditanya nomor KTP-nya, sudah ketakutan. Ketakutan mau untuk pinjol atau mau untuk apa? Padahal sebenarnya kalau verifikasi juga kita perlu foto KTP-nya bersama dengan wajahnya, biasanya kan seperti itu. Tapi ya itulah, kita harus bisa meyakinkan bahwa perbaikan data ini itu manfaatnya sangat besar gitu ya. Mungkin saja tidak bisa dirasakan secara langsung gitu ya, tapi beberapa tahun kemudian yang jika pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan, masyarakat juga yang mendapatkan manfaatnya. Kemudian ada lagi tantangannya adalah di perumahan-perumahan elit, kemudian di etnis tertentu, kemudian cuaca, kadang Mbak Reni, Pak Rianto. Jadi cuaca itu di Tanjung Pinang ini kadang tiba-tiba mendung, kami pikir hujan, ternyata nggak jadi hujan. Tapi alhamdulillah karena ada update dari BMKG, jadi kami juga secara berkala mengirimkan ke petugas untuk mengantisipasi gitu ya. Ketika cuaca sedang cerah, ayo kita turun mendata seperti itu.
2: Oke, baik, satu lagi Bu sebelum saya beralih ke Pak Rianto, di 41,6 yang sudah tercapai ini, apakah ada pemetaan mungkin di kecamatan ini sudah segini? Atau memang semuanya, keseluruhannya, hasil keseluruhannya, atau seperti apa nih Bu?
3: Sebenarnya ada Mbak, kami bisa melihat data per sampai dengan per kecamatan gitu ya. Nah sebentar, cuman memang ini, bisa jadi data di satu kecamatan itu lebih rendah daripada kecamatan lain karena pembagian petugas kami itu memang apa bahasanya ya. Jadi petugas itu kan sudah dibagi menurut RT RW-nya, katakanlah seperti itu. Nah, kadang dia bertugas di tempat yang beririsan gitu ya, antara kecamatan satu dengan kecamatan lain gitu ya, atau satu kelurahan dengan kelurahan yang lain gitu ya. Jadi dari situ gitu ya, sebenarnya kemarin kalau beberapa hari yang lalu yang paling rendah itu di Tanjung Pinang Barat gitu ya. Cuman tidak perlu khawatir gitu ya, karena kita bagi semua, setiap wilayah itu ada petugas dengan beban yang merata. Jadi tadi Mbak Reni nanya petugas juga belum saya jawab ya. Ada 131 petugas ya. 131 petugas dan 18 pengawas. Nah, itu yang dari mitra. Jadi mitra ini adalah pihak yang kita rekrut untuk membantu BPS. Jadi sebelum kita rekrut tentu saja ada syarat dan ketentuannya. Jadi kita ada seleksi administratif, kemudian uji kompetensi sampai dengan wawancara, sehingga terpilih 131 dan 18. Nah, kami juga ada 2 petugas organik dari BPS sendiri untuk masuk ke usaha-usaha besar gitu ya. Jadi total ada berapa tuh tadi, 151
2: ya, termasuk yang dari
3: mengawas, termasuk dari organik juga.
2: Organik tadi ya, baik. Terima kasih Bu Yuli atas pemaparannya. Jadi kita memahami ya bahwa sensus ekonomi ini tidak hanya sebenarnya bergantung pada petugas di lapangan ya, tetapi juga ada pada partisipasi masyarakat tadi untuk memberikan data yang sebenarnya benar, lengkap dan jujur. Nah, pendengar, mungkin jika kita lihatnya dari sisi sosial, tentu ada berbagai faktor yang mempengaruhi tadi tingkat partisipasi masyarakat, mulai dari disampaikan Bu Yulia tadi, kepercayaan mungkin, pemahaman masyarakatnya, hingga apa ya, kesadaran mungkin ya akan pentingnya tadi data bagi pembangunan. Kalau Ibu Yulia tadi mungkin tidak bisa dirasakan saat ini, mungkin nanti beberapa waktu ke depan atau jangka panjangnya. Nah, untuk melihat persoalan ini lebih luas, mungkin saya akan beralih ke Pak Rianto. Mungkin bagaimana Anda sendiri Pak melihat pentingnya ya sensus ekonomi ini dari perspektif sosial?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, nah kalau kita melihat bagaimana fenomena yang sudah diceritakan oleh Ibu Yuli tadi, ya, nah ini membuktikan bahwa secara sosiologis sebenarnya kegiatan sensus ini bukan hanya sekedar mencatat gitu ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar mencatat, bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi dia juga adalah sebuah kegiatan yang bagaimana kita bisa memahami masyarakat itu memaknai proses pencatatan tersebut. Ya, jadi dalam hal ini ada beberapa fenomena yang bisa kita lihat, seperti bagaimana tadi sudah diceritakan juga sebagian oleh Ibu Yuli. Pertama adalah tingkat kepercayaan ya. Dalam hal ini ya sebenarnya bukan kepercayaan kepada petugas itu, tetapi justru kepada yang lebih besar, yaitu negara sebenarnya ya. Jadi nah kepada negara. Jadi di lapangan itu kan banyak, memang sampai hari ini banyak pelaku usaha yang masih bertanya-tanya tuh, untuk apa sih sebenarnya ini, apa sensus ekonomi ini misalnya. Nah seperti tadi kata Ibu Yuli, ini nanti ada hubungannya nggak dengan pajaknya? Kalau saya jawab dengan jujur, misalnya gitu kan, omset saya itu
2: segini
4: misalnya gitu, katakanlah 20 juta, wah nanti salah-salah pajak saya bisa meningkat ini gitu. Nah, maka akhirnya dia cuma nyebutkan 2 juta aja gitu kan gitu. Nah, padahal yang sesungguhnya 20 juta gitu. Nah, ini jadi karena ada kekhawatiran ini gitu loh kan. Nah, lantas nanti gimana? Nah, apakah saya akan dikenai pungutan apa enggak nih? Ya kan itu. Nah, karena dia sudah menjelaskan usahanya misalnya terjadi peningkatan misalnya kan. Nah, ini nanti akan ada pungutan enggak gitu kan. Habis itu tadi terkait apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya. Yes. Terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman nggak nih gitu, kan gitu ya. Nah, pas habis itu ya kalau dia memberikannya secara jujur informasinya, lantas merugikan dia atau enggak? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa dalam hal ini masyarakat itu tidak hanya sekedar memberikan data, tapi masyarakat juga melakukan perhitungan-perhitungan sosial mengenai risiko dan manfaat dari data tersebut. Nah, hal-hal dan nah yang inilah yang harusnya kita yakin, kita bisa meyakinkan masyarakat. Apalagi, nah, di kita sekarang ini kan banyak sekali usaha-usaha mikro dan usaha-usaha informal, seperti ada warung-warung kecil, pedagang kaki lima, habis itu apa, pedagang-pedagang online, ya. Nah, ada konten kreator, reseller. Nah, yang kelompok-kelompok ini kan seringkali mereka tuh nggak punya izin gitu, ya kan, nggak punya izin usaha. Nah, lantas mereka juga tidak memiliki pembukuan, kadang kan seperti itu, ya, tidak punya pembukuan, berpindah-pindah tempat, dan mereka justru cenderung menganggap dirinya bukanlah pelaku usaha gitu. Lantas kenapa saya ditanya-tanya soal itu, gitu. Ya kan gitu. Nah, lantas apa? Nah, nanti kalau saya menjawabnya dengan benar, nah, apa dampaknya bagi saya, gitu kan? Nah, ini tadi hitung-hitung seperti ini. Ya. Nah, apalagi sekarang juga dengan era digital ini kita sudah masyarakat sungguhnya sudah merubah pengertian usaha itu. Kalau dulu yang namanya usaha itu identik dengan ada tempatnya, ya, ada toko, ada kantor, ya kan, ada ruangan. Hari ini kan enggak, orang bisa jualan lewat medsos kan gitu.
2: Ya, dari rumah, nah, sambil
4: dari rumah kan gitu kan, nanti kan ada yang menjual jasa-jasa secara online, ya, lewat YouTube, lewat TikTok hari ini. Nah, ini sesungguhnya ini adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, tapi yang mungkin pelakunya tidak merasa bahwa dia adalah pelaku usaha. Nah, ini yang perlu kita yakinkan, ya. Apalagi hari ini mungkin usaha-usaha yang seperti inilah yang menjadi penopang ekonomi negara ini, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya secara fisik, kita lihat misalnya di Tanjung Pinang lah khususnya, ya, toko-toko banyak yang tutup, lantas orang mengatakan bahwa ekonomi di Tanjung Pinang menurun gitu. Belum tentu gitu. Toko tutup, tapi jasa pengantaran
2: jalan.
4: Itu jalan, bahkan berkembang ada di mana-mana kan gitu kan. Kita lihat tuh, jasa-jasa pengantaran
2: kurir, gitu, ya,
4: jasa kurir itu ada di mana-mana tuh kan. Sampai ke pelosok-pelosok perumahan pun ada dia gitu kan. Nah, artinya apa? Sekarang ini bukan perekonomiannya yang menurun, tetapi cara atau pola belanja masyarakat itu yang berubah gitu. Kalau dulu dia belanja, dia mendatangi tempat dia belanja, hari ini enggak. Dia enggak perlu datang. Dari dalam kamar, dari tempat tidur aja dia bisa belanja gitu kan hari ini. Nah, itu. Nah, jadi kita bisa lihat hal-hal seperti itu. Nah, sehingga nantinya, nah, inilah yang menjadi tantangan sebenarnya bagi BPS, ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan informasi dan data dari pihak-pihak seperti ini, ya. Jadi bagaimana membangun kepercayaan dari mereka-mereka seperti ini, ya.
2: Oke, bagaimana ketika budaya masyarakat berubah, kemudian era digital kemudian menjadi lebih masif, artinya pola-pola konsumtif di masyarakat jadi
4: juga berubah,
2: gitu, ya Pak, ya. Nah, mungkin ketika data-data misalnya sudah dikumpulkan gitu ya Pak, data-data dari BPS kualitas data ekonomi ini, apakah dapat mempengaruhi apa juga kualitas pelayanan publik juga tadi Pak yang diterima oleh masyarakat?
4: Apa tadi?
2: Bagaimana ketika data-data yang sudah dikumpulkan tadi, apakah kemudian nantinya bisa mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang bisa diterima masyarakat? Karena tentunya ketika ketidak kepercayaan tadi, masyarakat khawatir dan lain sebagainya, benar gak ya ini datanya yang saya berikan, dan kemudian apakah bisa menjamin nih nanti kualitas pelayanan publik yang diterima? Nah, itu mungkin seperti apa tuh Pak dari perspektif sosial sendiri?
4: Nah, secara sosiologis memang dengan adanya aktivitas-aktivitas seperti ini, sensus seperti ini, tentunya masyarakat menginginkan adanya perubahan-perubahan, terutama dari sisi baik itu dari sisi informasi maupun dari sisi pelayanan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Karena ini sudah ada data nih loh.
2: Ya.
4: Nah, sekarang data ini kan data ini dikumpulkan itu kan tujuannya adalah untuk bagaimana membuat kebijakan ya agar ini menjadi tepat sasaran misalnya seperti itu. Nah, sekarang masyarakat akan menuntut itu. Apa sih sebenarnya dari sensus ini? Apakah sekedar pencatatan saja atau memang akan membawa dampak kepada masyarakat? Nah, kalau ini hanya sebagai sekedar rutinitas administratif saja, maka lama-lama masyarakat akan menjadi apatis, gitu kan? Masyarakat akan apa yang dalam sosiologi itu disebut dengan kelelahan partisipasi, gitu, ya? Atau masyarakat capek dengan ini kan, ditanya terus setiap 10 tadi kan dikatakan setiap 10 tahun tanya terus. Nah, tetapi kondisi yang mereka alami ya gini-gini aja seperti itu. Nah, jadi untuk apa? Jadi untuk apa data ini bagi mereka? Apa manfaatnya bagi mereka? Nah, jadi jangan sampai mereka bertanya, kenapa sih saya kok asik dituntut terus untuk memberikan data? Nah, tapi saya tidak merasakan dampaknya. Nah, jadi justru dengan data ini ya diharapkan bisa berdampak bagi masyarakat, khususnya ya pelaku usaha itu sendiri, karena memang dia yang jadi sasaran untuk sensus ekonomi ini sebenarnya, kan seperti itu.
2: Oke, baik. Ketidakpercayaan tadi ya Pak ya disampaikan jadi satu tantangan. Nah, mungkin bagaimana peran tokoh masyarakat sendiri nih, RT atau RW atau ya organisasi kemasyarakatan lah, termasuk juga mungkin akademisi dan lain sebagainya, mungkin bisa membantu nih dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sensus-sensus ini, Pak.
4: Ya, tentunya semua komponen masyarakat ya ini dituntut untuk dapat berpartisipasi guna menyukseskan sensus ini kan, gitu. Tetapi juga tentunya dari para pembuat dan pengambil kebijakan ini juga dituntut untuk bagaimana bisa betul-betul memanfaatkan data ini dalam membuat kebijakan-kebijakan itu, sehingga komponen masyarakat yang ikut berpartisipasi tadi pun akhirnya merasa bahwa partisipasi mereka kan dihargai ya. Nah, ternyata partisipasi mereka sangat membantu ya dalam rangka untuk perbaikan khususnya di bidang ekonomi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ini sebenarnya tadi disampaikan Pak Rianto, ketika misalnya masyarakat tidak secara jujur tadi ya mengatakan bisa tadi omsetnya 20 juta tapi karena takut dicatat pajak atau lain sebagainya, dia hanya bilang 2 juta atau lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu sebenarnya dampaknya tuh seperti apa sih?
3: Ya. Baik. Jadi tadi ada statement yang menarik gitu ya. Sebelum kita sampai ke kualitas data gitu ya. Jadi di dalamnya kan ada proses gitu ya. Proses pendataan, katakanlah yang sekarang ini sedang kita lakukan, di mana di dalam UU Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 itu mengatur hak dan kewajiban baik bagi BPS maupun responden. Jadi dari situ BPS itu berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data responden, sementara di sisi lain masyarakat juga diharapkan memberikan keterangan yang benar dalam penyelenggaraan statistik dasar. Nah, sensus ini sebagai bagian dari statistik dasar. Nah, hubungan ini dibangun atas dasar saling percaya, karena tanpa kepercayaan masyarakat, statistik yang berkualitas tidak mungkin dihasilkan ya Pak ya. Jadi undang-undang ini tidak hanya menekankan kewajiban ke masyarakat gitu ya, tapi kami lebih dulu harus menjaga kerahasiaan data responden, sehingga dari situ hak dan kewajiban itu berjalan beriringan. Nah, sekarang bagaimana data itu bisa berkualitas kalau ternyata data yang diberikan itu adalah bukan data yang sebenar-benarnya? Bagaimana kita bisa memotret ekonomi dari kota Tanjung Pinang yang ternyata sudah mulai bergeser kalau ternyata masyarakat itu ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Jadi itu harapan kami adalah masyarakat untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, karena itu yang menjadi gambaran dari potret ekonomi kota Tanjung Pinang seperti itu. Kemudian menarik tadi Mbak Reni tentang peran RT RW tadi ya Pak ya. Jadi memang beberapa waktu sebelum sensus ekonomi ini dimulai, kami juga sudah melakukan sosialisasi gitu ya. Nah, sosialisasi yang sekarang ini juga kami sudah mulai untuk masuk ke dalam musrenbang gitu ya. Jadi di mana di situ ada tokoh masyarakat sampai forum RT RW, kami beritahukan bahwa akan ada kegiatan besar di mana itu berlangsung 10 tahun sekali, namanya sensus ekonomi gitu ya. Jadi mohon dukungan dari RT RW. Kami juga apa namanya sudah ada surat dukungan dari wali kota. Jadi Pak Wali itu juga menurunkan suratnya ke perangkat sampai ke kelurahan dan diharapkan meneruskan ke RT RW tentang adanya sensus ekonomi ini gitu ya. Jadi itu yang apa namanya usaha yang sudah kita lakukan dengan harapan bahwa masyarakat terbuka gitu ya, tentang sensus ekonomi ini.
2: Oke, masyarakat diharapkan juga terbuka. Di samping kita juga apa ya ada aturan yang sudah ada, aturan kerahasiaan data yang diberikan sudah ada, dan kemudian masyarakat juga mungkin diharapkan terbuka nih dengan data-data yang sebenar-benarnya. Baik, Bu Yulia dan juga Pak Arianto, karena kita sudah di pertengahan sesi, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait topik kita hari ini, yaitu mengawal progres sensus ekonomi untuk data yang berkualitas. Anda bisa melalui telepon di 0771-27100 atau di WhatsApp ya di 0811-77-89830 setelah yang satu ini. Come on!
6: Ini baru enak.
7: Mas ketengah, mas
8: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini, edisi 15 Juli 2026. Topik kita terkait mengawal progres sensus ekonomi untuk data yang berkualitas. Sudah ada yang masuk, langsung saja kita terima. Oke, kalau belum ada, saya akan bacakan. Baik. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
9: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
9: Pak Maman.
2: Iya, silakan Pak Maman.
9: Iya.
2: Di Bukit Bestari ya.
9: Ini berkenaan dengan sensus ya.
2: Iya.
9: Jadi begini. Sensus yang disampaikan oleh masyarakat itu mungkin benar. Tapi begitu pengolahan data, kenapa sering berbeda? Saya ambil contoh penerima bantuan sosial. Itu kan biasanya namanya penerima bantuan sosial itu kan biasanya lansia atau orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan mungkin orang yang cacat gitu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Siapa dekat sama saya itu yang dapat. Nah, jadi data yang diberikan oleh masyarakat itu akhirnya dimanipulasi. Ini yang akhirnya menjadi traumatik masyarakat untuk memberikan data, ya kan? Jadi pasti semuanya akan arahnya akan ke sana. Ini kan masalah sosial ekonomi itu kan mengenai sosial kehidupan masyarakat kita, gitu kan? Jadi ini yang menurut saya ini yang harus dicari benang merahnya, di mana salahnya. Karena ini sudah terjadi dan berulang-ulang kali terjadi, dan apa solusinya untuk hal-hal yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Maman ya, di belakang Pak Maman sudah ada yang terhubung. Kalau belum ada, saya akan bacakan pesan dari pendengar kita. Ini ada Pak Duha ya, di Jalan Sulaiman Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi narasumber dan pro 1 RRI dari Duha, Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tanjung Pinang Barat. Mengenai sensus ekonomi dari BPS Kota mengecek sensus ekonomi itu baik sekali. Yang saya tanyakan, apakah ekonomi Kota Tanjung Pinang ini sudah baik? Sebab banyak ibu-ibu mengeluh masalah kebutuhan pokok, keluhan pedagang kaki lima yang jualannya kurang laku, dan lapangan pekerjaan. Bagaimana solusinya dan harapan masyarakat tidak mengeluh lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Duha ya, di Jalan Sulaiman Abdullah ya. Langsung saja kita terima di belakang Pak Duha tadi ya. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Londe.
6: Ya. Assalamualaikum Ibu Bapak narasumber yang berbahagia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Insya Allah di rumah kami sudah ada yang mendata.
3: Ya, alhamdulillah.
6: Tetapi mungkin pendataan ini membingungkan yang mendata. Karena kami ini kan orang yang tak bekerja. Jadi umur 70 ke atas, suami istri dan lansia. Cuma mungkin data yang dilihat di datanya itu mungkin kira-kira di ekonomi juga bingung. Karena makan dan penghasilan itu dari mana? Nah ini, jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan supaya dapat nanti pendataan seperti kami-kami yang tidak bekerja yang sudah lansia itu sesuai dengan ekonomi yang dicatat nanti berapa kekuatan ekonomi Kota Tanjung Pinang.
2: Ya.
6: Nah satu, keduanya ada orang Tanjung Pinang ini kan kebanyakan orang dari jauh-jauh tinggal ke daerah kita ini. Dia mendata hanya di rumah itu sendiri, tetapi dia tak menggali apakah di kampungnya itu punya harta, punya usaha, punya tanah dan punya rumah dan punya kebun yang berhasil, contohnya buah durian, misalnya rambutan yang berhasil setiap tahun. Itu saya tanyakan tidak ada dipertanyakan. Nah bagaimana pula nanti itu data-data seperti itu di Tanjung Pinang dia misalnya tidak bekerja, tetapi di kampung yang punya lahan, kebun dan usaha yang lain. Dari ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Tok Londe. Halo, selamat pagi.
7: Halo Bu.
2: Iya.
7: Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Reni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
7: Mas Kuni.
2: Iya.
7: Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber yang berbahagia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Memang sensus ekonomi ini sangat perlu sekali ya. Dia ibarat seorang dokter itu memeriksa penyakit pasiennya. Jadi kalau dia sakit kepala, periksa Bapak gejala apa ini, sakit kepala kasih obat bodrek. Kalau sakit lambung kasih emaprazol, sakit jantung kasih obat tensi dan sebagainya. Kan itu tujuan sensus ekonomi. Nah, Pak, yang saya ingin tanyakan, kita ini manusia ini sebaiknya data sensus ekonomi ini bekerja sama dengan RT. Karena permasalahan di lapangan itu kadang-kadang dengan dinas sosial dan sebagainya, itu masalah bantuan-bantuan. Banyak masyarakat kita ini yang seharusnya dapat bantuan, jadi tidak dapat bantuan. Itu masalah pertama. Yang kedua, kondisi masyarakat kita ini sekarang dia kaya, besok jatuh miskin. Padahal waktu di sensus ekonomi dia ini orang mampu gitu. Tiba-tiba ada masalah keluarga, keuangan, tahu-tahu dia jadi bangkrut, miskin. Sama jadi pendapatan dia di bawah UMR. Hal-hal seperti inilah yang sensus ekonomi kan tidak tercover data-datanya. tujuan sensus ekonomi ini kan untuk melihat kondisi masyarakat kita.
2: Ya.
7: Mana yang kaya, menengah, dan miskin. Nah, dari wawancara-wawancara itulah ketahuan. Maaf, cakap Bu, statistik. Saya malam ada didatangi petugas sensus ekonomi, dua orang, cewek dan cowok. Dia tak menanyakan harta kekayaan kita. Ini untuk masukan semua orang kan. Ano, di antara ini bapak dan ibu ada pinjaman utang enggak? Nah, itu harus tanya juga. Kadang-kadang utangnya 1 miliar, hartanya cuma 500 juta, berarti dia kan miskin. Jadi uang penerimaan itu tiap bulan habis untuk bayar utang.
2: Baik.
7: Nah, itu yang sensus ekonomi tidak ada. Dia mengeluarkan itu mungkin karena masalah sosial juga, ada keluarganya sakit apa sampai dua rumah apa segala macam, itu tak diketahui orang sensus ekonomi.
2: Oke.
7: Okay. Jadi dia jadi orang miskin juga nih, Bu. Memang secara fisik lah itu, tapi dia tuh miskin.
2: Baik.
7: Kalau dijual hartanya tuh habis gitu.
2: Baik.
7: Nah, ini masukan aja buat Ibu statistik Bu,
2: ya.
7: Iya. Sensus ekonomi ini masukan Bu untuk masyarakat kita semua, Bu. Masyarakat kita tuh sekarang susah, Bu. Mana harga mahal segala macam,
2: kadang-kadang
7: minjem duit.
2: Baik.
7: Nah, itulah. Dia tak tahu ini.
2: Baik, terima kasih.
7: Jadi,
2: Pak Soni.
7: Jadi gaji dinaikkan kalau bisa. Dan bagi masyarakat-masyarakat yang bermasalah ini,
2: baik,
7: ada tempat pengaduannya. Pak, ya, saya ini susah, Pak, gini-gini-gini ya, dibantu.
2: Baik.
7: Itu yang tidak ada.
2: Iya, baik. Terima kasih, Pak Soni.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir kali ya. Ada. Dari WhatsApp nih. Kalau belum masuk nih, saya bacakan satu mungkin ya tanggapan dari masyarakat. Ya, ada. Oke, baik. Halo, selamat pagi.
10: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu narasumber.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu?
10: Dengan Ibu Sinta di Jalan Jawa.
2: Silakan Bu Sinta.
10: Ini saya ingin menanyakan, mengenai sensus ekonomi atau penduduk juga sekalian ya Pak ya.

0: Ya, kalau sudah lansia renta gini ya Pak ya. Jadi saya mohon sensus ini dibenar-benarkan lah Pak. Jangan sampai kadang pernah saya melihat itu mengurus pajak ini Pak. Kena 200 lebih gitu ya Pak. Kami tinggal ini di ini Pak perkotaan juga tapi di dalam gitu Pak ya. Jadi pernah saya mengurus untuk surat peringanan untuk masyarakat yang kurang mampu ini Pak. Jadi katanya harus minta surat dari lurah dulu. Jadi entah macam mana, bagaimana gitu Pak ya. Akhirnya hanya cuma sedikit aja Pak yang dikeluarkan itu. Jadi tolonglah Pak dengan sensus yang katanya nanti kita nih, saya sudah mendengar juga nanti untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ini bisa diselesaikan dengan benar.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan sensus yang
1: Baik.
0: ini berjalan dengan lancar ya. Itu aja
1: Baik.
0: masukan saya,
1: Ya.
0: bagaimana untuk masyarakat yang kurang mampu ini. Itu aja Pak,
1: Terima
0: terima
1: kasih
0: kasih.
1: Bu Sinta.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Baik. Baik, kita cukupkan ya untuk penelpon di pagi hari ini. Ini sudah ada beberapa yang masuk nih, ada Pak Maman, Pak Duha dari pesan WhatsApp tadi ya, kemudian ada Tok Londe, Pak Sony, kemudian terakhir tadi ada Ibu Sinta. Langsung saja mungkin saya persilakan kepada Ibu Yulia untuk menanggapi. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Reni. Jadi ke Bu Sinta dulu mungkin
1: okay.
2: dari yang terakhir gitu ya. Jadi terima kasih Bu Sinta. Jadi sensus ini memang diharapkan masyarakat itu memberikan informasi yang sebenar-benarnya gitu ya. Karena dari sini pemerintah juga nantinya tidak salah dalam mengambil kebijakan yang pro dengan masyarakat gitu ya. Karena data dari kualitas dari data sensus ekonomi ini tentunya ditentukan oleh jawaban dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini tentunya terkait dengan pertanyaan dari Pak Sony tadi ya gitu ya. Nah, terima kasih Pak atas pertanyaannya gitu ya, bahwa kondisi terkait dengan bantuan itu memang sering menjadi perhatian masyarakat. Tapi di sini bahwa petugas pendataan itu tidak berhak untuk menetapkan gitu ya siapa yang nanti akan menerima bantuan gitu ya. Karena tugas petugas kami di sini adalah mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan kondisi real di lapangan gitu ya. Nah, data itu nanti juga ada proses namanya verifikasi, validasi serta dipadankan dengan ketentuan program bantuan oleh instansi yang berwenang gitu ya. Nah, sebagai contoh gitu ya, pada pendataan sensus ekonomi kali ini gitu, ketika pembayaran listrik itu apa namanya, katakanlah di bawah 100.000, padahal di rumah ada kulkas, ada TV, ada AC, itu apakah masuk akal gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus dicek kembali oleh petugas gitu ya. Nah, kemudian utang tidak ditanya gitu ya. Baik, jadi belum ada pertanyaan utang saja itu masyarakat sudah merasa bahwa banyak sekali pertanyaan dari sensus ekonomi ini ya, karena sudah 10 tahun sekali gitu ya. Terima kasih banyak jadi masukannya, bahwa desain dari kuesioner sensus ekonomi ini kan sebenarnya telah disusun dan ditetapkan tentunya secara nasional berdasarkan kebutuhan dari statistik resmi. Jadi pertanyaan ini standar sama berlaku di seluruh Indonesia gitu ya. Sekali lagi yang menjadi tanggung jawab kami ingin memastikan bahwa proses pendataan itu dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi kalau ada tadi Pak siapa Tolonde ya atau Pak Sony. Oh, Pak Sony
1: tadi.
2: Sepertinya ada yang mendata itu tidak menggali informasi tentang usaha kebun. Sebenarnya kami sudah berusaha untuk mengumpulkan informasi tersebut Pak melalui kuesioner gitu ya. Jadi di kuesioner sudah ada pertanyaan. Jadi untuk yang ditanyakan door to door ini ya, di keluarga itu ditanya apakah ada usaha kos-kosan, kontrakan, memiliki kebun yang hasilnya dijual. Nah, kata kuncinya itu. Kalau hasilnya ternyata dinikmati sendiri, dibagi-bagi kepada
3: keluarga
2: gitu, tidak masuk sebagai aktivitas ekonomi. Kalau hasil kebunnya itu dijual gitu ya, meskipun tidak berada di Tanjung Pinang, kita catat di mana lokasi kebunnya, di mana lokasi kontrakan atau kos-kosannya gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata pendatanya kelihatan bingung Pak, sebenarnya kami sudah ada berjenjang. Jadi di atas pendata atau pencacah lapangan ini ada pengawas atau pemeriksa.

0: Kami organik dari BPS Kota itu juga sudah siap gitu ya, siap siaga membantu kalau memang misalnya ada kebingungan-kebingungan kasus, misalnya kalau pensiunan ini dari uang transferan anak-anaknya dari uang pensiunan. Nah, itu sebenarnya juga sudah diwadahi di kuesioner tersebut gitu ya. Kemudian ada lagi tentang trauma masyarakat kalau datanya dimanipulasi gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa pendataan ini tentunya kami mendata di lapangan itu sesuai dengan SOP gitu ya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu di lapangan gitu ya mengetahui bahwa adanya data yang tidak sesuai atau ternyata ada yang belum terdata seperti itu, maka bisa disampaikan agar dapat menjadi bahan dari perbaikan kami gitu ya. Karena sekali lagi partisipasi masyarakat di sini sangat penting untuk meningkatkan kualitas data. Jadi kami punya call center ya, call center untuk SE itu ada gitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa datang ke kantor BPS, WA ke BPS Kota juga bisa ya. Ya, oke. Jadi WA BPS Kota ini ada 0851 4810 7860. Nah, ada landing page tentang sensus ekonomi ini juga census.bps.go.id/SE2026. Kami juga ada pos sensus ekonomi gitu ya di Mall Pelayanan Publik di DPMP TSP.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Ada ingin dilaporkan mungkin Pak Rianto?
2: Silakan. Ya, kalau kita dengarkan tadi bagaimana dari tanggapan dari masyarakat ya. Nah, inilah sebenarnya ya keresahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, namun yang perlu kita pahami bahwa apa yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari BPS dengan melakukan sensus ini, nah, ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan data yang tentunya valid dan kredibel ya. Nah, dari itulah dituntut masyarakat itu untuk jujur ya. Nah, masyarakat untuk jujur. Nah, kalau tadi seperti ada fenomena misalnya seperti yang ada Pak apa tadi mengatakan pada kenyataannya apa yang disampaikan dengan kenyataan itu misalnya berbeda, misalnya gitu kan orang dia katakanlah semestinya tidak layak dapat bantuan, tetapi ternyata dapat bantuan. Nah, inilah disinilah sebenarnya dituntut juga peran serta masyarakat. Ini sebenarnya tidak hanya dalam konteks kegiatan BPS, kami juga kadang melakukan survei-survei di kampus itu kami temukan data-data seperti itu. Gitu. Yeah. Misalnya katakanlah dia penerima bantuan sosial gitu ya, tapi memang betul kalau dilihat dari kondisi tempat tinggalnya yang dia tempati, dia memang layak mendapatkan bantuan sosial. Tapi ternyata di tempat lain dia punya kontrakan, bahkan dia punya ruko gitu kan. Itu pernah kami temui. Dulu beberapa tahun yang lalu kami pernah juga bekerja sama dengan dengan BPS Kota, dengan Bapeda waktu itu masih Bapeda sudah siap lama waktu update data untuk keluarga kurang mampu Kota Tanjung Pinang, dan itu kami temui data-data yang seperti itu gitu. Dia tercatat sebagai penerima bantuan, tapi ternyata dia punya
1: di daerah lain
2: dia punya kos-kosan, punya kontrakan, bahkan dia punya rukun. Walaupun di tempat tinggal dia nggak ada tidak ada pekerjaan tetap, nah ya. Tidak ada pekerjaan tetap. Ah, dan di situ dia mengeluh gitu. Ya kita tidak bisa hanya percaya dengan keluhan dia gitu ya. Ya, karena kita harus cari lagi mendalami informasi yang lain. Nah, disinilah kita dituntut untuk bagaimana masyarakat juga ikut dapat berpartisipasi ya, sehingga data yang nanti dikumpulkan itu betul-betul data yang valid dan dapat dipercaya, sehingga nantinya bagi pengguna data yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman dari BPS ini itu bisa betul-betul mendapatkan informasi yang dapat dipercaya, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat tentunya bisa benar-benar tepat sasaran.
1: Oke, baik, saya mau ke Bu Yulia tadi. Tadi Pak Maman menyampaikan sensus sebenarnya mungkin sudah benar gitu ya. Tetapi mengapa penerima bantuan ini masih banyak mungkin belum tepat sasaran? Nah, mungkin setelah kemudian nanti seluruh data terkumpul nih Bu, bagaimana mungkin proses pengolahannya hingga akhirnya ini bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan nih nantinya?
0: Ya, terima kasih Mbak Rini atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya cerita tadi bahwa dalam pengumpulan data itu petugas langsung menggunakan aplikasi yang terinstal di gawai masing-masing gitu ya, di gadget masing-masing. Jadi data yang masuk ya dari hasil pendataan itu akan langsung terkirim ke server BPS pusat.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi kami pun tidak bisa mengutak-atik.
1: Ya?
0: Iya, tidak bisa intervensi kecuali memang ada gitu ya jawaban yang katakanlah tadi tidak sesuai dengan rule validasi. Nah, itu tugas kami adalah cross check kembali. Tolong pastikan apakah benar pembayaran listriknya itu kurang dari 100.000 per bulan sementara dia punya AC, kulkas dan macam-macam. Kemudian apakah benar pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan atau ada yang terlewat catat gitu ya. Nah, itu yang harus di cross check kembali oleh petugas. Tentu saja ada beberapa rule validasi lain seperti pengkategorian lapangan usahanya, apakah sesuai dengan cerita di dalam sensus ekonomi
1: tadi,
0: ya, wawancara tadi, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Mungkin ini terakhir ya, sebelum kita menutup dialog pagi ini, saya ke Pak Rianto dulu. Mungkin Pak, bagaimana mungkin membangun budaya masyarakat yang lebih sadar ini ya, akan pentingnya bahwa data ini merupakan bagian dari pembangunan daerah, dan mungkin juga apa pesan Bapak nih untuk masyarakat Kota Tanjung untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi demi kepentingan kita bersama. Silakan Pak Rianto.
2: Ya, tentunya kita berharap ya masyarakat dalam hari ini dapat berpartisipasi secara aktif ya dengan memberikan data dan informasi yang sebenar-benarnya ya. Nah, dan itu juga perlu di apa? Tentunya kita juga berharap dari pihak penyelenggara sensus ya, dalam hal ini BPS, bahwa sensus ekonomi ini itu bukan hanya bukan hanya untuk menguji ya kemampuan bagi statistiknya BPS ya. Tetapi juga adalah bagi kualitas hubungan antara dalam hal ini BPS yang mewakili negara ya dengan masyarakat. Nah, jadi data yang berkualitas adalah data yang dapat dipercaya ya, dapat dipertanggungjawabkan ya, dan memberikan informasi yang sebaik mungkin, serta tentunya nantinya bisa digunakan juga secara baik dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak merasa ragu ya untuk selanjutnya itu memberikan informasi yang memang benar yang dibutuhkan.
1: Oke, baik Bu Yulia, mungkin bisa disampaikan ya apa mungkin ya manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dari hasil sensus ekonomi, dan juga mungkin pesan dari BPS sendiri kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang nih agar mendukung pelaksanaan sensus ekonomi yang sedang berjalan ya. Nanti sampai Agustus ya Bu ya.
0: Iya, sampai ya, Agustus ya. Terima kasih. Silakan. Mbak Reni. Jadi data ini kan akan menjadi milik kita semua gitu ya, karena yang mendapat manfaat juga kembali ke kita semua masyarakat gitu ya. Jadi kami di sini tidak hanya memotret data, tapi juga ingin memotret dan mengumpulkan cerita di lapangan itu seperti apa gitu ya, sehingga nanti pemerintah bisa menyiapkan kebijakan yang tepat, kemudian melakukan intervensi dan sebagai rujukan arah ekonomi ke depan gitu ya. Terima kasih kepada masyarakat dan usaha yang sudah menerima kedatangan petugas kami gitu ya. Sensus ekonomi ini adalah milik kita bersama dan tentunya manfaatnya juga akan dirasakan oleh kita. Sekecil apapun usaha Anda, mari menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah pembenahan data ekonomi di Kota Tanjung Pinang ini gitu ya. Satu pesan lagi bahwa kami punya slogan terima kedatangan petugas kami, T, I, isi data dengan sebenar-benarnya, dan R, rahasia data Anda akan terjamin. Jadi TIR ya. Dan satu lagi bahwa indikator keberhasilan dari sensus ekonomi ini adalah ketika tidak ada pendataan yang terlewat dan data yang dihasilkan bisa akurat seperti pernyataan dari Pak Rianto tadi, gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Yulia dan juga Pak Rianto atas waktunya pagi hari ini. Dan tentunya dari dialog pagi ini kita memahami ya bahwa sensus ekonomi ini bukan sekadar tadi kegiatan pendataan, tetapi merupakan investasi penting ini ya untuk menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar pembangunan kebijakan di daerah kita. Dan data yang akurat tentunya akan membantu pemerintah dalam merancang program pemberdayaan ekonomi, membuka lapangan kerja, tentunya juga untuk meningkatkan investasi, hingga memberikan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Dan sebaiknya data yang sebaliknya, data yang tidak lengkap atau tidak akurat ini dapat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan. Dan karena itu keberhasilan sensus ekonomi memerlukan dukungan semua pihak. Tadi disampaikan mulai dari pemerintah, badan pusat statistik, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga seluruh masyarakat lainnya ini lainnya, dan juga partisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur merupakan kontribusi nyata kita dalam mendukung pembangunan Kota Tanjung Pinang dan tentunya Indonesia. Demikian, saya Renilda Valantra mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi.

0: Kemudian beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
2: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
2: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar di Halo RRI di kali ini ya, di edisi hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Bersama saya Ardian Huta Barat dan rekan saya
1: Ricky Khairul Huda. Selamat pagi Bang Ardian.
0: Pagi juga Bung Ricky. Sehat ya
1: pastinya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik. Oke, untuk di segmen kali ini ya, kita tetap dengan format yang sama ya di Halo RRI ya. Silakan ya untuk menyampaikan keluhan, aduan terkait tentang pelayanan publik ya. Ataupun juga berita kehilangan.
1: Boleh.
0: Iya. Bahkan berita keluarga juga boleh
1: ya. Silakan.
0: Dan juga ucapan terima kasih.
1: Betul.
0: Ya, reward ya. Dan apresiasi silakan ya. Di line telepon 0771 27100. Dan di 0811 778 9830. Sepertinya Bung Ricky sudah ada yang ingin berpartisipasi. Silakan Bung Ricky.
1: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Halo, halo. Luar biasa
2: Ardian Buta Barat. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Kami baik. Semua sehat.
2: Ricky Al-Huda dan ngopi.
1: Sudah Pak Umar.
0: Sudah.
2: Bang Ardian belum.
0: Ini sembari nih. Sembari. Iya, sembari nih.
2: Iya.
0: Biar menyala ya.
2: Iya, biar bersemangat sedikit.
1: Nah, ya. Betul tuh Pak Umar.
2: Kalau Ricky Al-Huda nih pasti semangat terus dia. Apalagi semalam apa Spanyol yang menang kan.
1: Aduh.
2: Brazilnya mundur.
1: Tahu aja Pak Umar nih.
0: Iya.
2: Ricky pegang Perancis, Pak Umar pegang Perancis, akhirnya kalah Perancis.
0: Kalah Perancis ya.
1: Aduh. Baik Pak Umar, apa nih yang mau disampaikan?
2: Kalau Pak Umar menyampaikan, tak bosan-bosannya menyampaikan pasaruan perak itu.
0: Oke. Kenapa tuh dengan pasaruan perak?
2: Tidak bosan-bosannya menyampaikannya.
1: Ya.
2: Begini Ricky, Bang Ardian.
0: Ya.
2: Begitu lapak ditaruh. Begitu mobil dan becak lewat, Honda lewat, itu mengganggu aktivitas jalan. Sebenarnya jalan itu kan sudah masuk mobil. Kadang-kadang ngeri kita, takut kita terlanggar kan. Nah, itu yang kita takutkan. Apakah mereka itu, saya bilang kenapa enggak mau naik ke atas, macam mana kamu mau naik ke atas, Kak? Mejanya Bapak tengok sendirilah, memang betul. Kecil. Bagaimana mau taruh bawang aja mungkin pas-pasan. Bagaimana mau taruh kentang, mau taruh terong, apa semua. Tidak-tidaknya mejanya itu 2 meter lebih. Baru bisa diatur barang-barang itu. Ini 75, lebarnya sekian. Jadi itu istilahnya jual-jual sayur di rumah. Itu baru cocok. Kalau untuk di pasar tidak cocok itu. Termasuklah pasar ikan itu juga yang dibangun begitu megah, tidak ada juga penghuninya. Jadi memang bukan zaman sekarang membangun, zaman wali kota yang perempuan kemarin. Cuman tidak berpikir seperti apa bangunan itu. Yang penting dia ingin masuk, ingin cantik pasar, terjadi pasar itu. Melempem itu kan suatu masuk anggaran daerah juga. Jadi sekarang ini cobalah pihak yang berkepentingan ingin uang anggaran daerah kita bertambah. Cobalah bagaimana caranya pasar itu satu dijadikan dua dijadikan satu atau tiga dijadikan satu. Sewanya harus kreatif bang. Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi orang pun ngeri juga. Apa zaman sekarang sepi. Ya kan. Itu pasar apa itu, Puan Perak itu. Kalau jam 10 dah mulai dah sepi bang. Dulu sampai sore bang.
1: Ramai ya Pak Mare ya.
2: Ramai sampai sore.
1: Baik.
2: Sekarang apa yang terjadi, ya itulah yang kita terima sekarang. Kita tidak bisa juga nyalakan ini online. Tidak bisa. Juga pasar tradisional itu kecil. Batu Sembilan kok ramai-ramai terus. Pagi ramai juga Batu Sembilan itu. Ya kan? Cuma Sabtu Minggu aja yang ramai betul. Kalau hari-hari lain sepi juga kan. Tapi jadilah ada juga pengunjung yang melihat sama gitu. Jadi Kuasa Ruang Perak ini memang cukup perhatian saya. Kenapa pengunjung-pengunjung itu enggak, pedagang itu enggak mau ke atas?
0: Yeah.
2: Karena itulah tadi kecil. Jangan kan taruh sayur, taruh bawang aja pun payah. Jadi coba lawan di kota yang utara, cari jalan keluarnya, bagaimana caranya? Apa yang maunya kalian? Sekarang saya 2 dijadikan 1 atau 3 dijadikan 1. Yang penting kalian, kalian naik ke atas.
0: Yeah.
2: Sewanya preaktif. Jadi mobil bisa masuk, becak pun bisa masuk. Begitu bang ya? Itulah dari saya bang Ardian.
0: Yeah. Yeah.
2: Ya sudah, masalah barang-barang yang di pasar memang sembako sekarang ya tergantung kita lah, kita keluarkan juga penghasil ikan di kotak di Kepri ini. Ya Kepri ini begini-ginilah, apalah yang terjadi ya terjadilah, begitu kan, dan murah. Jadi saya mohon kepada pihak berkepentingan, tolonglah diurus pasar baru yang dibangun sekarang itu. Ingin masuk anggaran kita, anggaran bukan untuk saya, anggaran mereka juga.
0: Baik.
2: Itu kalau untuk saya pribadi ya, punya saya, punya saya pribadi, tapi saya masuk ingin anggaran-anggaran pusat daerah itu masuk ke daerah. Itu aja bang Ardian, mohon maaf saya ini ngomong bang Ardian ya.
0: Baik
2: Riki Al-Huda, selamat bekerja, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, Pak Umar ya, atas laporan dan aduannya ya.
3: Pasar baik. Apa tadi
0: bang? Pasar Ruan Perak.
3: Ya.
0: Oke, okay, di seputaran Jalan Gambir ya. Oke, okay, menuju ke Pelantar ya. Pelantar 1 apa 2 gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Karena memang saya pribadi Bung Riki juga sudah lama sekali ya enggak tahu secara langsung ya.
3: Ke sana,
0: sana ya. Karena kita kan tinggalnya di Batu 9.
3: Iya,
0: pasti ya ke Bintang Center.
3: Bintang Center, betul.
0: Sudah lama sekali enggak mengetahui lah bagaimana kabar kondisi ya. Paling sesekali lewat sesekali lewat tapi tidak meninjau terlalu jauh.
3: Tidak gitu mampir ya.
0: Iya, tidak mampir.
3: Belum sempat mungkin Bang Ardian. Nanti mungkin kapan-kapan kita mampir Bang Ardian.
0: Boleh juga sih. Sebenarnya ada tujuan ke sana.
3: Iya,
0: ada tujuan survei melihat secara langsung gitu
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Jadi ketika ada yang menyampaikan ini kita bisa membaca gitu ya apa yang sudah kita lihat secara langsung ya. Baik, kita nantikan untuk pendengar yang ingin menyampaikan ya aduan atau keluhan, kami persilakan ya di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya. Silakan ya, kami tentunya akan mencatat ya apa yang menjadi laporan atau aduan dari Anda. Ya, sembari oke, ada penelpon ya.
3: Baik.
0: Langsung saja nih Bu Riki.
3: Halo, selamat pagi. Halo Eri.
2: Ini masuk lagi Bang.
3: Iya Pak Omar. Baik, silakan Pak.
2: Itu bukan di Pelantar 1 Bang. Di menuju Pelantar KUD.
0: Menuju Pelantar KUD.
2: Masuk di lorong Gambir itu. Sampai Pelantar KUD itu Bang ya. Bukan Pelantar 1, bukan Pelantar 2 ya.
0: Oke, baik. Karena itulah, karena sudah lama kita Pak Omar enggak ke sana, jadi lupa. Oke. Di
2: kalau
0: daerah Pelantar
2: 1 di bawah Hotel Tanjung Minang ya.
0: Iya, Pelantar 2.
2: Pelantar 2 itu di Kampung Ikin itu lurus Pelantar 2 kan?
0: Kalau yang di laut
2: juga depan lagi maju.
0: Kalau yang yang di Laut Jaya itu?
2: Itu Pelantar 2 itu.
0: Oke, itu Pelantar 2 ya.
2: Pelantar 2 itu. Jadi Abang kalau dari Jalan Merdeka itu maju ke depan lagi. Itu nanti masuk ke kiri ada baru Gambir. Langsung ke Pelantar KUD-nya.
0: Oh iya. Memang gitulah tadi kan.
2: Abang jangan salah paham pula ya.
0: Pelantar 2
2: pun bisa juga.
0: Ini terima kasih informasinya loh Pak Umar. Oke Pak Umar.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Seperti awal tadi kita bicarakan ya bahwa saya sudah lama enggak kesana jadi kan.
3: Jadi lupa nih.
0: Lupa.
3: Ternyata di Pelantar KUD tadi
0: ya. Ternyata di Pelantar KUD.
3: Baik.
0: Memang udah lama sekali enggak kesana nih ke Jalan Gambir itu ya.
3: Ya mungkin karena jauh Bang Ardian
0: kan. Iya kan, rumah kita di Batu 9.
3: Sementara kalau untuk memenuhi kebutuhan ya kita ke Pasar Binsen.
0: Pasar Binsen.
3: Betul.
0: Ya. Kalau menggambarkan Pasar Binsen ya kita
3: bisa
0: tahu ya. Iya baik.
3: Baik.
0: Kita masih menantikan penelpon ya. selain tadi dari Pak Umar ya, oke, yang sudah menyampaikan informasi dan kondisi dari pasar One Perak ya, di seputaran Pelantar KUD ya.
3: Berarti pengadian hal-hal sekarang ini boleh mengadukan tentang kehilangan ya.
0: Iya, apresiasi.
3: Apresiasi ya. Terus tentang kabar duka juga tadi boleh ya.
0: Boleh.
3: Berarti kita sudah membuka ruang lebar-lebar ya, Bang Ardian ya.
0: Iya, seperti tadi pagi juga Bu Erna itu menyampaikan informasi tentang kejadian pencurian.
3: Oke.
0: Okay. Ya, pencurian pot bunga.
3: Pot bunga, Bang.
0: Iya.
3: Waduh.
0: Iya, dengan apa namanya tuh? Dengan indikasi ya, atau apa namanya itu apa ya? Dengan cara ada seorang ibu-ibu dia dengan cara mungkin dalam tanda kutip ya, mengelabui Bu Erna gitu, pura-pura permisi buang air kecil ke rumah,
3: menumpang buang air kecil,
0: menumpang buang air kecil. Tapi setelah seorang ibu-ibu itu apa namanya tuh selesai
3: pergi
0: ternyata dia sambil membawa pot bunga punyanya Bu Erna.
3: Iya.
0: Tak lama kemudian juga Bu Erna bercerita ada tetangganya kehilangan gas LPG.
3: LPG. Mungkin dengan modus begitu juga ya?
0: Iya, modusnya hampir mirip ya dengan apa kata-kata Bu Erna kalau di informasi publik tadi pagi itu ibu-ibu itu menyampaikan gasnya sudah kadaluarsa.
3: Oke. Okay.
0: Tidak layak pakai. Boleh saya tukar enggak? Ternyata yang korban itu memberikan
3: izin.
0: Memberikan gasnya.
3: Gasnya tersebut kepada ibu itu.
0: Ibu itu untuk menggantikan. Ternyata bukan menggantikan, ibu itu malah membawa kabur ya.
3: Iya.
0: Jadi pesannya itu memang sebaiknya jangan sampai kita membiarkan rumah kita dalam kondisi pintu terbuka.
3: Betul, untuk Bang Ardian.
0: Iya, baik itu pintu depan atau pintu belakang ya. Karena kalau masalah gas kan berarti pintu belakang.
3: Iya juga ya. Itu. Biasanya gas itu di dapur areanya kan.
0: Areanya dapur ya. Tapi memang kejadian dan modus ini sudah beberapa kali sih terjadi ya. Orang tiba-tiba masuk ke dapur kita, membuka kabel regulatornya, diambil dia
3: gasnya.
0: Iya.
3: Karena lumayan ya gasnya, pengertian ya.
0: Iya, tapi memang indikasi kedua kata Bu Erna itu memang ya bisa jadi ya. Ini dugaan ya. Karena memang kesulitan ekonomi. Okay. Ya. Terkadang ada oknum ya atau orang yang nggak tidak bertanggung jawab atau berpikir jangka pendek secara instan mengambil punya kepunyaan orang lain ini ya, untuk kebutuhan makan dan sebagainya ya dengan kondisi ekonomi yang mungkin ya bisa dikatakan ya tidak baik-baik saja gitu ya. Baik, kita masih menantikan penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami ya. Di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Dan sembari menantikan penelpon, Bung Riki, kita sampaikan nih tentang ketidakdisiplin ya. Dan minta mundur pemerintah Provinsi Kepri memecat 13 pegawai P3K. Berdasarkan informasi dari portal rri.co.id di Tanjung Pinang, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang memproses pemberhentian 13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah tegas ini diambil karena sebagian pegawai mengundurkan diri.
3: Oke.
0: Dan sisanya melakukan pelanggaran
3: disiplin.
0: Iya. Nah, Kepala BKD, Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepri dan Korpri Kepri, Yeni Trisia Isabella, mengonfirmasi bahwa 5 pegawai telah resmi menerima surat keputusan pemberhentian. Nah, sementara itu 8 pegawai sisanya masih menunggu proses penerbitan dokumen resmi tersebut di Tanjung Pinang. Nah, belasan P3K ini yang diberhentikan tercatat bertugas di berbagai OPD, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Yeni memastikan seluruh tahapan penghentian masa kerja pegawai penuh waktu ini sudah berjalan sesuai prosedur. Dan untuk mengajukan pengunduran diri, seorang P3K wajib memenuhi syarat minimum 90% capaian kinerja dan kehadiran. Setelah syarat terpenuhi, pejabat pembina kepegawaian atau gubernur akan menerbitkan surat penundaan pemberhentian terlebih dahulu. Selama masa penundaan, pegawai tidak lagi diwajibkan hadir ke kantor maupun mengisi e-kinerja. Okay. Selanjutnya OPD terkait akan bersurat kembali ke BKD guna memproses SK pemberhentian final. Adapun alasan pengunduran diri para pegawai bervariasi nih Bung Riki dan juga pendengar. Mulai dari mendampingi suami ke luar negeri hingga mendapat pekerjaan baru. Sebaliknya, pegawai yang terbukti tidak disiplin atau melanggar kedisiplinan kelembagaan umumnya sama sekali tidak masuk kerja dan mengabaikan pengisian e-kinerja. Ya, ini mengingatkan seluruh pegawai untuk memahami fungsi dan tanggung jawabnya sebagai ASN, bukan lagi tenaga honorer. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bahwa pemerintah Provinsi Kepri tidak ragu menindak tegas setiap pelanggaran aturan. Iya, baik. Dan kita tunggu untuk pendengar kita ya, Bung Riki ya.
3: Baik.
0: Oke, kita sembari berhibur terlebih dahulu untuk memberikan semangat kita di kesempatan pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: 101.
1: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Ya, baik pendengar, masih di program kita di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Iya. Ya. Baik, kami membuka kembali line telepon 27100 dan juga di line WhatsApp 0811 778 9830 ya untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan ya. Ucapan terima kasih kepada instansi terkait ya, ataupun juga berita kehilangan ya.
1: Bisa.
0: Iya, bisa bisa juga berita keluarga.
1: Keluarga ya. Boleh. Kalau memang malas nelpon boleh juga chat kok Bang Andi.
0: Iya, boleh.
1: Nanti akan kami bacakan.
0: Nanti kita bacakan lengkap komplit. Nah, ya penting ada spasinya ya. Iya. Oke, sembari menantikan penelpon kita bacakan ya. Ini mengenai tentang topik tadi pagi ya, baik itu opini maupun dialog tanya bilang pagi tentang sensus ekonomi ini. Nah, sensus ekonomi 2026 ini khususnya yang berada di lingkungan RT 06 RT 05 Perumahan Alam Tirta Lestari ya, kondusif ya. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan tersebut ya berjalan kondusif. Hingga saat ini pengurus RT memastikan tidak ada kendala. Ketua RT 06 Asmirullah mengatakan sejauh ini tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Semoga partisipasi aktif masyarakat terus berkelanjutan hingga sensus berakhir. Dan menurutnya kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama petugas telah melakukan koordinasi dan perkenalan diri guna mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat. Pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas. Ya, sesuai pengalaman sebagai responden, pertanyaan yang diajukan petugas berfokus pada kondisi ekonomi rumah tangga, terutama terkait aktivitas usaha dan sumber pendapatan keluarga. Dan juga pendengar, direncanakan program pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dalam waktu 2 bulan ya. Baik, ada beberapa pendengar kita juga tadi pagi ya, seperti Pak Sony di Sungai Jang dan juga Bu Erna di kilometer 5 bawah juga menyampaikan sudah di data ya, petugas sensus sudah mengunjungi ke rumah mereka untuk mendata ya kondisi ekonomi dan data-data lainnya ya. Dan juga mudah-mudahan saja ya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan kita juga tetap ya senantiasa memantau ya, memberikan informasi yang akurat ya, juga cermat ya, dan tidak sembarangan kita menerima tamu, terlebih lagi tamu yang tidak menggunakan baju petugas sensus.
1: Harus ya. Jelas ya Bang Adian ya.
0: Harus jelas. Kita khawatir nanti baju yang digunakan malah baju parkir kan.
1: Menanyakan tentang sensus ekonomi ya.
0: Kan tidak nyambung berarti
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Oke, baik. Masih kita tunggu Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan di line telepon 0771-27100 dalam Halo RRI. Ya, silakan untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Kami sampaikan Anda boleh menyampaikan laporan ya atau aduan terkait tentang pelayanan publik ya. Silakan di line telepon 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830 ya. Dan kami seringkali untuk menyampaikan line telepon dan juga line WhatsApp karena barangkali ada pendengar kita yang baru mendengarkan siaran kita pagi ini ya. Baik, kami masih menantikan Anda di program kita di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Iya, pendengar, demikianlah jumpa kita ya di acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Dan terima kasih tadi Pak Umar sudah menyampaikan dan berpartisipasi di Halo RRI. Dan juga kepada pendengar yang barangkali saat ini memiliki kesibukan dan sebagainya, semoga apapun kesibukan dan aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Baik, saya Ardian Huta Barat dan juga
1: saya Riki Hairul Huda
0: mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Hari ini hari ke-15 di bulan Juli 2026. Bagaimana aktivitas Anda hari ini pendengar? Lancar? Semoga lancar ya. Dan semoga aktivitas Anda juga menyenangkan apapun itu karena ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Dan di Tanjung Pinang Siang akan kita awali dengan program Jendela Kepri yang membahas tentang judi online yang semakin meresahkan nih pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
2: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di siang hari ini dalam program Jendela Kepri di hari ke-15 bulan Juli 2026. Untuk siang hari ini di Jendela Kepri topiknya adalah waspada modus baru judi online. Pendengar, perkembangan teknologi digital memudahkan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga melakukan transaksi keuangan. Sekarang ya lewat ponsel aja udah bisa, canggih, mudah. Tapi di balik kemudahan tersebut muncul tantangan baru. Pelaku judi online terus memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyamarkan transaksi mereka. Jika dulu hanya mengandalkan transaksi atau transfer antar rekening, sekarang juga mereka sudah memanfaatkan berbagai layanan pembayaran digital pendengar, seperti dompet elektronik, kris, hingga aset kripto. Karena itu pendengar, pemerintah sekarang tidak hanya memblokir situs judi online saja, tapi juga memperketat pengawasan terhadap aliran dana yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian. Lalu seperti apa modus baru yang digunakan oleh para pelaku dan langkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai judi online? Tetap bersama kami di Pro 1 di Jendela Kepri untuk siang hari ini.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Pendengar, pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan judi online melalui kerjasama lintas lembaga. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ya, memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, perbankan, serta penyelenggara sistem pembayaran digital untuk memutus aliran dana yang diduga digunakan dalam aktivitas judi online. Menteri Komunikasi dan Digital yaitu Mutia Hafidz ya mengatakan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memblokir situs saja. Menurutnya aliran dana yang menjadi penopang aktivitas juga harus diputus agar ekosistem judi online juga bisa diberantas secara menyeluruh. Dan sebagai tindak lanjutnya nih pendengar, Komdigi sudah menyerahkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga berkaitan dengan judi online kepada OJK untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Nah hasilnya sebanyak 32.453 rekening telah diblokir setelah melalui proses verifikasi. Dilansir dari radio.co.id ya, selain rekening bank, Komdigi juga menyerahkan data sejumlah akun dompet digital kepada Bank Indonesia agar pengawasannya dapat diperkuat pendengar. Mutia juga menilai langkah ini bukan untuk menyudutkan lembaga perbankan maupun penyelenggara pembayaran digital, tapi ini sebagai bentuk kerjasama untuk memutus mata rantai transaksi judi online. Dan juga ia mendorong seluruh perbankan ya memperkuat penerapan prinsip Know Your Customer agar penyalahgunaan rekening bisa dicegah sejak proses pembukaan rekening. Karena menurut Mutia juga, apabila proses identifikasi nasabah dilakukan secara lebih ketat hingga ke kantor cabang maupun gerai layanan, maka potensi penyalahgunaan rekening bisa dideteksi lebih awal. Jadi nggak perlu menunggu munculnya laporan rekening yang bermasalah.

0: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Anda masih bersama kami di program Jendela Kepri untuk siang hari ini ya, dengan topik waspada modus baru judi online. Pendengar, dalam OJK Banking Forum 2026, Kemkomdigi memaparkan data rekening yang paling banyak diajukan untuk ditindaklanjuti. Di antaranya berasal dari BCA, kemudian BSI, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Sementara pada layanan dompet digital itu terdapat pada Dana, Link Aja, OVO, Gopay, dan Doku. Namun Mutia Hafid ya menegaskan data tersebut bukan berarti bank maupun penyelenggara dompet digital terlibat dalam praktek judi online. Yang diajukan adalah rekening dan juga akun yang diduga disalahgunakan oleh pelaku sehingga perlu diverifikasi. Menurut Mutia, bank dengan jumlah nasabah yang besar tentunya punya tantangan lebih besar juga karena lebih banyak rekening yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Ia juga mengingatkan, pelaku judi online ini sangat cepat berpindah situs, rekening maupun platform pembayaran. Karena itu, seluruh lembaga keuangan diminta terus meningkatkan kewaspadaan terhadap transaksi yang mencurigakan.

0: Wey, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pendengar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan praktik judi online sekarang ini berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang semakin terorganisir ya. Jadi pelaku ini memanfaatkan berbagai instrumen pembayaran, pendengar. Mulai dari rekening penampung, dompet digital, kris, sampai aset kripto. Nah, jadi transaksi ini bisa juga melibatkan jaringan lintas negara sehingga semakin sulit buat dilacak. Data PPATK menunjukkan bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan perjudian terus meningkat. Tahun 2025 lalu, kenaikannya mencapai sekitar 260% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kontribusi dugaan tindak pidana perjudian terhadap seluruh laporan transaksi yang mencurigakan juga meningkat tajam. Sementara pada triwulan pertama 2026 kemarin, angkanya masih mencapai lebih dari 35%. Menurut OJK, kondisi ini menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, produktivitas masyarakat, sampai integritas sistem keuangan nasional.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

0: membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Pendengar, judi online terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Karena itu upaya pemberantasannya juga harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang pemerintah tidak hanya memblokir situsnya saja, tapi juga memperkuat pengawasan terhadap rekening bank, dompet digital, kris, sampai transaksi aset kripto. Aset kripto yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian tersebut. Perbankan juga didorong memperkuat penerapan KYC tadi ya, agar penyalahgunaan rekening juga bisa dicegah sejak awal. Sementara masyarakat diimbau untuk tidak meminjamkan rekening maupun akun dompet digital kepada pihak lain, pendengar. Terus juga bisa lebih waspada terhadap berbagai modus yang memanfaatkan layanan keuangan digital. Pemberantasan judi online membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, sampai ke masyarakat. Pendengar, demikian jendela Kepri untuk siang hari ini dengan topik waspada modus baru judi online. Jadi judi online ini semakin meresahkan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan juga menjadi renungan untuk kita, atau juga membuat kita bisa meningkatkan diri kita ya, lebih waspada dari modus-modus judi online ini. Jangan sampai kita terjerat judi online. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Jendela Kepri untuk siang hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di Jendela Kepri di lain kesempatan.
0: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Dengan mana saja berada untuk selanjutnya, kita akan dengarkan Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta, pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 2 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2.
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Seluruh Samudera, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar. Usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu atas harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Royce Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya yang kedua, saya bawa atlet. Kalahnya apa-apaan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertanggung, masih ada fighter, masih ada. Ya, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 orang. Ya, minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua ini dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Derau pendengar penjaga hati, cover dari lagu lawas dari Ari Lasso. Enak mana? Enak versi aslinya atau versi covernya? Enaknya makan ya pendengar ya. Jam segini jam-jam rawan karena udah mau dekat jam makan siang. Mungkin Anda jam 12 baru bisa istirahat, makan siang, juga sudah bawa bekal ya. Yang jelas jangan sampai telat makan ya. Nah pendengar,

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang memperluas peran posyandu dari yang semula tuh hanya fokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak saja, yang menjadi garda terdepan ya untuk mendeteksi persoalan kesehatan sekaligus kondisi sosial masyarakat hingga tingkat keluarga. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah ketika membuka bimbingan teknis atau BIMTEK Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan posyandu bidang kesehatan di Aston Tanjung Pinang kemarin. Dan Wali Kota juga menegaskan tantangan yang dihadapi kader posyandu sekarang ini tidak lagi hanya pelayanan kesehatan ibu dan anak saja, tapi juga menyangkut persoalan sosial, ekonomi, dan pola pengasuhan keluarga. Karena itu, kader perlu memiliki kemampuan komunikasi, konseling, pendampingan, dan juga pencatatan serta pelaporan yang baik. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslim dan muslimat, masuknya fardu zuhur untuk hari ini pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 12.03 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan terlebih dahulu lagu islami untuk Anda.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hamba-Nya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Allah.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan

Saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah, salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah sholat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya, dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketenteraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, jika kita mau berpikir, adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi, dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makanan.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Duh.

0: dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemko Tanjung Pinang gelar Bimtek Pembinaan Posyandu sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan berbasis kemaritiman akan menjadi langkah strategis bagi peningkatan investasi di Kepulauan Riau. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Pemko Tanjung Pinang gelar Bimtek Pembinaan Pengelolaan Posyandu sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar Bimtek, Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan posyandu bidang kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Trans Convention Center Hotel Aston Tanjung Pinang diikuti para kader posyandu untuk memperkuat kompetensi dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih optimal. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan pelaksanaan Bimtek diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Menurutnya, kader posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan yang membantu pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada ibu hamil, bayi, balita, hingga kelompok masyarakat lainnya.
2: Sehingga posyandu adalah sebagai garda terdepan yang membantu pemerintah, mereka ini kan adalah para pekerja sukarela sebenarnya, membantu program pemerintah dalam rangka untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat, baik kepada anak, ibu hamil, dan tentunya anak-anak balita dan sebagainya.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan membekali para kader dengan pengetahuan, kompetensi, dan komitmen dalam menyelenggarakan posyandu. Para kader juga dituntut menguasai 25 keterampilan dasar dalam mendukung pelaksanaan integrasi layanan primer. Melalui Bimtek ini, peserta memperoleh materi mengenai strategi pengelolaan posyandu serta pelayanan kesehatan.
3: Walaupun demikian, keterampilan para kader ini perlu terus dirawat, dibina, dan dikembangkan. Karena tantangan-tantangan pelayanan kesehatan di posyandu juga semakin besar.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berharap pelaksanaan Bimtek ini, mampu meningkatkan kapasitas kader posyandu, sehingga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik. Dengan kompetensi kader yang terus berkembang, posyandu diharapkan semakin optimal mendukung program kesehatan nasional sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan berbasis kemaritiman dinilai menjadi langkah strategis bagi Kepulauan Riau. Potensi kelautan yang besar diharapkan mampu mendorong investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro, menilai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menjadikan ekonomi biru sebagai arah utama pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat. Menurutnya, Kepri memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal, terutama di wilayah-wilayah kepulauan seperti Natuna, Anambas, dan Lingga. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun konsep pembangunan yang berorientasi pada sektor kemaritiman dan kelautan sebagai kekuatan utama ekonomi daerah. Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro, menambahkan, pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis kelautan maupun kawasan ekonomi khusus pariwisata bahari dapat menjadi salah satu strategi untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya laut.
5: Ekonomi biru, apa saja yang harus dimanfaatkan? Nah, itu nanti harus menjadi tugas dari gubernur untuk melahirkan konsep pembangunan yang berorientasi kepada maritim atau kelautan. Nah, hari ini sektor kelautan yang selama ini belum dimanfaatkan, ya, terutama di daerah hinterland Natuna, Anambas, Lingga, yang itu juga bisa dioptimalkan melalui kawasan ekonomi khusus kelautan kah, kawasan ekonomi khusus pariwisata, berorientasi bahari atau apa. Jadi semua punya potensi dan itu mungkin harus menjadi program-program konkret ke depan pertumbuhan ekonomi Kepri bisa lebih kencang lagi.
4: Ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro, menegaskan seluruh wilayah di Kepulauan Riau memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah provinsi diharapkan mampu menerjemahkan potensi tersebut menjadi program-program nyata agar pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dapat berlari cepat dan berkelanjutan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 40 pegawai negeri sipil atau PNS resmi dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan.
6: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan mengambil sumpah 40 pegawai negeri sipil di aula kantor Bupati Bintan. Para PNS yang dilantik terdiri dari CPNS formasi tahun 2024 dan lulusan pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dirinya berharap para PNS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
7: Kalau yang dilantik 40, ada yang PNS formasi 2024 dan juga yang pola pembibitan dari transportasi perhubungan.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bintan, Diam Nolivia, mengatakan seluruh PNS yang dilantik telah melalui seluruh tahapan sebagai calon pegawai negeri sipil, mulai dari proses seleksi CPNS hingga mengikuti pelatihan dasar atau latsar sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS. Diam menambahkan, para PNS tersebut ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Penempatan terbanyak berada pada sektor kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
8: Udah melalui tahapan CPNS, kemudian udah ikut latsar. Nah, kewajibannya setelah ikut latsar, sudah 1 tahun masa pengabdian, harus dilantik menjadi PNS. Di Dinas Kesehatan, atas ya, ada di DISU ada, di Inspektorat ada, di BKPSDM sendiri ada, di Arsip, kemudian Perikanan.
6: Dengan pelantikan ini, para PNS diharapkan dapat segera beradaptasi di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Literasi memiliki peran penting dalam kehidupan, termasuk dalam memasuki dunia kerja.
9: Literasi memiliki peran penting dalam kehidupan termasuk dalam memasuki dunia kerja. Karena literasi bukan sekedar keterampilan membaca dan menulis, lebih dari itu literasi di era modern saat ini mengalami transformasi makna. Pustakawan Ali Madya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepri, Jeffrey Kamil mengatakan, seiring dengan perkembangan zaman, makna literasi mengalami transformasi. Literasi saat ini diartikan sebagai kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu yang diimplementasikan melalui inovasi dan kreativitas dengan tujuan memproduksi barang dan jasa yang mampu bersaing di tingkat global. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa penting bagi generasi muda untuk memahami literasi sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.
10: Jadi dia tidak hanya berhenti pada membaca dan menulis. Nah, kalaupun dia bisa membaca dan menulis, makna yang sesungguhnya apalah, apa yang dapat saya buat ketika saya bisa membaca? Ya, apa yang bisa saya buat ketika saya bisa menulis?
9: Dicontohkan Jeffrey Kamil, dalam dunia kerja saat ini lebih banyak memanfaatkan teknologi, terutama teknologi AI dan berbagai aplikasi. Ketika generasi muda memahami literasi digital dengan baik dan secara mendalam mampu menguasainya, tentunya dapat membantu meningkatkan produktivitas kerjanya. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Tanjung Pinang terus berjalan. Badan Pusat Statistik mencatat hampir separuh target pendataan telah diselesaikan hingga pertengahan Juli.
11: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tanjung Pinang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 44,5% hingga pertengahan Juli 2026. Pendataan yang dilakukan secara door-to-door sejak 15 Juni 2026 itu ditargetkan selesai pada 31 Agustus mendatang, Selasa kemarin. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimardani, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pendataan langsung oleh petugas ke rumah tangga maupun pelaku usaha. Sebelum pendataan lapangan dimulai, BPS juga telah melaksanakan kegiatan ngisi bareng sebagai bagian dari tahapan sensus. Yulia menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata keberadaan usaha, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data yang dikumpulkan diantaranya mencakup pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran masyarakat.
12: Jadi kalau progresnya, nah terakhir kan 31 Agustus, progresnya sampai dengan pagi tadi itu sudah 44,5%. Progres ini juga sebenarnya kami share juga ke Pemko, kemarin ke Pak Sekda, jadi Sekda itu juga bisa akses dashboard dari sensus ekonomi ini.
11: Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi dasar pembaruan berbagai indikator ekonomi daerah, termasuk penyusunan produk domestik regional bruto atau PDRB. Selain itu, hasil sensus akan memberikan gambaran terbaru mengenai jumlah usaha dan struktur lapangan usaha di Kota Tanjung Pinang. Selama pelaksanaan pendataan, BPS juga terus melakukan evaluasi rutin bersama petugas lapangan melalui rapat mingguan dan pertemuan tatap muka untuk membahas perkembangan serta kendala yang dihadapi. Setiap pengawas juga mendampingi sejumlah petugas agar proses pendataan berjalan sesuai prosedur. Yulia mengimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Ia menegaskan bahwa kerahasiaan seluruh informasi responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejauh ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan RT 6, RT 5, Perumahan Alam Tirta Lestari Tanjung Pinang berjalan kondusif.
13: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah RT 06, RW 05, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hingga saat ini, pengurus RT memastikan tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Ketua RT 06 Azmirullah mengatakan kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama, petugas telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kediamannya sebagai lokasi pendataan pertama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat, pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas. Selain itu, petugas di lapangan juga didampingi oleh seorang pengawas selama menjalankan tugas.
14: Waktu silaturahim pertama, petugas sensus ini ke rumah saya dan saya langsung sendiri yang disensuskan waktu itu, Pak, pertama kali. Setelah itu, saya sharekan di grup warga bahwasannya inilah petugas sensus dan kartu name tag-nya saya juga share di grup bersama saya foto bersama petugas sensus saya foto dan saya share ke warga dan saya imbau kepada warga untuk dapat bekerja sama dan partisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi.
13: Menyikapi pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pengamat ekonomi sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto berharap partisipasi aktif masyarakat meningkat, supaya data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan dan dapat menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan.
15: Diharapkan tentunya akan terkumpul data-data yang terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkumpulnya data-data yang betul-betul dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Indonesia umumnya dan juga Kepulauan Riau khususnya, sehingga dengan data-data tersebut akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13: Direncanakan program pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dalam waktu 2 bulan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asra Ahmad melepas dua pelajar terbaik yang terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026.
16: Namanya yang laki-laki itu Muhammad Salman Al-Farisi, yang perempuan itu Rauda Mabrura dari Bintang.
17: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asra Ahmad melepas dua pelajar terbaik yang terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Kedua pelajar tersebut adalah Muhammad Salman Farisi dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang dan Raudah Mabrurah dari SMA Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Gubernur Kepri Asra Ahmad menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian kedua siswa yang berhasil menyisihkan puluhan kandidat lainnya. Asra mengingatkan, mereka tidak hanya membawa nama baik Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga mempresentasikan bangsa Indonesia di tingkat nasional.
18: Ya bagus, kita kan melepas mereka dan memberikan motivasi supaya mereka bisa menjadi berbendera yang terbaik lah. Membawa nama daerah, membawa nama negeri, negara, jadi harapan kita bisa mewakili Provinsi Kepri.
17: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Polkepri Muhammad Iksan mengkonfirmasi, Kedua calon paskibraka akan berangkat menuju pusat pelatihan di Jakarta. Selama berada di pemusatan latihan, mereka akan didampingi langsung oleh pihak dinas hingga tiba di lokasi BPIP. Pemusatan latihan di tingkat pusat tersebut direncanakan berlangsung mulai pertengahan Juli hingga Agustus 2026 mendatang.
16: Kita tunjukkan bahwa kita harus bisa menjadi pasukan 8 itu, penggerek maupun pembawa baki, terutama pembawa baki, itu yang harapan juga.
17: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menaruh harapan besar agar perwakilan tahun ini dapat mengukir prestasi baru dengan terpilih sebagai pembawa baki maupun penggerek bendera pada upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Harapan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi Salman dan Raudah untuk memberikan penampilan terbaik mereka kepada Provinsi Kepri. Reporter Rizpan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Tanjung Pinang gelar BIMTEK Pembinaan Posyandu sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan berbasis kemaritiman akan menjadi langkah strategis bagi peningkatan investasi di Kepri. Mewakili kerabat kerja bertugas siang ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tanjung Pinang Siang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Persada Indonesia untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar di Persada Indonesia, Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu hits Indonesia ya, sampai nanti jam 3 sore. Bisa melalui telepon 27100 atau bisa juga di WhatsApp 0811-7789-830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Wih, semangat sekali. Iya, dengan siapa, Pak? Dengan siapa, Bapak?
2: Nama Aziz, Ibu.
1: Jangan marah-marah, Bapak.
2: Enggak marah-marah, Ibu. Ibu aja nih kenapa gitu sih?
1: Baiklah, kalau gitu Ibu aja ya. Iya, Ibu.
2: Ada apa, Om?
1: Aduh, siang-siang. Hah, udah kumat aja.
2: Alhamdulillah, sama deh, enggak?
1: Saya, sehat.
2: Kenapa nih? Alhamdulillah. Aku depannya apa, Lirnya?
1: Hah?
2: Menurut aku udah hadiah apa nih?
1: Apa?
2: Hadiah apa dapat?
1: Hadiah?
2: Iya.
1: Hadiahnya kopi aja kali ya?
2: Kopi. Lebih kali, lu hanya tanggir. Ikut-ikut. Lebih kali.
1: Dah, mau denger lagu apa nih, Ile?
2: Lagu ini lah, tahun ini repot lah, Munajat Cinta.
1: Wah, masih lagu itu ya, belum ketemu-ketemu ya pokoknya. Tapi tadi udah nyanyi loh si ininya, Ahmad Dhaninya. Tadi tuh barusan, Aku Cinta Kau dan Dia. Capek nyanyi lagi.
2: Aduh, tadi undang udah nyanyi ya, Don.
1: Yang lagi, lain.
2: Bila. Tadi, pernah minta ya. Lagu-lagu Malaysia ini apa, lagu Malaysia Maliza, tapi masih baru ini sih ada tuh.
1: Apa?
2: Lagu Cindai.
1: Gak ada. Yang lain?
2: Ada. Hah?
1: Tapi kan lagu Cindai itu kan lagu Malaysia.
2: Gak, dia ada di pop kan?
1: Gak bisa, ini pokoknya lagu Indonesia.
2: Lagu ini apa?
1: Lagu baru, Indonesia. Gak bisa, pokoknya lagu Indonesia. Itu kan bukan lagu Indonesia, walaupun yang nyanyi orang Indonesia covernya.
2: Udah lah.
1: Iya kan 100% Indonesia. Kalau itu enggak 100% dong, 50%. Dah, lagu apa?
2: Tunggu. Ini lagu ini. Kamu cek lagu grup band ini yang aduh kan lupa tuh.
1: Tuh kan. Ngopi dulu makanya.
2: Bukuin grup band-band apa nih, Pemanen Bula. Grup band Persada. Apa? Pemanda? Aduh.
1: Armada.
2: Hah?
1: Armada kali.
2: Iya, Armada.
1: Yang mana?
2: Oh, pilih dong.
1: Armada, apa kabar sayang? Asal kau bahagia. Awas jatuh cinta. Cinta itu buta. Harusnya.
2: Hah? Cinta itu buta.
1: Oh, baik.
2: Oke,
1: buat siapa?
2: Kita akan bungkus dengan lagu ini terutama untuk Riza. Bisa siang ini lihat dan lagu ini.
1: Amin.
2: Amin. Untuk orangnya, Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Lima. Dia harus gigi mantan menyari Yusina. Itu untuk pengen gue orang di Bandung, Aji, Bengkulu, Wagi Yusuf Jambi, Bangin di Batam, Bagaimana Pateng Balai, Mas Muteng Batu, Mas Rabu, Mbak Sari namanya Kiu, Mbak Lima yang itu, Mbak Rika, Mbak Minya, Budi Pondo, Budi Mulica, Berlian, Bunda Permata, Mbak Dhani, Pak Bu Nafia, Bu Deli, Mbak Balap, Mbak Rosi, Uya, Mbak Demang.
1: Oke.
2: Okay. Itu Irman Bagumi, Iza Panjang, Lukman Lubata, Alik Lodo Bulu, Bang Pak Madi, 15, untuk Ahem
1: juga.
2: Gue lihat tuh di orang ya. Untuk semua ini, yeah. Anu pendengar setia Radio Winang, anu yang di mana tanggal Winang, mm-hmm. Mbak Ria, juga untuk pegawai pemekan baru sebagai pemberatu Winang.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Yeah. Oke, sip, bungkus semuanya. Terima kasih.
1: Siap.
2: Riza.
1: Ya.
2: Salam, salam bulat. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ile ya pada telepon pertama di Persada. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang Ido Winangun ya.
3: Sehat, Mbak Liza.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabar?
3: Seger yang baru pulang ya.
1: Kok baru pulang enggak kemana-mana? Oh iya. Oh iya, baru pulang.
3: Iya kan, baru pulang.
1: Ya.
3: Iya. Tapi pulang-pulang kecewa kan?
1: Aduh, itulah macam mana ya?
3: Apa? Prancisnya kalah.
1: Enggak, saya Argentina ya.
3: Semalam tuh Pak Umar bilang Prancis juga.
1: Iya, itu kan kalau Prancis sama Spanyol, ya pilihnya Prancis. Ternyata kalah ya. Hari
3: kalah.
1: Ini, hari ini besok ya, besok itu besok. Pilih Argentina deh.
3: Argentina kalah besok.
2: Dengan Inggris.
1: Ya kalau kalah berarti Liza harus kesana lagi. Ketemu sama Bang Messinya biar semangat.
3: Balik kampung nanti.
1: Tak apalah nyusul Ronaldo dan Neymar.
3: Oke. Okay. Biasa Inggris menang besok.
1: Oke lah, kita lihat saja ya. Sehat Bang Uya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa siang ini?
3: Siang-siang gini apa ya? Dari Niji ya.
1: Niji, yang mana tuh?
3: Lazy Time.
1: Oh, Disco Lazy Time.
3: Ada?
1: Wow, goyang-goyang kita siang ini ya.
3: Biar agak gimana gitu.
1: Ya, biar enggak ngantuk ya. Oke,
3: okay, ya, salam-salam ya. Mm-mm. Buat Maliza, selamat bertugas.
1: Ya.
3: Semoga sehat selalu. Nih. Udah makan belum?
1: Udah. Tapi belum belum nambah.
3: Belum.
1: Belum nambah.
3: Tadi kirimin nanti.
1: Kirimin fotonya aja kan.
3: Gak lewat-lewat terus habis itu.
1: Oke, terus.
3: Oke, buat Bang Ilek tadi. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Mama Dani juga di Kijang. Buat Pak Ahmadi, yeah. Bu Nafsia. Terus turun Batu 13, Bang Udin sama Bu Erna juga. Batu 10, Marosi. Kadang Merdu, Ganet, ada Mak Berlian. Banyak ya?
1: Banyak. Satu kampung.
3: Oke lah, buat semuanya aja. Okay. Mas Prabu, Pak Demang, Pak Yusuf.
1: Siap.
3: Batu 5 tak boleh ketinggalan tuh.
1: Wes.
3: Deli.
1: Ngambek nanti kalau enggak disenggol.
3: Bunda Permata. Buat yang di Karimun, di Bangka. Di Jambi semuanya aja lah.
1: Yeah.
3: Pokoknya nanti fotokopi aja.
1: Oke, jadi bangunnya Inggris ya besok ya.
3: Inggris,
1: oke,
3: bener ya.
1: Argentina deh.
3: Argentina siap-siap. Bang Messi. Koper.
1: Pasrah deh. Oke, makasih Bang Uya.
3: Oke, Mbak Liza, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uya ya di Yudo Winangun. Satu lagi, Liza bacakan WhatsApp dari Bu Sinta di Jalan Jawa. Waalaikumsalam Bu Sinta. Katanya selamat siang mau request lagu dari Judika, Cinta Karena Cinta. Itu aja ya. Salam satu untuk semua katanya Bu Sinta di Jalan Jawa. Terima kasih Mbak Liza. Terima kasih juga buat Ibu Sinta di Jalan Jawa. Kita ke lagu dulu pendengar. Ada Armada, Cinta Itu Buta. Ada Nijil, Disco Lazy Time. Dan ada Judika, Cinta Karena Cinta.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini. Hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berihal dengan insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi khususnya menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA, menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Cek fakta kedua, beredar juga di media sosial Facebook berisi narasi, semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya, dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026 ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik, ibu hamil, ibu penyusui, dan juga balita. Demikian cek fakta untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Persada Indonesia. Ya, untuk siang hari ini pendengar ya, mau ikutan kembali Liza terima telepon Anda di 27100 ya, yang udah WhatsApp dan akan Liza bacakan. Tapi tadi juga sudah Liza puterin lagu request dari Bang Nabil ya, yang ada di Dongkalan, Sulawesi Tengah. Ya, lagunya tadi dari Ada Band Yang Terbaik Bagimu, sudah Liza puterin. Salam untuk Kak Deli, Pak Demang, Pak Bayu, salam sehat bersama keluarga katanya. Buat Mbak Liza sehat selalu dari Nabil di Dongkalan Parimo, Sulawesi Tengah. Dan juga tadi dapat salam dari Pak Demang untuk semua yang lagi mendengarkan ya. Selamat siang juga Pak Demang, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1. Kita ke pada telepon lagi, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang. Halo, Persada siang. Indonesia, 100% iya. Indonesia. Iya. Assalamualaikum Mbak Eza.
1: Waalaikumsalam yang ucu, sehat?
2: Alhamdulillah, sepertinya mau turun hujan di sini Mbak Eza.
1: Masa? Di sini?
2: Iya.
1: Di sini udah panas.
2: Agak bunyi-bunyi gitu.
1: Oh, bunyi.
2: Oh. Tapi masih jauh bunyinya Mbak Eza.
1: Tak apa.
2: Belum nyampe ke Tanjung Pinang.
1: Oh, delay.
2: Mbak Eza.
1: Saya.
2: Bukan main, Nek.
1: Apa benda?
2: Mbak Eza tadi apa itu tadi udah seperti ahli gizi gitu Mbak Eza.
1: Bukan ahli gizi, cek fakta.
2: Iya, dicek fakta. Itu bukan hoax. Tapi Pak Ta udah seperti ahli gizi Mbak Eza.
1: Oke.
2: Jelas sekali gitu. Yang dengar gitu enak gitu Mbak Eza kan.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah bermanfaat. Yalah,
2: nama juga cek Pak Ta Mbak Eza ya.
1: Iya, jangan kena hoax ya.
2: Bang Ila udah gabung belum Mbak Eza?
1: Ih, pertama.
2: Oh, dia pertama. Oh, jadi Bang Uya tadi yang kedua.
1: Iya, benar.
2: Dengar pas Bang Uya ya tadi.
1: Oh ya, sian ya tadi dengar. Ah,
2: iyalah.
1: Udah lagu apa?
2: Iya, Mbak Eza. Yang dukung inilah, dukung Mbak Eza lah.
1: Oh.
2: Dari semalam asik Messi terus kan. Yang dukung lah.
1: Iya, makasih loh ya.
2: Ah, iyalah.
1: Udah lagu apa ya?
2: Ini Bang Uya dia apa dukung Inggris dia ya?
1: Iya.
2: Dia tak kawan sama Mbak Eza.
1: Iya,
2: dia
1: tak kawan.
2: Tak kawan. Ya, biar dia tak usah kasih di bawah cepedak.
1: Iya.
2: Mbak Eza ya?
1: Tak nak. Kalau tak lagu lagi tak kasih.
2: Yang tak kasih di bawah cepedak Mbak Eza. Dia tak sokong Mbak Eza kan?
1: Oke, okay, mau denger lagu apa yang?
2: Yalah. Semalam kan tak dapat itu kan. Kata Mbak Eza besok aja kan.
1: Lagu apa tuh semalam ya?
2: Noah Mbak Eza.
1: Oh Noah, yang mana tuh?
2: Semalam ketuaan kan.
1: Lagu yang mana tuh?
2: Hari ini kemudaan lah Mbak Eza ya.
1: Lagu apa Noahnya?
2: Separuh aku Mbak Eza.
1: Siap.
2: Siap. Yalah.
1: Okay. Buat siapa?
2: Tadi yang di apa WA ada Pak Demang tadi ya Mbak Eza ya.
1: Pak Demang.
2: Yang di Donggala siapa Mbak Eza?
1: Di mana?
2: Yang di Donggala tadi Mbak Eza bilang
1: Nabil, Bang Nabil.
2: Buat Nabil ya. Pokoknya nanti mungkin yang bergabung nanti ada Kak Ria di Bangka Belitung Mbak Eza ya. Mak Rusi nak gabung ke Kak Dang nanti ya. Bunda Permata ke ataupun Kang Irwan buat Teh Dinda ya. Oma Sulami, okay. Bu Hani ya. Mungkin Bang Ae udah lama enggak kedengaran suaranya Mbak Eza ya.
1: Siapa Bang siapa? Aye.
2: Bang Ae.
1: Lagi sibuk bola.
2: Bukan Bang Ae punya, tapi Bang Ae kita semua, Mbak Eza ya.
1: Yes, siap.
2: Bang Ae. Iyalah buat Bang Hilek tadi ya. Mak Dani, Ibu Napsiah, yeah. Semua di Kijang sana ya. Iyalah nanti di Bukang mungkin Kak Deli nak gabunglah Mbak Eza ya.
1: Siap.
2: Selamat bertarung nanti Mbak Eza ya. Penuh semangat. Yang penting kan, apalagi Mbak Eza yang paling semangat kan.
1: Banget.
2: Nah, jadi kita coba Mbak Zaya.
1: Makasih yang lucu.
2: Nah, terima kasih sama petugas. Mbak Zaya.
1: Saya.
2: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
1: Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, semangat juga buat Yang Ucu ya. Memang semangatnya membara sekali ya di belakangnya Yang Ucu. Oke, terputus ya. Di belakangnya Yang Ucu, halo selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Persada Indonesia. Di tadi nunggu-nunggu sayangku.
1: Hei, nunggu-nunggu kami. Kami tak datang, jangan tunggu. Marasi sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Kami baru ngumpul tadi, ada Rosi sini.
1: Oh iya, salam buat Rosinya ya.
3: Iya, ini lagi depan pintu nih, kami lagi berbuah tadi. Ada ponakan datang dari Batu Lapan.
1: Oh, oke. Lagi
3: siap makan kan, ngumpul. Dengar Eza dah siaran, sibuk masuk.
1: Ayolah, mau dengar lagu apa nih, Mak Rosi?
3: Lagu apa aja tuh, Zah?
1: Lagu-lagu Indonesia, jangan yang lama-lama tapi ya. Apa mau dipilih atau bagaimana?
3: Eza aja lah yang itu, biar Eza yang sebut, biar Mak Rosi yang pilih.
1: Oh gitu.
3: Iya, kalau Mak Rosi pilih, Mak Rosi enggak tahu lagu apa.
1: Mau rindu setengah mati tak? Lagi rindu tak? Rindu
3: setengah mati. Tak mau lah, takut.
1: Aduh, apa ya? Mau lagu yang sedih atau yang happy?
3: Yang happy lah, terus saya sedih terus lah, Zah.
1: Yang happy. Ya udah, Lisa kasih yang penting happy. Betul.
3: Betul.
1: Oke, yang penting happy ya, Tisa putar ya.
3: Yang penting happy ya.
1: Iya.
3: Tadi bukannya nengok yang ucu happy, bukan main lagi kan?
1: Luar biasa.
3: Situ nak hujan, kalau sini lagi panas nih, angin kuat lah, Zah.
1: Sama, panas juga di sini, luar biasa.
3: Iyalah, waktu 10, nama Rosi, aku baju nak kering nih, pak baju.
1: Ada yang bantu ke ripat baju?
3: Aduh, nih orang nih ada di samping nih, nukam bantu.
1: Bantu lihat aja.
3: Okay. Salam-salamnya saya. Nanti boleh. Kasihan pula orang belakang, nanti marah pula.
1: Buat siapa?
3: Pertama buat Eza, selamat siang sama petugas.
1: Terima kasih
3: selalu.
1: Amin,
3: sekeluarga.
1: Ya.
3: Panjang umur murah rezekinya.
1: Amin.
3: Buat ni ponakan ni di samping ni, buat kanopa dia.
1: Ya.
3: Ketawa dia. buat tadi ada yang lucu, makasih yang senggolannya. Ada Intan Payung kami tu, tetangga sebelah betul 10 tu, kayak semalamnya udah sehat dia, udah nelpon tu semalam Iza buat
1: tu?
3: Gadis ya, atau yang merdu yang dicintai itu. Udah sehat selalu sayangku.
1: Amin.
3: Buat dah masuk, tak tahu siapa, Mak Rosi baru monitor ni, Iza. Buat ada Bang Ilik tadi kayaknya ya, kata Nek Yang Ucu.
1: Iya, Ilik pertama.
3: Ada Bang Uya, ada Alip juga, ada Mak Dani di Kijang. Ada Pak Kumis. Adanya Mas Prabu, adanya Pak Hamzah Yusuf. Buat Yusuf juga di Batam. Buat Kak Sabina QQ, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Ada Kak Deli dah masuk ya?
1: Belum.
3: Buat Kak Deli juga.
1: Tidur siang mungkin.
3: Buat Pak Demang. Buatnya Bunda Permata, buat Nek Anjang juga di Penyengat. Adanya Mama Berlian. Adanya yang di Karas mewakili Mamak Dini. Buat semua aja lah, penelpon pertama sampai tak akhir disenggol tanpa terkecuali. Ada Pak Umar ya, Pak Umar, ada Bang Jaiz juga. Adanya siapa lagi tu? Lupa, Bang Adi sama Siska.
1: Minta sama Ila catatannya. Minta sama Ila catatannya. Contekan.
3: Minta apa tuh?
1: Catatan nama-nama.
3: Oh, catatan minta sama Ila?
1: Iya.
3: Belum cukup dia, belum cukup dia.
1: Kurang
3: kalau
1: banyak.
3: Kalau Mak Rosi mungkin lebih.
1: Okay. Terus?
3: Sorry ya Bang Ilik ya. itu aja lah Zah. Terima kasih banyak
1: Sama-sama Mak Rosi.
3: Alhamdulillah dah dapat masuk. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rosi di kilometer 10. Dan juga ada WhatsApp dari Oma Sulami, Liza bacakan. Selamat siang, waalaikumsalam Oma Sulami. Katanya salam Persada Indonesia, 100% Indonesia. Mau lagu Rindu Setengah Mati. Nah ini Rindu Setengah Mati ini dari siapa? The Massive atau dari siapa? Salam buat Kak Deli, Yang Ucu, Yusuf, Pak Demang, Ile, Bang Udin, Teh Dinda, dan salam buat semua pendengar Radio Persada Indonesia. Radionya RRI Tanjung Pinang. Acaranya Persada Indonesia gitu ya. Salam sehat buat Mbak sekeluarga. Terima kasih yang buat Oma Sulami, sehat juga buat Oma Sulami sekeluarga. Dan di belakang Oma Sulami via WhatsApp juga ada dari Ibu Anis Anurita. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Anis. Iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah, salam kenal. Katanya izin minta lagu Semua Bisa Bilang Sayang versi suara perempuan. Salam kenal untuk semua yang mendengarkan acara hiburan ini. Ini nama acaranya Persada Indonesia ya Bu Anis ya. Dan semoga kita semua menjadi sumber cinta untuk keluarga dan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Masya Allah, amin. Tapi lagunya itu tuh kayaknya nostalgia masuknya ya. Jadi untuk nostalgia itu malam masuknya buat Bu Anis. Kalau malam itu requestnya lagu-lagu yang agak lawas kayak 80-an, 90-an. Jadi mungkin ikutan dulu lain waktu, mudah-mudahan Liza bisa puterin ya. Satu lagi Liza bacakan WhatsApp dari Pak Hamzah Yusuf. Waalaikumsalam Bapak. Selamat siang Persada Indonesia, Mbak Liza, request lagu Andaikan Kau Menyadari dari Hari Parintang. Salam yang sudah dipotokopi Bang Ile. Terus buat Bang Uya, semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Liza, selamat siang, selamat tugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Doa yang sama ya Bapak Hamzah. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Iya, buat Oma, buat Eyang Ucu, tadi dapat salam dari Uya. Iya, Bang Uya, ketinggalan tadi lupa nyenggol. Marahin aja Eyang Ucu. Enggak, canda. Kita ke lagu dulu ya, pendengar. Ada lagu dari Noah, Separuh Aku.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: rindu.
1: Demasi You featuring Kevin Aprilio, Rindu Setengah Mati, masih di Persada Indonesia. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Menjelang sore.
1: Iya, udah setengah tiga aja nih. Sehat, iya. Bang?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, baru disenggol tadi, aye.
2: Aye.
1: Jadi singkat saja, Inggris atau Argentina?
2: Argentina dong.
1: Aye, ada kawan. Oke, Bang Andi, mau denger lagu apa sih yang ini?
2: Ku ingin bebas dari Amel Amelia.
1: Amel Amelia, ku ingin bebas, oke, buat siapa?
2: Yeah. Tadi ada yang lucu ya, saya dengar ya.
1: Iya, yeah, yang lucu.
2: Iya, yeah. Dan juga tak lupa juga Madani dengan Unepa. Saya kira semua-semuanya aja tanpa terkecuali, karena ini lagi pemulihan ini.
1: Oh, baru lagi bangun. Sakit. Oh, banyak kan begadang nih, kan? Banyakkan ya, begadang, kurang tidur.
2: Kok tiga kan sepi tanpa saya gitu.
1: Asik, mantap.
2: Oke.
1: Iya.
2: Jalan-jalan balik ya.
1: Iya, saya juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Aye, Bang Andi di Bengkulu. Di belakang Bang Andi, halo selamat siang Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia, selamat siang juga.
1: Iya, selamat siang.
3: Bagaimana? Tak tidur ke?
1: Ya, macam itulah kami habis malam ke pagi ke siang.
3: Tapi dapat duit. Kalau kakak tidur tak dapat duit.
1: Ya udah, nanti ngalir tuh duitnya. Amin.
3: Amin.
1: Sehat kabar Lian?
3: Baru bangun tidur nih, Niza. Kakak nak lagu apa ya?
1: Kan?
3: Kakak nak lagu apa?
1: Masih ngantuk.
3: Dari tadi macam mencet nomor biasa. Rupanya Bang Aye ada di situ.
1: Iya, Bang Aye ruang nelfon.
3: Bang Aye nelfonnya adalah kakak tua-tua keladi aja lah.
1: Tua-tua keladi versi baru tapi ya. Oke, buat siapa?
3: Nah, tadi buat Bang Aye tadi. Buat Kang Irwan, Teh Dinda, Mak Dani, buat Ile, buat Yusof, Pak Hamzah Yusof, buat Pak Kumis, Kak Serinah Kiu-Kiu, Mas Prabu, buat Bang Udin, buat Kak Sari, Kak siapa lagi? Kak Marica, buat Kak Dang Merdu, buat yang itu, buat Cik Ma, buat Kak Deli, buat semua aja lah. Buat penelpon pertama sampai terakhir, buat yang mendengarkan kita semua di salam tanpa terkecuali, buat Liza, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga buat Kak Berlian di Ganet ya. Iya, Bang Nabil titip salam buat yang lucu, sehat selalu bersama keluarga, ketinggalan tadi ya. Oke, buat Bu Anis dan juga buat Oma Sulami, tadi lagunya sudah Liza puterin ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: 100% Indonesia.
1: Ah, kan baru bangun tidur? Om nyom nyom nyom nyom.
4: Ada yang mau bikin nangis tahu.
1: Kenapa?
4: Iya, salamnya sudah sampai ke ujung sana loh. Dia tak lewat 15 loh. Jangan dilupakan, tapi dia udah sampai di ujung sana.
1: Aduh. Siapa tuh?
4: Lewat, aku nak pakai apa namanya itu?
1: Apa?
4: Mau tutup ada jalan tuh.
1: Mau tutup jalan. Kak Deli sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semalam tuh aku mau masuk semalam.
1: Terus?
4: Karena ada yang bikin geli-geli hatiku semalam tuh, jadi aku tak berani masuk. Karena apa? Tadi saya ngomong, kau sendiri kan?
1: Oh, yang mana ya? Gak tahu.
4: Kan semalam gara-gara kan dari 10 negara itu 3 yang kupegang kan?
1: Apa aja tuh 3?
4: Jadi
1: 3 ya, tuh apa aja?
4: Sudah lolos. Argentina udah lolos, ya kan?
1: Argentina, oke. 2 lagi?
4: Argentina lolos, Inggris lolos, Prancis.
1: Oh, Inggris.
4: Jatuh karena aku megang ini Spanyol.
1: Jadi sama anakku. Oke. Jadi kalau Inggris, Argentina, pilih siapa?
4: Kalau dua ini sih bukan tidak mau milih, tapi aku menyayangi mereka berdua.
1: Gak boleh, ini. Harus pilih, gak bisa, harus pilih.
4: Iya deh, kita bagi-bagi.
1: Gak bisa, harus pilih. Kaci dua-dua.
4: Oke. Messi aja lah, bagi dua lah ya.
1: Oke, Argentina, siap. Sama dengan ya. Bang Ayi dan saya. Oke, mau lagu apa nih, Kak Deli?
4: Tadi lagunya sudah diminta sama Bang Nabil. Itu yang bikin sedih juga aku ya.
1: Jadi?
4: Aku minta lagu dari, ini adalah Paramita Rusadi.
1: Waduh, masih jadul itu masuknya.
4: Jadul ya?
1: Ada yang lebih baru nggak? Cocoknya itu di luar ruang rindu.
4: Padahal itu tak pernah lo diputerin itu di ruang rindu itu.
1: Bisa, tapi kan ada hari-harinya.
4: Okay,
1: hari
4: lah,
1: apa
4: ya.
1: Itu ya?
4: Ini aja lah, kalau nggak mau, nggak mau.
1: Mal.
4: Ini adalah apa namanya? Dari Nano aja.
1: Nano, yang mana?
4: Separuhku.
1: Separuhku.
4: Iya.
1: Separuh ke Inggris, separuh ke Argentina.
4: Dua-dua aja. My love pokoknya.
1: Asik. Ya udah, ditunggu aja nanti.
4: Iya.
1: Buat siapa?
4: Terangkan kembali saya ya. Selamat bertugas. Gemes kutanya.
1: Ah, gemes.
4: Aku gigit.
1: Kayak anak bayi gemes. Gemes sekali.
4: Udah stop, nanti aku tak bisa ngomong kan. Ini lah karena aku masuk. Sudah semalam aku nak masuk kan. Aduh, udah geli telinga aku dari kemarin dari pagi. Terus malam lagi. Iya, udah stop.
1: Tarik nafas.
4: Ya, udah. Aduh ya Allah. Untuk Bang Ile, thank you. Untuk Kakak Uya, kalau lewat nanti aku palang nanti. Udah jauh, tadi aku tunggu-tunggu dia mau lewat lagi enggak?
1: Udah kok, udah senggol tadi Bang Uya, iya. Udah senggol kok.
4: Aku tunggu-tunggu lah, rupanya paling terakhir kok di senggol dia lewat.
1: Terakhir nah, ya.
4: Nanti kecubit nanti.
1: Kapo Bang Uya, kapo.
4: Pak Demang juga yeah. Saya selalu Pak Demang ya.
1: Amin.
4: Untuk tetangga Mbak Lisa tuh, depan RR itu.
1: Siapa? Siapa?
4: Kepala masuk kan?
1: Emang tadi ya? Oke.
4: Iya. Untuk Pak Bayu.
1: Iya.
4: Saya selalu lah ya.
1: Kok agak berat nyebutnya ya?
4: Apa?
1: Tada. Oke, terus? Aja?
4: Apa namanya? Ah, itu kan.
1: Tuh kan, grogi kan jadinya.
4: Pak Rosi. Ucuk tadi ada ya. Berlian, ada Bang Ayu tadi. Bunda Permata.
1: Iya.
4: Ada Bang Udin. Bang Nabil lupa, sorry Bang Nabil.
1: Tuh kan dia juga lupa. Bang Nabil, marahin Bang Nabil.
4: Bang Nabil.
1: Iya.
4: Ada Alfa Rizky di sana ya. Ada Bu Farida. Keluarga sayang-sayangku ya di Sulawesi Tengah semua ya. Poli Tompurno. Moga sehat selalu lah ya.
1: Amin.
4: Yang ada di Manado juga. Ada Mas Poli sehat.
1: Amin.
4: Papaku sehat selalu, Papa.
1: Amin.
4: Dia tercintaku. Cinta sejati ke papaku tuh.
1: Masya Allah.
4: Aduh, tetap ada dia. Dia sering bangunin aku pola pagi tuh tak. Bangun.
1: Oke, itu aja.
4: Yang di Batam juga. Dan salamnya untuk satu semua aja lah ya.
1: Siap. Oke, okay, Dedek Kadeli.
4: Dalam kesehatan selalu dijaga lah ya. Karena ini cuaca ini cuaca cowok galau ya.
1: Galau Ratu. Ya. Oke, Kak Deli ditunggu lagunya.
4: Thank you very much.
1: Bye-bye. Kak Deli di kilometer 5 bawah. Kita ke lagu dulu, pendengar. Ada Amel Amelia, Ku Ingin Bebas.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat.

0: Nano separuhku pendengar, dan masih lezat terima untuk penelpon terakhir ya di siang hari ini di Persada Indonesia. Silakan, halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar orang Balerejo nih?
1: Terakhir ya.
0: Iya, terakhir. Iya. Sehat?
1: Kesian, alhamdulillah sehat. Kayak tadi malam.
0: Ah iya, ketemu malam tadi, siang ini ketemu lagi.
1: Iya kan? Kan ada janji semalam.
0: Oh iya ya, alhamdulillah janjinya terlunasi ya. Aduh, iya. Mohon maaf ini Mak Cima, radionya tolong dikecilin volumenya. Volume radio tolong dikecilin.
1: Bisa dikecilin. Tolong. Kami pindah aja.
0: Jangan dijual pula radionya.

0: Ya, biar aja.
1: Okay. Mbak Cik mau denger lagu
0: Zah,
1: apa?
0: sehat, Zah.
1: Sehat, alhamdulillah. Mau denger lagu
0: Terakhir
1: apa?
0: ya, Zah, ya.
1: Mau denger lagu apa nih?
0: Yang tadi malam, Gama.
1: Gama yang mana tuh?
0: Yang mana-mana aja, Zah.
1: Yang mana nih, ada sakit pinggang, ada satu atau dua.
0: Terus?
1: Ada tujuh samudra.
0: Ya, itu aja lah.
1: Yang mana?
0: Tujuh samudra.
1: Tujuh samudra. Waduh,
0: iya.
1: Jauhnya. Banyak betul.
0: Iya, jauh.
1: Buat siapa?
0: Salamnya Mbak Eza, selamat siang tugas. Pulang hati-hati, sehat selalu, Zah, ya.
1: Amin, doyang sama Makcik Ma.
0: Iya. Terus, Mbak Ilek. Buatnya Kak Berlian.
1: Iya.
0: Atau tadi adanya Mbak apa tadi itu, Kak siapa tadi itu?
1: Yaman satu,
0: Kak Deli.
1: Kak Deli.
0: Iya. Fotonya kami fotokopi, pinjam fotokopi ini aja lah, Kak Berlian.
1: Iya.
0: Terakhir.
1: Iya.
0: Ya, ada terakhir kan, dah waktunya iya. Sikit betul Liza ya.
1: Oh, nak balik kami, yeah. Balik.
0: Baliklah ya.
1: Diusir.
0: Sinilah.
1: Wah, Liza diusir.
0: Mampir.
1: Aduh, jauhnya.
0: Nah, okay. Tadi malam yang diusir tuh.
1: Aduh, kasihan. Ya udah.
0: Iya. Ya itu aja lah, Zaya.
1: Iya, makasih Makcik Ma.
0: Ayo, terima saya kasih. Selalu. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon terakhir Makcik Ma ya di Balerejo. Mohon maaf nih pendengar, Liza enggak bisa terima lagi telepon Anda karena masih ada satu lagu yang akan diputar dan Liza juga harus pulang nih. Karena juga setelah Liza akan hadir, sudah hadir ya rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah ikutan bergabung di Persada Indonesia. Yang belum bisa bergabung nanti malam gak ada ya Ruang Rindu ya. Besok ya bisa bergabung kembali ya, dengan penyiar yang berbeda pastinya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang bersama Liza dari jam 10 tadi. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Mengawali kebersamaan kita untuk sore hari ini, kita bersama di program Beranda Asta Cita bersama saya Rima Melati. Pendengar, kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, dan tentu kita angkat tentang ketahanan pangan rumah tangga sebagai solusi mengatasi kemiskinan di wilayah pedesaan. Pendengar, semoga pembahasan ini tentunya mendapat respon dan inspirasi bagi pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, setiap keluarga tentu memiliki harapan yang sama ya. Kita ingin dapur selalu ngepul ya, anak-anak juga dapat makan makanan yang bergizi, kemudian pendidikan mereka juga berjalan dengan baik, dan kehidupan keluarga menjadi lebih sejahtera. Namun pendengar, kenyataannya masih banyak ya keluarga di pedesaan yang menghadapi tantangan ekonomi, harga kebutuhan pokok yang naik ya, kemudian hasil panen yang tidak menentu, perubahan cuaca hingga terbatasnya lapangan pekerjaan, ini menjadi persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat. Nah, karena itulah pendengar, ketahanan pangan ini menjadi salah satu kunci penting ya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang beras atau makanan yang tersedia hari ini. Ketahanan pangan ini berarti setiap keluarga itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta cukup bergizi, aman, dan juga berkelanjutan. Nah, pendengar, ketika kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri, tentu pengeluaran keluarga dapat ditekan ya. Pendapatan yang ada ini bisa digunakan untuk pendidikan anak, untuk kesehatan, atau juga usaha produktif lainnya. Baiklah pendengar, di suasana sore hari ini, kalau untuk kota Tanjung Pinang lumayan teduh dan bisa membuat hati kita lebih nyaman dan teduh ya. Sembari Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang di program Beranda Asta Cita, kami juga menghadirkan lagu-lagu sebagai penyemangat untuk Anda melakukan aktivitas ya. Ya, Naf, akhirnya aku menemukanmu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Ya, selamat sore yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat ya. Ada Niti, assalamualaikum Kak Rima, salam takzim, sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih ya buat Niti yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, kita lanjut lagi ya untuk menyampaikan narasi tentang ketahanan pangan. Nah pendengar, ketika kita mendengar kata kemiskinan, seringkali ya terbayang adalah tidak memiliki uang. Padahal kemiskinan memiliki arti yang luas ya, lebih luas lagi. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau keluarga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Seperti makanan yang layak, kemudian pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan. Nah, sementara itu mendengar ketahanan pangan ini berarti setiap anggota keluarga itu dapat memperoleh makanan yang cukup ya, bergizi, aman dikonsumsi, dan tersedia setiap waktu. Mengapa kedua hal ini saling berkaitan pendengar? Karena tentu kita pahami keluarga yang memiliki penghasilan rendah biasanya ini lebih sulit ya untuk memperoleh makanan bergizi. Akibatnya pendengar, kesehatan menurun ya. Ketika kesehatan menurun, maka kemampuan bekerja juga ikut menurun. Pendapatan menjadi semakin kecil. Nah, inilah yang disebut sebagai lingkaran kemiskinan. Sebaliknya pendengar, jika keluarga mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, maka biasanya hidup akan biaya hidup tentu akan berkurang ya. Pendapatan yang tadinya habis untuk membeli kebutuhan pokok ini dapat dialihkan ya untuk kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu pendengar, ketahanan pangan rumah tangga ini merupakan salah satu langkah nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan. Baiklah pendengar, kami masih menyampaikan narasi berkaitan dengan ketahanan pangan dan bagaimana caranya untuk mengatasi kemiskinan. Kita simak dulu ya lagu berikut ini. Kali ini ada Fadi Akbar ya, Tanya Jadi Rasa ya. Selamat sore buat Damlan, ada Ganiar juga, ada Nizam ya. Selamat

Ya, pendengar, banyak orang mengira bahwa ketahanan pangan itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal pendengar, sesungguhnya ketahanan pangan ini dimulai dari rumah kita sendiri ya. Misalnya kita memiliki halaman rumah yang kosong. Halaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanam cabai misalnya, menanam tomat ya, atau juga menanam kangkung ya. Kalau kangkung ini biasanya 17 hari sudah bisa panen ya. Kemudian bayam juga, ini hal-hal yang sepele mungkin ya, bisa kita beli biasanya 5.000. Tapi kalau kita kumpul-kumpulkan satu hari 5.000 sayur, nah itu kalau sebulan jadi 150.000 ya. Nah, kalau misalnya kita tanam sendiri mungkin bibitnya cuman 3.000, tapi kita bisa makan berkali-kali. Nah, ini penghematan juga ya. Nah, bisa juga tanam sawi atau tanaman obat keluarga ya, seperti jahe, kunyit. Nah, itu bisa kita lakukan sebenarnya. Jika setiap hari kita membutuhkan sayur, pendengar, mengapa tidak ya untuk menanamnya sendiri? Selain lebih hemat, kita lebih yakin ya akan kebersihan dan juga kualitas hasil panennya. Itu tidak hanya mungkin keluarga juga dapat memelihara ayam ya. Kalau misalnya kita nanam tanaman sayur, kita juga bisa memelihara ayam. Tapi tentu kita harus menjaganya dengan baik ya, jangan sampai mungkin ayamnya pindah ke rumah orang lain, jadi nanti bisa kotor ya. Kemudian kita bisa nanam memelihara bebek juga, atau ikan lele. Dan telurnya dapat dikonsumsi sendiri ya, kalau kita memelihara ayam kampung, memelihara bebek. Nah, kita tidak perlu lagi untuk membeli telur. Nah, kalau ikan hasil budidaya juga dapat menjadi sumber protein keluarga. Bahkan, pendengar, jika hasilnya berlebih, ini dapat dijual sehingga menambah pendapatan. Nah, langkah-langkah sederhana seperti ini, pendengar, ternyata mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga setiap bulan. Yang penting kita rajin aja ya. Tapi kalau malas ya, mungkin lahannya juga luas, terus kita tidak punya inisiatif untuk mengurangi budget pengeluaran rumah tangga, nah tentunya kita akan pemborosan terus ya. Saya ingin menyapa yang saat ini sedang mendengarkan di live chat ya. Ada Sari Sarip ya, selamat sore Kak. Salam-salam buat warga Numbing. Semoga selalu diberi kesehatan. Ya, dari Numbing ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, pendengar, kami informasikan untuk hari ini masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, yaitu pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 15:27 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita dengarkan ya lagu-lagu islami jelang pukul 15:36 waktu Indonesia Barat ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

Ya, pendengar, kita lanjut lagi di acara Beranda Astacita untuk hari ini tentang ketahanan pangan dan juga pengentasan kemiskinan. Saya ingin menyapa yang ada di live chat ya, ada Sas Bakery. Bismillah, sehat selalu kakak. Makasih ya doanya ya. Baiklah pendengar, keberhasilan ketahanan pangan ini tentu tidak dapat dilakukan sendiri ya. Diperlukan kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting melalui penyediaan benih unggul misalnya, pupuk ya, kemudian pelatihan pertanian, pembangunan irigasi, bantuan modal usaha, hingga kestabilan harga pangan. Nah, sementara masyarakat pendengar juga memiliki tanggung jawab, misalnya dengan menjaga lahan pertanian dan juga bisa memanfaatkan pekarangan rumah, mengikuti pelatihan, bergabung juga dalam kelompok tani, serta saling membantu antar warga. Nah, apabila seluruh pihak saling bekerja sama pendengar, maka desa akan menjadi lebih mandiri, lebih ada kemajuan, dan ketahanan pangan yang baik itu akan menciptakan masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat akan bekerja lebih produktif. Produktivitas yang meningkat ini akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Pendapatan yang meningkat pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan. Pendengar, mari kita bayangkan ya, sebuah desa. Di desa itu setiap keluarga diberi pelatihan memanfaatkan pekarangan rumah. Nah, awalnya halaman hanya ditumbuhi rumput ya, atau mungkin kalau hobi bunga-bunga saja. Kemudian masyarakat itu mulai menanam cabai, menanam tomat, terong yang biasa kita konsumsi setiap hari ya, kangkung dan berbagai tanaman lainnya. Nah, beberapa keluarga juga memelihara ayam. Nah, 6 bulan kemudian terjadi perubahan tentunya ya. Pengeluaran rumah tangga menurun karena kebutuhan sayur dan telur ini sudah tersedia di rumah ya, di rumah Anda, di rumah kita yang rajin ya. Sebagai solusi yang tentu ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagian hasil panen bahkan bisa dijual ke tetangga atau ke pasar desa. Pendapatan keluarga akhirnya bertambah. Maka tentu anak-anak kita mendapatkan makanan yang lebih bergizi. Kesehatan keluarga meningkat. Nah, inilah contoh sederhana ya, bagaimana ketahanan pangan rumah tangga itu dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kemiskinan. Kalau misalnya di perkotaan, mungkin juga kita bisa menanamnya lewat media tanam. Misalnya kita ada pot bunga yang selama ini kita hobi nanam bunga, tapi bunganya tidak bisa kita jual atau tidak bisa kita konsumsi, kita beralih ke hobi lain misalnya menanam, atau kita kurangi ya, bagi dua lah ya, untuk sebagian ada tanaman bunga, karena bunga itu juga untuk hiasan ya, menyenangkan hati kita. Sebagian lagi kita bisa tanam ya, tanam tomat, tanam cabai, tanam yang ringan-ringan saja yang tentu tidak terlalu banyak perawatan atau obat-obat pertanian.

Kalau sudah itu semua kita lakukan, pasti ya kita bahagia sekali. Yang biasanya mengeluarkan uang setiap hari 10.000 untuk sayur, untuk cabe misalnya. Nah, untuk kedepannya bisa untuk ditabung ya. Baik pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Prosatu RRI Tanjung Pinang, selamat sore. Sebagai informasi kaitan dengan ketahanan pangan, menginspirasi bagi Anda yang mungkin punya lahan atau juga punya pekarangan rumah

kita lakukan secara bersama. Baiklah pendengar, demikian kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita untuk hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: dalam bentuk regenerasi Indonesia.
1: Dari olah TKP, secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBPKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Sekapnya Femi Astiovani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD, terutama

0: dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PLT Gubernur menuturkan untuk peningkatan tersebut telah dibentuk tim optimalisasi PAD yang telah terbukti dalam waktu 2 bulan memberikan nilai positif, di mana penerimaan dari sektor tersebut mengalami peningkatan lebih dari 300 miliar rupiah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, PLT Gubernur menjelaskan proses pendataan masih terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau tengah menghimpun data dari berbagai instansi terkait termasuk kantor pajak dan badan pendapatan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Satgas untuk melakukan verifikasi di lapangan.
1: Nah inilah alhamdulillah dari PBBKB tadi yang selama ini waktunya 19, sekarang sudah 25. Ya, dengan adanya tim ini masuk, baru terbentuk, sudah ada kenaikan lebih kurang 300 miliar lebih dalam bandingkan tahun yang kemarin. Nah ini yang kita harapkan, ini tim belum berjalan pun, kita lagi mencari data, kumpulkan data nanti. Dari kantor pajak, kumpulan dari PP Migas, dari Expenda. Nah ini yang kita kumpulkan satu. Nah ini nanti dari tim Satgas yang akan turun ke lapangan. Nanti didampingi oleh masing-masing audit BPKP juga. Audit BPKP juga nanti dibantu oleh Kabupaten Kota. Kalau ini terjadi, alhamdulillah ini cukup besar.
0: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menuturkan pihak yang mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau sebab dari pajak yang dipungut ada jatah bagi pemerintah Kota Dumai yang bermanfaat untuk menambah keuangan daerah.
2: Hari ini alhamdulillah kami dengan teman-teman terus maksimalkan. Kami terima kasih dengan offset pajak hari ini. TPTK ini masih lancar, Pak Tuan. TPTK masih lancar, kontor-kontor juga masih lancar. Ya walaupun dengan ya sampai berlari muncul ya, ini data apa sudah mulai terganggu, insya Allah.
0: Wali Kota Dumai Faisal menambahkan pihaknya akan terus berusaha bersama pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Kita menuju ke RRI Padang. Pendengar, inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Atlima di Padang kemarin mengatakan Jamil Hospital Schooling memberikan ruang bagi anak-anak yang sedang sakit untuk tetap belajar, bermain, dan mengembangkan diri sesuai kondisi kesehatannya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikososial pasien anak. Aklima berharap inovasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Ia menilai Jamil Hospital Schooling merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan berdampingan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
5: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUP Dr. M. Jamil atas inovasinya meluncurkan daripada Jamil Hospital Schooling yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang menderita penyakit dan juga memberikan daripada hak daripada anak-anak kita untuk tetap mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan bimbingan, tetap mendapatkan pelajaran di samping dia mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit Dr. M. Jamil Padang. Dan juga kami harapkan program ini selalu berkesinambungan dan juga diharapkan nanti program ini juga akan diikuti oleh rumah sakit yang lainnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang, Profesor Ismaniar menilai Jamil Hospital Schooling menjadi inovasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Menurutnya, proses belajar selama menjalani perawatan berperan penting dalam menjaga motivasi, kesehatan mental, dan keceriaan pasien anak.
5: Tiga kata untuk Hospital Schooling Jamil. Ya, keren, keren, dan keren. Di sini terlihat bahwa pihak manajemen dan sumber daya yang ada di M. Jamil itu tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan keceriaan dari setiap anak-anak menuju masa depan nantinya.
4: Melalui Jamil Hospital Schooling, pasien anak diharapkan tetap dapat mengikuti proses belajar tanpa kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri selama menjalani pengobatan. Program ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan pelayanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sejauh ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan RT 06 dan RW 05 Perumahan Alam Tirta Lestari Tanjung Pinang berjalan kondusif. Febriansyah melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah RT 06 RW 05 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berlangsung aman, tertib dan lancar. Hingga saat ini, pengurus RT memastikan tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Ketua RT 06 Azmirullah mengatakan kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama, petugas telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kediamannya sebagai lokasi pendataan pertama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat, pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas. Selain itu, petugas di lapangan juga didampingi oleh seorang pengawas selama menjalankan tugas.
8: Waktu silaturahim pertama, petugas sensus ini ke rumah saya dan saya langsung sendiri yang disensuskan waktu itu, Pak, pertama kali. Setelah itu, saya share-kan di grup warga bahwasannya inilah petugas sensus dan kartu name tag-nya saya juga share di grup bersama saya foto, bersama petugas sensus saya foto dan saya share ke warga dan saya imbau kepada warga untuk dapat bekerja sama dan partisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi.
7: Menyikapi pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pengamat ekonomi sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto berharap partisipasi aktif masyarakat meningkat supaya data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan dan dapat menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan.
9: Diharapkan tentunya akan terkumpul data-data yang terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkumpulnya data-data yang betul-betul dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Indonesia umumnya dan juga Kepulauan Riau khususnya, sehingga dengan data-data tersebut akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Direncanakan program pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dalam waktu 2 bulan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
3: Dari Tanjung Pinang, pendengar, kita menuju ke RRI Batam. Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam buka opsi penyaluran CCR bagi perusahaan untuk pembaruan dan pembangunan desain Tugu 5 Bundaran yang ada di Batam. Ahmad Rifal Kasim melaporkan selengkapnya.
10: Bundaran lainnya desain sudah, yang tinggal kita akan melakukan.
11: Wali Kota sekaligus ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi, pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
10: Bundaran lainnya desain sudah, yang tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang, ya bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
11: Bundarannya ada tawaran dari jasa
10: lain? Belum.
11: Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan Lembaga Adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya, antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya, Wakil Wali Kota sekaligus ex-officio Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertamanya telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
12: Maunya nanti seperti ini loh, Solo gambarnya dikasih lihat supaya kita belum sampai ke sana tapi mimpi kita sudah di sana. Kasih lihat gambarnya aja. Batam ke depannya, future Batam. Supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
11: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim, melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 40 pegawai negeri sipil atau PNS resmi dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
13: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan mengambil sumpah 40 pegawai negeri sipil di aula kantor Bupati Bintan. Para PNS yang dilantik terdiri dari CPNS formasi tahun 2024 dan lulusan pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dirinya berharap para PNS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
14: Yang dilantik 40, ada yang PNS formasi 2024 dan juga yang pola pembibitan dari transportasi ya, perhubungan.
13: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bintan, Diam Nolivia, mengatakan seluruh PNS yang dilantik telah melalui seluruh tahapan sebagai calon pegawai negeri sipil, mulai dari proses seleksi CPNS hingga mengikuti pelatihan dasar atau latsar sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS. Diam menambahkan, para PNS tersebut ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Penempatan terbanyak berada pada sektor kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
15: Sudah melalui tahapan CPNS, kemudian sudah ikut latsar. Nah, kewajibannya setelah ikut latsar, sudah satu tahun masa pengabdian, harus berlatih menjadi PNS. Dinas Kesehatan, atas ya, ada di Dishub ada, di Inspektorat ada, di BKPSDM sendiri ada, di Arsip, kemudian Perikanan.
13: Dengan pelantikan ini, para PNS diharapkan dapat segera beradaptasi di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI Bukit Tinggi, kembali pendengar, Kementerian Agama dan Baznas Kota Padang Panjang sepakat memfinalisasi perjanjian kerjasama atau PKS untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
16: Kementerian Agama Kota Padang Panjang menggelar rapat finalisasi perjanjian kerjasama PKS dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Selasa kemarin. Rapat berlangsung di ruang Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Muklis M didampingi Kasubag TU Garazawa dan Kasibimas Islam Azawardi. Dari pihak Basnas hadir jajaran pimpinan beserta Kepala Sekretariat untuk memantapkan persiapan kerjasama yang akan dituangkan dalam nota perjanjian. Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci butir-butir perjanjian kerjasama. Fokus utama pembahasan terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme penyaluran zakat aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenak. Zakat ASN dari kantor Kementerian Agama, KUA, dan madrasah akan disalurkan melalui Basnas. Pengumpulannya akan dilakukan oleh unit pengumpul zakat atau UPS. Selain itu, rapat juga membahas mekanisme penyaluran dana Basnas kepada penerima manfaat yang berhak. Penerima tersebut meliputi mustahik, fisabilillah, santri, dan peserta didik yang layak menerima bantuan pendidikan melalui program beasiswa Basnas. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua turut menjadi pembahasan. Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang Muklis M menyampaikan, finalisasi PKS ini penting untuk memastikan tata kelola zakat berjalan lebih tertib dan akuntabel. Dirinya berharap kerjasama tersebut dapat mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya ASN, mustahik, dan peserta didik.
17: Kira-kira satu minggu ke depan kita akan melaksanakan penandatanganan PKS ini. ASN yang ada di Pemko Kota Padang Panjang, alhamdulillah sebentar lagi akan diterbitkan surat edaran. Insya Allah nanti kalau semuanya sudah laksana, zakat sudah kita kumpulkan, infak, sedekah sudah, kemudian wakaf, insya Allah kita nanti Kementerian Agama bagaimana memberikan support tentang pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat bisa kita laksanakan.
16: Wakil Ketua Basnas Kota Padang Panjang Samsorni dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam penyaluran zakat melalui lembaga resmi. Dirinya menyampaikan bahwa Basnas Kota Padang Panjang telah memiliki sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Samsi juga menghimbau para mustahik dan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas. Menurutnya, dengan penyaluran zakat Basnas, dana yang terkumpul akan dikelola sesuai syariat dan program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, serta tanggap bencana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
18: Pertama kita ajak Muzaki dulu. Nah, kita sangat berharap para Muzaki kita khususnya di Kota Parapanjang salurkan zakat di Basnas. Basnas sudah punya legalitas formal penerimaan dan penyaluran. Dikelola secara profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariah. Kedua, kepada para mustahik, manfaatkanlah bantuan dari Muzaki yang dilalui ke Basnas semaksimal mungkin. Sesuaikan dengan peruntukan, jangan disalahgunakan karena ini merupakan zakat yang memang pertanggungjawabannya dunia akhirat.
16: Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan untuk menyempurnakan isi nota perjanjian. Dengan ditandatanganinya PKS nantinya, Basnas sebagai pihak pertama dan Kemenak Kota Padang Panjang sebagai pihak kedua, berkomitmen bersinergi meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional. Nofri melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, Wakil Bupati Natuna dorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas. Selengkapnya reporter Afrizal melaporkan.
19: Wakil Bupati Natuna Jarmin mendorong agar aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna dan warga untuk dapat menyalurkan zakat profesi kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna. Permintaan itu disampaikan oleh Wakil Jarmin saat menghadiri kegiatan lebaran yatim dan kitanan masal yang digelar Basnas Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna di kantor Basnas Natuna Senin kemarin. Pada kesempatan itu, Bapak Jarmin memotivasi kalangan ASN dan warga untuk dapat berzakat sebagai salah satu ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah.
20: Saya juga mengajak khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai ibadah untuk
19: Pada kesempatan itu, Kepala Basnas Natuna Raja Marzuni menuturkan terhadap semakin menurunnya pendapatan zakat yang diperoleh beberapa tahun terakhir. Dikatakannya selama ini, tumpuan harapan utama pendapatan Basnas Natuna salah satunya berasal dari zakat profesi ASN.
20: Kami juga dari Basnas Kabupaten Natuna mohon maaf kiranya pada hari ini masih belum terpenuhi semua dari kebutuhan mustahil ya, yang di Kabupaten Natuna ini karena mohon maaf keterbatasan anggaran yang terjadi di Basnas ini. Ya, bagaimana tempat anggaran ini dan semuanya kami sendiri penerimaan
19: Menurutnya perolehan zakat dari ASN Natuna dalam beberapa tahun terakhir dimungkinkan berkurangnya pendapatan. Diketahui untuk saat ini, para ASN di Natuna tidak lagi menerima secara penuh tunjangan penghasilan daerah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Kembali dari RRI SP Bengkalis, pendengar, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Bengkalis akan menggelar musyawarah daerah atau Musda 3. Sampai saat ini dari 4 bakal calon, 2 diantaranya mengundurkan diri. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
21: Menjelang pelaksanaan musyawarah daerah Musda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ITMI Organisasi Daerah Orda Kabupaten Bengkalis, bursa calon ketua semakin mengerucut. Dari 4 bakal calon yang sebelumnya muncul, kini tersisa 2 nama yang dipastikan akan bertarung pada Musda yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 17 Juli Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Musda Ijmi Orda Kabupaten Bengkalis Rido Muhajir mengatakan seluruh tahapan konfirmasi kepada para bakal calon telah dilakukan. Hasilnya dua bakal calon memutuskan mengundurkan diri sehingga hanya menyisakan dua kandidat yang siap maju. Ia menjelaskan Musda Ijmi Orda Kabupaten Bengkalis dipastikan digelar pada Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi hingga selesai yang bertempat di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bengkalis.
1: Jadi dari kandidat yang ada itu tinggal Dr. Rinto SEMM yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis, insya Allah beliau akan maju, dan juga Dr. Al-Ma'arif STHI MHUM yang sehari-hari merupakan dosen dan juga wakil dekan di Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis.
21: Salah satu bakal calon yang menyatakan mundur adalah Dr. Haji Muhammad Asumli. Menurutnya keputusan tersebut diambil setelah melihat sosok Dr. Rinto dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi. Hal serupa juga disampaikan Sri Mawarti yang memilih tidak melanjutkan pencalonan karena ingin fokus menjalankan amanah jabatan yang diembannya saat ini. Sementara itu dua kandidat yang dipastikan tetap maju adalah Dr. Rinto dan Dr. Al-Ma'arif. Rinto mengatakan dukungan yang terus alir dari berbagai pihak menjadi motivasi baginya untuk tetap mengikuti kontestan pemilihan Ketua Ijmi Orda Kabupaten Bengkalis. Di sisi lain, Dr. Al-Ma'arif menegaskan keikutsertaannya dalam Musda merupakan bagian dari proses demokrasi yang terbuka bagi setiap anggota yang memenuhi persyaratan.
2: Al-Ma'arif mencalonkan diri sebagai Ketua Ijmi Kabupaten Bengkalis. Adapun pencalonan ini bertujuan agar bisa berkontribusi lebih banyak dalam membangun Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Selain itu, beberapa calon lain telah mengundurkan diri dari pencalonan menjadi ketua umum.
21: Dengan mengerucutnya kandidat menjadi dua nama, Musda Ijmi Orda Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan berlangsung dinamis. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang dapat memperkuat peran Ijmi sebagai organisasi cendekiawan muslim dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
6: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Informasi selanjutnya mendengar dari RRI Batam, di mana pemerintah kota Batam menggelar pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah kebakaran sejak dini. Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
22: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TPP PKK Kota Batam, Edawati Firmansyah, mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.

0: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Dimi Hasbinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
1: Saya berharap ada juga hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, ada perangkat bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, ada perangkat dan pemerintah Kota Batam pun harus bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
0: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
2: Kembali ke RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata di Satuan Pendidikan. Program ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan nyata di sekolah. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Program Adiwiyata menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang lingkungan di dalam kelas, tetapi juga membiasakan diri memilah sampah, menanam dan merawat tanaman, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani mengatakan, program Adiwiyata menjadi bentuk apresiasi bagi sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan lingkungan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar.
4: Itu sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di kami melakukan, usulkanlah sekolah yang telah melakukan tidak hanya teori gitu, tidak hanya belajar teoritis di sekolah, tapi mereka juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya, seperti misalnya dia kurikulumnya tentang membuang sampah nih di pada tempatnya, dengan cara pengolahan sampahnya dipisah yang organik dan non organik. Nah itu harusnya diimplementasinya teori itu lalu dibuat gitu, dilakukan oleh Arina. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu, maka
3: Dewi menjelaskan penilaian Adiwiyata tidak hanya berdasarkan dokumen pembelajaran, melainkan juga melihat penerapan nyata oleh warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Salah satu sekolah yang saat ini dipersiapkan menuju Adiwiyata Mandiri adalah SD Negeri 2 Bantan. Kepala Sekolah Iriana Ningsih menyebut program tersebut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik.
5: Ya, perubahan perilaku itulah memang yang benar-benar diharapkan di dalam program Adiwiyata ini, adanya perubahan perilaku. Jadi sekolah kita ini tempat selain daripada proses pembelajaran di bidang akademik, itu ada juga untuk melatih perubahan perilaku, dan lingkungan ini juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran anak-anak.
3: Melalui program Adiwiyata, pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang menjadi pelopor dalam membangun generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kita kembali ke RRI Bukit Tinggi, di mana usai mendapat monitoring dan evaluasi desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mempertahankan penerapan budaya nilai-nilai anti korupsi di Nagari Kamang Hilia. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan selengkapnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI melaksanakan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di kantor Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam. Kegiatan ini merupakan evaluasi berkala terhadap Nagari Kamang Hilia yang ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Monitoring dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto, serta dihadiri Inspektur Kabupaten Agam Welviza, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Handria Asmi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Camat Kamang Mage serta Wali Nagari Kamang Hilia beserta jajaran. Dalam sambutannya, Inspektur Kabupaten Agam Welviza Nurfizar menegaskan bahwa monitoring dari KPK menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nagari. Monitoring dari KPK Republik Indonesia. Diungkapkan Nurfizar akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran dan menjadi masukan dari KPK untuk menjadi acuan agar pemerintah Kabupaten Agam tetap berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari melalui inspektorat, DPMN, kecamatan serta perangkat daerah terkait lainnya.
8: Kita tetap komit untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara institusi, secara kelembagaan. Ini tidak hanya dalam bentuk regulasi-regulasi mungkin yang ditetapkan di kabupaten, tapi juga dalam bentuk pembinaan-pembinaan.
7: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI Andika Widiarto menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin KPK yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali terhadap desa atau nagari yang menjadi percontohan anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI itu juga berharap agar indikator-indikator desa anti korupsi ini dan nagari Kamang Hilia tidak hanya dipenuhi saat penilaian, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat.
9: Harapannya sudah pasti apa komponen indikatornya di desa anti korupsi itu tetap dipertahankan dan tetap dilestarikan secara rutin. Jadi bukan hanya berhenti di tahun 2022 atau 2024, tapi terus berlangsung sampai selamanya gitu. Karena seperti contohnya acara kegiatan-kegiatan wisata apa adat gitu ya, tetap dibantu oleh nagari. Lalu ada kegiatan-kegiatan misalkan evaluasi kinerja, survei kepuasan dan sebagainya, itu harus terus dilakukan tiap tahunnya. Jadi untuk mengevaluasi apakah kinerja nagari itu diterima oleh masyarakat atau tidak.
7: Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKRI juga mengapresiasi kuatnya nilai-nilai adat yang dimiliki nagari Kamang Hilia. Kolaborasi yang erat antara pemerintah nagari dan lembaga adat merupakan keunikan, sekaligus modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Kembali kita menuju ke RRI Pekanbaru, mendengar polisi dalami kematian dokter yang ditemukan di semak samping RSUD Siak. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
10: Suasana di Rumah Sakit Bayangkara Kanbaru pada Selasa malam terpantau kondusif saat proses otopsi terhadap jenazah seorang dokter residen yang ditemukan meninggal dunia di area semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan terbaru terkait hasil pemeriksaan karena proses otopsi masih berlangsung. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban diketahui bernama Alek Kristolotis berusia 31 tahun. Menurutnya, pria ini diketahui tinggal di mes RSUD Tengku Rafian Siak. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan menghilang sejak Senin 13 Juli 2026.
11: Terkait olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang. Ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi, termasuk handset, dan kemudian ada impul dan suntikan. Dan selanjutnya dari olah TKP, secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sehingga dengan kejadian ini, terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian.
10: Sementara itu, salah seorang warga berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan sehingga memberikan kepastian kepada pihak keluarga terkait kematian korban.
12: Harapan kami dari warga sekitar ya, semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap penyebab kematian korban. Kami juga maunya proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas sehingga keluarga dapat kepastian apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jika sudah terungkap apabila ada unsur pidananya, mungkin bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang penting keluarga mendapat kejelasan dan keadilan yang jelas.
10: Sebelumnya, jenazah dokter residen anestesi RSUD Tengku Rafian Siak Alek Kristolotis dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi setelah ditemukan meninggal dunia di kawasan semak belukar samping pagar rumah sakit pada Selasa kemarin. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kita ke informasi terakhir dari RRI Padang. Pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang siang kemarin. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga pelaku merupakan siswa tersebut. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
13: Untuk sementara seperti bom rakitan, nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi.
14: Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, kepada RRI Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
13: Mana anak ini sebenarnya korban? Nah, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga berbuat seperti di dalam ransel ada rel, ada lereng, ya itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada temannya.
14: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang, Marliza, mengaku terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut, sebab di saat bersamaan ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
15: Iya, ada bunyi gitu kan, bunyi, tapi saya tak dengar, tak dengar itu kan, lagi dalam jaga rapat gitu. Jadi bunyi itu aja, ini ada kejadian gitu aja. Kalau anak kita ini baik-baik saja, dia cuma pendiam. Tak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, tak ada juga. Cuman anaknya memang agak sini tempo. RF.
14: Marliza menambahkan, meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah Man 3 Padang. Hans Permananda melaporkan.
2: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Pak Dris. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, alhamdulillah ya, sehat selalu. Seperti apa untuk esok hari cuaca di Kota Tanjung Pinang dan Bintan? Silakan.
1: Baik, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 18 km/jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna juga diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari. Demikian, terima kasih.
0: Ada imbauan untuk masyarakat?
1: Ya, tentunya himbauan kepada masyarakat agar selalu update informasi cuaca dan iklim ya, terutama di aplikasi Info BMKG, kemudian dari akun Instagram @BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, terima kasih Fadris informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, sama-sama Kak.
0: Ya, pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi ya informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Fadris ya yang senantiasa memberikan informasi. Ya, untuk esok hari itu ya paginya berawan, kemudian siangnya itu dimungkinkan hujan ringan ya, kemudian malam harinya berawan. Tetaplah mengikuti informasi-informasi terkini dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, kita lanjut ya untuk mendengarkan lagu.

Ya, peringat untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Seorang warga asal Mentigi, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan berhasil diselamatkan setelah diduga hanyut di perairan Tanjung Sauh, Selat Riau, Kecamatan Bintan Utara pada Senin 13 Juli 2026. Korban bernama Taufik, 41 tahun, ditemukan dalam keadaan hidup oleh kru speedboat Sea-Eleven Express yang sedang berlayar dari pelabuhan Telaga Punggur, Batam menuju pelabuhan Tanjung Uban. Kasih Humas Polres Bintan Ibtu P. Bako mengatakan korban pertama kali terlihat mengapung di tengah laut sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Mengetahui hal itu, nahkoda segera menghentikan laju kapal dan salah seorang anak buah kapal ABK turun ke laut untuk melakukan penyelamatan. Dan pendengar, korban ditemukan dalam keadaan hidup dan kru Sea-Eleven Express langsung melakukan evakuasi, kemudian memberikan pertolongan awal sebelum korban dibawa ke pelabuhan Tanjung Uban untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian disampaikan Ibtu Bako. Dan ia menjelaskan pendengar, proses evakuasi berlangsung sekitar 5 menit setelah tiba di pelabuhan Tanjung Uban. Korban langsung diserahkan kepada petugas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan identitas. Berdasarkan hasil pengumpulan keterangan sementara pendengar, korban diduga hanyut setelah bermain kano dari kawasan Sakera. Korban diduga terbawa arus pasang hingga akhirnya ditemukan di perairan Tanjung Sauh. Baiklah pendengar, tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi yang di live chat juga. Selamat sore ya. Yang mendengarkan lewat RRI Digital. Selamat sore.

0: ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak bagi bayi. Faktanya, pendengar, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, pendengar, vaksin DPT itu tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dengan TPPU Tata Kelola Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kemudian, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya, dilansir dari laman bps.co.id, pendengar, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 hingga 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026. Ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Untuk informasi berikut ini, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Tanjung Pinang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu telah mencapai 44,5% hingga pertengahan Juli 2026. Pendataan yang dilakukan secara door-to-door sejak 15 Juni 2026 itu, pendengar, ditargetkan selesai pada 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Tri Mardani, mengatakan capaian itu merupakan hasil pendataan langsung oleh petugas ke rumah tangga maupun pelaku usaha. Sebelum pendataan lapangan dimulai, pendengar, BPS juga telah melaksanakan kegiatan ngisi bareng sebagai bagian dari tahapan sensus. Yulia menjelaskan sensus ekonomi 2026 itu tidak hanya mendata keberadaan usaha ya, tetapi juga mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data yang dikumpulkan diantaranya mencakup pekerjaan, kemudian pendapatan juga, serta pengeluaran masyarakat. Dan menurutnya, pendengar, data hasil sensus ini akan menjadi dasar pembaharuan sebagai berbagai indikator ekonomi daerah, termasuk penyusunan produk domestik regional bruto PDRB. Dan selain itu, pendengar, hasil sensus juga ini akan memberikan gambaran terbaru mengenai jumlah usaha dan struktur lapangan usaha di Kota Tanjung Pinang. Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi yang saat ini sedang mendengarkan melalui RRI Digital. Selamat sore. Dan juga yang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat ya, selamat sore. Ada Zar ya, selamat sore Zar. Gimana kabarnya untuk hari ini? Katanya dulu tahun 2009, beberapa tahun yang lalu bisa dengar radio ya, bisa dengar radio, bisa sekarang bisa chat ya di media ini. Iya, benar ya, itulah perkembangan digitalisasi. Jadi awalnya bisa mendengarkan hanya lewat RRI Digital, lewat radio. Nah sekarang bisa menyaksikan langsung lewat media yang bisa kita gunakan, sehingga informasi-informasi yang kami hadirkan bisa tersampaikan dan bisa didengarkan dengan baik ya. Semoga informasi-informasi dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang bermanfaat ya. Ada mobil ya, selamat sore. Terima kasih ya.

Ya, peringatan dari Tanjung Pinang kita ke Lingga. Polres Lingga memanfaatkan momen final Piala Dunia 2026 untuk mempererat hubungan dengan TNI dan masyarakat. Pendengar, melalui kegiatan nonton bareng nobar pertandingan Prancis melawan Spanyol di Kedai Kopi Merdeka, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Pendengar, suasana berlangsung akrab ya sejak peluit awal dibunyikan. Kapolres dan Lanal dan warga Dabo menyaksikan jalannya laga final yang berakhir dengan kemenangan timnas Spanyol atas Perancis dengan skor 2-0. Dan selain menyaksikan pertandingan, pendengar, kegiatan itu juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi serta membangun kedekatan antara aparat keamanan dengan masyarakat. Momentum itu juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi Polri dan juga TNI, terutama dalam menjaga situasi keamanan di Kabupaten Lingga. Baiklah pendengar, untuk lagu berikutnya kami hadirkan ya, lagu dari Kota Kecuali Kamu. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Mungkin tadi sudah melakukan aktivitas, ya sudah bekerja sesuai dengan profesinya, maka saat ini adalah saat Anda untuk berkumpul ya bersama keluarga tercinta. Sehat-sehat selalu saja ya. Ada Bobil. Bobil, sore kakak penyiar. Iya, sore juga ya buat Bobil. Sehat selalu ya buat Bobil dan keluarga. Semoga lagu ini suka ya. Kota Kecuali Kamu.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.
3: Untuk informasi berikut ini pendengar kami sampaikan dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan masih menyusun usulan kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026. Dan hingga saat ini pendengar, jumlah formasi yang akan diajukan itu masih menunggu arahan yang dan juga persetujuan ya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat ya terkait formasi CPNS tahun 2026. Karena itu jumlah formasi yang akan dibuka belum dapat dipastikan. Dan meski demikian pendengar, Robi berharap proses pengusulan ini dapat berjalan sesuai jadwal sehingga kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan ini dapat terpenuhi. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bintan Dian Molivia menjelaskan pengusulan kebutuhan formasi itu dilakukan melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah pusat. Dan Dian mengatakan pendengar, pihaknya belum dapat menyampaikan jumlah maupun rincian formasi yang diusulkan karena seluruh proses itu masih berada pada tahap verifikasi. Kepastian mengenai pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2026 juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan pula dari Kimora ya. Kimora featuring Rai Ninebal, Sanggupkah? Ya itu judulnya ya. Saya yakin Anda sanggup untuk melakukan yang terbaik ya dalam hidup Anda, untuk diri Anda juga. Cintai diri dan cintai keluarga. Dengan demikian pasti bisa mencintai orang lain ya. Absolut. Berbuat baik dengan orang lain. Kimora, sanggupkah?

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 ya. Lewat live chat ada Pak Hasan Ashari. Assalamualaikum, Malang hadir. Terima kasih ya, selamat sore untuk Pak Hasan. Ada Gus Mantra. Selamat sore, Kepri. Ya, selamat sore ya.

Pendengar program studi manajemen bisnis syariah MBS Stain Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau menggelar pelatihan ekspor impor sektor industri halal di laboratorium perbankan Stain Kepri, dan kegiatan ini diikuti sekitar 70 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan juga pelaku usaha. Pendengar, peserta berasal dari Stain Kepri, Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, kemudian juga ada Institut Agama Islam Miftahul Ulum, STIE Pembangunan, serta pelaku usaha sentra kerupuk Bintan dan penampung ikan di Kabupaten Bintan. Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Stain Kepri, Kamaruzaman, mengatakan pendengar pelatihan tersebut itu bertujuan untuk membekali mahasiswa dan juga pelaku usaha dengan pengetahuan tentang ekspor-impor di sektor industri halal. Dan juga pendengar pelatihan menghadirkan narasumber dari PT Bionesia Organic Foods dan PT Bintan Inti Industrial Estate BIE, dan peserta mendapatkan materi tentang peluang ekspor produk halal dan juga persiapan produk serta persyaratan perdagangan internasional ya, hingga dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekspor. Dan juga pendengar, melalui pelatihan ini Stain Kepri berharap mahasiswa dan juga pelaku usaha memiliki bekal yang memadai di bidang ekspor impor. Pengetahuan itu juga diharapkan dapat mendukung pengembangan produk halal ini agar mampu bersaing di pasar internasional. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ya, lagunya judulnya Lupa-lupa tapi ingat. Pernah ya kita merasakan seperti itu? Kita lupa tapi rasanya ingat gitu ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik umat yang terbaik disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 dibacakan oleh Nurul Aisyah. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat satu predikat yang unggul yang disebut dengan istilah khairu ummat. Khairu ummat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan sebaik-baik umat. Tentunya kalau ada ungkapan sebaik-baik umat, maka antonimnya akan ada seburuk-buruk umat. Jadi kalau ada khairu ummah, maka akan ada istilah syarru ummah. Siapa itu khairu ummah? Siapa itu umat yang terbaik? Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat ke-110 menyebutkan bahwasanya sebaik-baik umat itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa labeling kepada pengikut Nabi Muhammad dalam terminologi Al-Quran itu menggunakan kata ummah. Sedangkan labeling kepada pengikut-pengikut nabi-nabi yang lain itu disebut dengan nama kaum. Ya Isa, ya, wa idh qala Isa liqaumihi, ketika Isa berkata kepada kaumnya, wa idh qala Ibrahim liqaumihi, dan tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya. Semua ayat-ayat yang berbicara tentang pengikut-pengikut Nabi selain Nabi Muhammad itu diberikan istilah dengan kaum. Sementara pengikut Nabi Muhammad itu disebut dengan nama ummah. Di mana letak diferensiasi antara keduanya? Para ulama mengatakan bahwasanya kalau kaum, pengikut-pengikut Nabi yang lain itu mereka hanya punya tugas mengikuti, menjalankan ajaran nabinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan ajaran itu kepada yang lainnya. Maka berbeda dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita-kita ini, kita memiliki tugas dua, tugas ganda. Pertama, kita harus menjalankan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita berupa ajaran Islam. Berikut, kita ada kewajiban untuk menyampaikan pula kepada yang lainnya. Maka atas dasar kerja menyampaikan agama kepada yang lainnya, walaupun kita bukan nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi dengan memberikan gelaran khairu ummah. Persoalan sekarang adalah, saudaraku para pendengar berbahagia, apakah semua umat Nabi Muhammad, apakah semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu layak disebut dengan nama ummah? Tentunya satu predikat yang tinggi harus berbanding lurus dengan kerja yang dilakukannya. Dikatakan satu pegawai itu berprestasi karena ada serangkaian aktivitas-aktivitas yang dilakukannya yang melebihi aktivitas rekan-rekan sekerjanya. Seorang disebut menjadi warga negara terbaik karena ada prestasi yang dilakukannya sehingga layak untuk mendapatkan gelaran tersebut. Maka demikian juga kepada kita, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan layak disebut dengan khairu ummah jika memiliki tiga persyaratan seperti mana yang Allah jelaskan di surah Ali Imran ayat ke-110 tadi. Apa kata Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, sebagian ulama menjelaskan kata-kata kuntum itu adalah gabungan daripada dua suku kata, kun dan antum. Kun itu bisa dimaknai dengan jadilah. Antum itu

kamu. Maka ada semacam ekspektasi dari Allah, ada semacam pengharapan dari Allah SWT, sekaligus memberikan sebuah tugas buat kita. Jadilah kamu, kata Allah. Ya. Maka ini kembali berpulang kepada kita. Kita mau mengikuti atau tidak. Maka ini lagi-lagi dikembalikan kepada kita. Tapi harapan Allah SWT, kamu harus jadi, gitu loh. Jadi apa? Khairu ummah. Umat yang terbaik. The best ummah. Ya. Apa yang dilakukan oleh umat yang terbaik itu? Ya. Ukhrijat linnas. Yang mana kalian ini, kata Allah, memang dikeluarkan. Ya. Dihadirkan, dihantarkan. Linnas, untuk semua manusia. Masya Allah. Ya. Bukan kepada satu golongan tertentu, tapi untuk semua manusia. Maka inilah yang menjadi perbedaan dengan pengikut-pengikut Nabi yang lain, di mana mereka itu ya dihantarkan hanya untuk satu kalangan tertentu. Kaum itu adalah penyebutan kepada satu kelompok tertentu yang tidak bisa digabung sama yang lain, itu kaum. Sementara umat, ukhrijat linnas, dihantarkan, ya, dilahirkan untuk semua manusia. Masya Allah. Dengan kata lain, walaupun kita tinggal di Tanjung Pinang, Indonesia, tapi ya cakupan kita mesti semua dunia. Ya. Kalau kata orang sekarang, think globally and act locally. Kita harus berpikir global walaupun bertindak lokal. Kerja dinas. Nah, apa kerja umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Dia mesti mengajak orang untuk berbuat baik. Masya Allah. Ya. Berikut, tanhauna 'anil munkar, dia mesti melarang, mencegah orang daripada berbuat munkar. Sembari wa tu'minuna billah, dengan tetap berlandaskan kepada keimanan kepada Allah SWT. Saudaraku, para pendengar berbahagia, kalau untuk syarat yang ketiga wa tu'minuna billah, ya, umat-umat Nabi yang kaum-kaum Nabi yang terdahulu juga sudah melakukannya. Mereka beriman kepada Allah. Itulah kenapa ya syahadat semua umat-umat Nabi itu sama, la ilaha illallah. Ya, mereka meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Pengikut-pengikut Nabi yang lain juga punya itu. Ya, makanya Allah SWT menempatkan itu yang ketiga. Tapi yang utama sebagai diferensiasi antara kita dan mereka, dan juga antar kita sama kita, mau tak kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik. Masya Allah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, ini bukan perkara mudah. Ini dibutuhkan kesabaran, ini dibutuhkan ketaatan, ini dibutuhkan kepedulian. Ya. Orang baru akan dianggap bisa mengajak orang berbuat baik, tentunya dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, kalau itu lahir daripada sense of belong dan sense of care, rasa kepedulian, sehingga dia melakukan itu tanpa keterpaksaan dan tidak ada tekanan ketika orang yang diajak ikut kepada ajakannya atau tidak ikut kepada ajakannya. Dia akan bersikap nothing to lose. Kenapa? Dia buat itu karena Allah. Jadi orang yang mau dan mampu melakukan ta'muruna bil ma'ruf itu memang orang-orang yang terpilih. Dia datang jumpa orang, ngajak pintu ke pintu, lorong ke lorong. Tiap jumpa orang, di mana-mana tempat dia sampaikan kebaikan, dia sampaikan kebenaran. Ya, sama ada orang terima ataupun orang mungkin tidak menerima, sama ada orang mungkin meresponnya dengan manis ataupun sinis, tetap saja dilakukan tugas itu. Kenapa? Karena ini adalah penugasan dari Allah sebagai bentuk ya upaya mendapatkan khairah ummah tadi. Ta'muruna bil ma'ruf. Dan ini, saudaraku, para pendengar berbahagia, akan semakin sulit ketika kita punya tekanan. Ya, kita under pressure di sebuah organisasi. Ya. Enggak mudah untuk melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kepada bagi orang yang bawahan kepada atasan. Ya. Itu enggak mudah.
Tapi disitulah Nabi SAW menjelaskan bahwasanya al-jihadul akbar, jihad yang besar itu adalah menyampaikan perkara kebenaran kepada pemimpin yang melakukan kesalahan, walaupun dengan ya hikmah, tetap harus mengedepankan kebijaksanaan. Tapi paling tidak kita tidak mengiyakan satu kesalahan yang dilakukan mungkin maaf oleh pimpinan kita, oleh atasan kita, walaupun kita tahu itu salah, tapi demi untuk menyelamatkan, menyelamatkan ekonomi kita, menyelamatkan finansial kita, menyelamatkan status jabatan kita, sehingga hal seperti itu malah kita iyakan, ya, malah kita sokong, kita dukung, masya Allah. Dan ini akan mengarah kepada kondisi antonim daripada khair ummah, yaitu syar ummah. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang tidak memiliki kepedulian, orang-orang yang ikut-ikutan mengiyakan sebuah kesalahan, maka Allah Ta'ala menyebut mereka dengan sebutan syarru ummah, umat yang terburuk. Nauzubillah. Maka saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah SWT, itulah kenapa Nabi pesankan kepada kita, kita ini mesti berani mengatakan yang benar. Qulil haqqa walau kana murro, walaupun itu berpotensi untuk menyebabkan kita rugi, pahit, kata Nabi. Apa ruginya? Ya mungkin ya kita akan kehilangan jabatan, kita akan kehilangan kedudukan, tapi paling tidak kita tidak kehilangan muka di mata Allah Ta'ala. Kenapa? Kita sudah menjalankan tugas. Dan di sanalah letak keyakinan kita bahwasanya ya, kalau itu dihubungkan dengan finansial, kalau itu dihubungkan dengan pendapatan, kita yakin bahwasanya rezeki itu kan dari Allah. Masya Allah. Saudaraku, pada pendengar yang berbahagia dan rahmat Ta'ala, kondisi kehidupan kita belakangan ini menghendaki, membutuhkan adanya orang-orang yang khair ummah ini. Berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang orang-orang mungkin mengatakan iya, walaupun itu salah, gitu. Ya. Berani mengatakan tidak. Berani mengatakan ini salah, gitu loh. Program ini salah, kebijakan ini salah. Kenapa? Dilihat dari kacamata makro. Ya. Bukan dilihat daripada kepentingan pribadi. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini, dalam terminologi agama yang lain, itulah yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dan dakwah itu membujuk, bukan membajak. Maka, ya, supaya labeling khair ummah itu kita dapatkan, dan dalam penerapannya tidak menimbulkan ya hal-hal yang di luar keinginan kita, maka rambu-rambu yang ditentukan Allah SWT seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu tetap kita kedepankan, ya. Ajak orang menuju kepada Allah dengan cara hikmah. Namun hikmah atau kebijaksanaan itu bukan berarti malah mengaminkan segala kesalahan yang terjadi atas dasar hikmah. Itu juga merupakan sebuah kesalahan. Karena Nabi SAW juga berpesan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat satu kemungkaran terpapar di depannya secara nyata, kesalahan terpapar di depan nyata, tapi malah kita mentertawakan, mengiyakan, bertepuk tangan kepadanya, itu kesalahan. Kenapa? Karena Nabi SAW berpesan, untuk kondisi seperti itu, kemungkaran yang kau lihat langsung depan mata, atau berada di miliu kamu, di lingkungan kamu, maka Nabi katakan, falyughayyirhu. Bukan tepuk tangani. Iya, bukan didukung. Rubah. Cegah. Itu perintah Nabi. Ini kita bukan yang malah merubah, mencegah, malah mengikuti. Atas dasar takut kehilangan posisi. Nauzubillah min dzalik. Atau mendambakan posisi. Dapat belum tentu, ya, dosa sudah pasti. Falyughayyirhu biyadih. Ini diperlukan ketegasan, dan inilah Islam. Islam itu satu sikap, suatu tindakan yang tegas dan jelas. Muslim selamat. Ya. Berada di antara dua kutub,
ya, antara kelembutan yang terlalu lembut dan kekerasan yang terlalu keras. Dan kita ada berada pada wasaton, ya. Ummatan wasaton. Makanya Al-Qur'an menyebut umat Islam itu sebagai umat wasit, umat penengah, ya. Karena dia bisa tegas namun lembut begitu. Saudaraku, bisa berubah. Dengan apa dirubah? Kata Nabi, biadih, dengan kekuasaan. Itu bermakna, ya, kekuasaan, jabatan yang kita miliki itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk kita gunakan sebagai laluan mencegah kemungkaran, bukan malah menjadi laluan untuk mendokong kemungkaran. Ini salah. Cegah dengan tangan. Oh, saya tak punya kekuasaan, tak punya jabatan. Alternatif yang kedua, Nabi katakan, fa illam yastati' fa bi lisani. Kemungkaran itu mesti kau rubah dengan apa? Lisanmu, nasihat-nasihatmu, ya, dakwahmu, cakap-cakapmu, bincang-bincangmu, pola fikirmu, kau mesti transfer kepada orang-orang bahwa kemungkaran yang terjadi pada hari ini sebuah kesalahan dan kita mesti sepakat untuk merubahnya secara masif. Iya, dan ini perlu sampaikan supaya akan menyatu kepada satu pola pikir bahwasanya ya, kemungkaran ini perlu untuk kita minimalisir paling tidak. Kalaupun tidak, kita eliminir. Rubah dengan, ya, rubah mindset orang. Rubah paradigm berpikir orang. Dengan cara apa? Iya, komunikasikan kemungkaran ini untuk menjadi sebuah PR bersama. Ya. Common homework untuk kita bisa rubah secara bersama. Nah, jika itu pun mungkin kita gak punya skill ataupun keahlian untuk menyampaikan itu tak punya, maka Nabi katakan, ya, fabiqalbih. Rubah dengan hatimu. Maknanya apa? Ada kebencian, ada ketidaksenangan, ada ketidaknyamanan atas kondisi ini. Maka ketika orang malah merasa nyaman dengan kesalahan, ketika masih ada orang yang memaksa diri untuk nyaman dalam ketidakbaikan, maka itu tidak punya iman sama sekali. Karena iman yang terkecil itu adalah ketika di hatinya masih ada alarm yang membunyikan, ini salah, gitu loh. Kalau itu sudah tak ada, maka keimanan sirna ada dirinya. Nauzubillah min zalik. Maka orang yang mampu merubah dengan hati itu, setelah di hatinya ada perasaan ketidaknyamanan, akhirnya diangkat tangan. Bukan angkat tangan give up, menyerah, bukan. Tapi angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Dia adukan persoalan kepada Allah. Dia sampaikan kepada zat yang maha berkuasa, Allah Azza wa Jalla, di tengah malam yang gelap gulita. Ketika orang tertidur dengan nyenyaknya, maka dia bangun. Dia sampaikan, ya Rob, ya Allah, kondisi ini tidak baik-baik saja. Engkau yang menciptakan keadaan, dan engkau juga yang merubah suasana keadaan. Jadikan hamba ya Allah termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang yang merubah keadaan. Iya. Walaupun hamba hanya seperti, ya, seekor burung pipit dengan paruh kecilnya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi paling tidak ya Rob, aku termasuk barisan orang-orang yang peduli kepada ketidakbaikan. Saudaraku, berbahagia. Tentunya harapan kita semua menjadi khairul ummah. Nah, karena itu, mari kita starting, ya, from now. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai daripada yang terkecil. Kita mulai daripada diri sendiri. Ya, terapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini penting. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu juga lah bagian daripada watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, yang Allah katakan dalam surah Al-Asr. Jika kita tidak melakukannya, maka kita tergolong orang yang rugi. Innal insana lafi khusr. Watawasaw. Watawasaw itu bermakna saling menasihati. Tawasaw. Tawasaw itu menasihati. Watawasaw itu resiprokal. Kegiatan yang bersalingan. Ya, ada kalanya kita memberikan ingatan kepada orang, dan ada kalanya kita diberi ingatan oleh orang. Ya. Maka jangan pula kita hanya mau menasihati, mengingatkan, mengajak orang, tapi ketika diajak kita meradang, kita marah. Ya, itu bukan watasaw namanya. Saudaraku, semoga lebih kepahaman kepada kita.
Semoga dengan kerisauan-kerisauan melihat fenomena kenyataan terjadi pada hari ini, ya Allah akumulasi kerisauan kita, ya Allah akumulasi kegundahan hati kita, sehingga ini akan menjadi asbab Allah rubah segala semua suasana keadaan. Karena fikir kita akan terlontar ke alam semesta, dan alam semesta akan merespon apa yang kita pikirkan. Dan ini namanya satu kekuatan alam. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan ini, dan semoga Allah ijabah semua kerisauan dan kegundah gulanaan hati-hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Apakah Anda sudah bisa menikmati santap malam? Kalau sudah, ya selamat menikmati santap malam saja. Semoga berkah rezekinya dan tentunya bisa menambah energi ya untuk Anda dan keluarga. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini tentang kecerdasan buatan atau kita kenal dengan AI ya, ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang terus berkembang, di mana teknologi ini pendengar membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat, efisien dan akurat di berbagai bidang. Mengutip dari ruangguru.com pendengar, AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang dapat memahami, belajar dan juga berpikir layaknya manusia dalam beberapa aspek seperti mengenali pola, kemudian membuat prediksi dan juga menyelesaikan masalah kompleks. Nah, penggunaan AI ini sudah sangat luas mendengar ya dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, kemudian kesehatan dan juga hiburan. Di dunia kerja, AI ini dimanfaatkan untuk mengelola data, juga membuat laporan, menerjemahkan bahasa, hingga membantu proses pelayanan kepada pelanggan. Dan kehadirannya pendengar tentu mampu menghemat waktu ya, sehingga tenaga manusia dapat lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan juga pengambilan keputusan. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini, sembari mungkin Anda sedang santai di rumah atau juga di tempat yang Anda rasakan nyaman, kali ini ada Sandiwara Cinta dari Republik ya.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya. Hehehe.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Pendengar, untuk lagu-lagu hiburan sementara kami cukupkan. Dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin. Di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rusarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Khususnya bagi umat Katolik, untuk malam hari ini Anda sebentar lagi dapat mengikuti mimbar agama Katolik. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, kami sampaikan masuknya fardu salat Isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat malam, saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Damai dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam program siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Malam ini saudara dan saudari pendengar, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan menguatkan kehidupan keluarga-keluarga kita. Saudara dan saudari pendengar, keluarga adalah tempat pertama manusia belajar tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pengorbanan, tentang doa dan iman. Di dalam keluargalah seorang anak pertama kali mengenal Tuhan, belajar berdoa, belajar menghormati sesamanya, dan belajar hidup dalam kasih. Karena itulah gereja menempatkan keluarga pada posisi yang sangat penting. Keluarga bukan hanya penerima pelayan gereja, bukan hanya menerima pelayanan, tetapi juga adalah pelaku misi gereja. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan tema KBG Persekutuan Keluarga-Keluarga untuk Misi. Tema ini mengingatkan kita bahwa KBG atau Komunitas Basis Gerejawi bukan sekedar kumpulan rumah tangga yang tinggal berdekatan, tetapi sebuah persekutuan keluarga-keluarga yang dipanggil untuk saling menguatkan iman dan bersama-sama menjalankan misi Kristus di tengah dunia. Melalui bacaan dari kitab Yosua, kita akan melihat bagaimana Yosua dengan tegas berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Sebuah komitmen iman yang sangat kuat dan sangat relevan bagi kehidupan keluarga zaman sekarang. Mari kita mengawali siaran kita malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang menghidupkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan semakin menyadari panggilan keluarga Kristiani sebagai gereja rumah tangga. Berkatilah seluruh keluarga-keluarga kami. Kuatkanlah suami dan istri agar tetap setia dalam kasih. Bimbinglah orang tua agar mampu mendidik anak-anak dalam iman dan kebaikan. Teguhkanlah keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan dan pergumulan hidup. Semoga melalui sabdamu malam ini, keluarga-keluarga kami semakin bertumbuh dalam persatuan, doa dan pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada, mari kita dengarkan terlebih dahulu sabda Tuhan yang akan menjadi dasar permenungan kita malam hari ini. Bacaan diambil dari kitab Yosua bab 24 ayat 15 sampai 17. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadat kepada allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih, sabda Tuhan malam ini mengajak kita untuk melihat pentingnya keluarga yang hidup dalam iman dan setia kepada Tuhan. Yosua bukan hanya berbicara tentang dirinya pribadi, tetapi tentang seluruh keluarganya yang bersama-sama memilih Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Mari kita menenangkan hati kita sambil mendengarkan lagu rohani berikut ini.

Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan malam ini, Yosua mengajak bangsa Israel untuk menentukan pilihan hidup mereka. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan atau kembali mengikuti allah-allah lain? Yosua dengan tegas berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kalimat ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menjadi komitmen keluarga. Di zaman sekarang, saudara dan saudari para pendengar, keluarga menghadapi begitu banyak tantangan. Kesibukan pekerjaan membuat anggota keluarga jarang berkumpul. Teknologi dan media sosial sering membuat orang sibuk dengan dunianya sendiri. Komunikasi dalam keluarga mulai berkurang. Tidak sedikit keluarga mengalami pertengkaran, krisis kesetiaan, kekerasan rumah tangga, bahkan perpecahan. Anak-anak dan kaum muda pun menghadapi tantangan besar. Pengaruh pergaulan bebas, narkoba, kekerasan digital, pornografi, dan budaya individualisme. Karena itu, keluarga Kristiani membutuhkan fondasi iman yang kuat. Gereja mengajarkan bahwa keluarga adalah ecclesia domestica atau gereja rumah tangga. Artinya, keluarga adalah gereja kecil, tempat iman pertama kali ditanamkan. Di dalam keluargalah anak pertama kali belajar membuat tanda salib. Di dalam keluargalah doa pertama kali diajarkan. Di dalam keluargalah kasih, pengampunan, dan pengorbanan dipelajari. Saudara-saudari para pendengar, dalam anjuran apostolik Familiaris Consortio ditegaskan bahwa keluarga adalah persekutuan cinta kasih yang mencerminkan kasih Allah Tritunggal. Artinya, keluarga dipanggil hidup dalam kasih yang saling memberi, saling menerima, dan saling menguatkan. Karena itu, keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi tempat bertumbuh bersama dalam iman dan kasih. Dokumen gereja, saudara dan saudari para pendengar, juga menegaskan bahwa pasangan suami istri memiliki tempat yang istimewa di dalam gereja. Melalui sakramen perkawinan, mereka menerima misi khusus, yaitu membangun keluarga yang kudus, membangun gereja, karena keluarga adalah ecclesia domestica atau gereja rumah tangga, dan ikut menghadirkan kebaikan bagi masyarakat. Ini berarti keluarga bukan hanya penerima pelayanan pastoral, tetapi subjek misi gereja, menjadi pelaku dalam misi itu sendiri. Keluarga dipanggil menjadi pelaku evangelisasi. Bagaimana caranya? Dengan memberi teladan hidup Kristiani, dengan mendidik anak-anak dalam iman, dengan membangun budaya doa di rumah, dengan peduli terhadap sesama, dengan menjadi saksi Kristus di lingkungan sekitar kita. Begitulah caranya kita
dipanggil untuk menjadi pelaku evangelisasi. Saudara dan saudari, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada. Karena kita melihat bahwa evangelisasi harus dilakukan, harus diwartakan melalui tindakan-tindakan kita, maka kita tidak bertindak sendiri. Kita tidak bertindak sendiri. Karena itulah KBG menjadi sangat penting. KBG adalah persekutuan keluarga-keluarga yang saling mendukung dalam perjalanan iman. Dalam KBG, keluarga-keluarga belajar untuk hidup bersama, belajar untuk saling mengenal, belajar untuk saling membantu, belajar untuk saling menguatkan ketika ada anggota yang mengalami kesulitan. KBG menjadi tempat keluarga tidak merasa berjalan sendirian. Dalam dokumen Redemptoris Missio, saudara dan saudari para pendengar, ditegaskan bahwa komunitas-komunitas kecil seperti KBG menjadi titik pangkal yang kokoh bagi lahirnya masyarakat baru yang dilandaskan pada peradaban cinta. Apa maksudnya? Maksudnya adalah KBG dipanggil menjadi komunitas yang menghadirkan kasih, perdamaian, kepedulian, dan persaudaraan di tengah masyarakat. KBG menjadi tempat perhatian terhadap orang miskin dan terlupakan. KBG juga menjadi tempat di mana perbedaan suku, latar belakang, dan status sosial dapat diatasi dalam semangat persaudaraan. Saudara dan saudari, keluarga yang hidup dalam iman akan menjadi kekuatan besar bagi gereja dan masyarakat.

masalah. Tetapi dari keluarga yang mau tetap berjalan bersama, mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan di tengah segala tantangan. Saudara dan saudari para pendengar, malam ini Tuhan mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah keluargaku sungguh menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup? Apakah rumah kami menjadi tempat bertumbuhnya iman dan kasih? Apakah keluargaku terlibat aktif dalam kehidupan berKBG? Apakah kami hadir bagi keluarga lain yang sedang mengalami kesulitan? Semoga sabda Tuhan malam ini menyadarkan kita bahwa keluarga Kristiani memiliki misi besar di tengah dunia. Keluarga dipanggil menjadi tanda kasih Tuhan. Keluarga dipanggil menjadi gereja rumah tangga. Dan KBG dipanggil menjadi persekutuan keluarga-keluarga untuk misi. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata dari sabda Tuhan yang kita dengarkan, ya, renungan yang kita dengarkan malam hari ini. Pertama, marilah kita menghidupkan doa dalam keluarga. Luangkanlah waktu untuk berdoa bersama, membaca kitab suci, dan bersyukur bersama. Kedua, marilah kita menjaga komunikasi dalam keluarga. Kurangi kesibukan yang membuat anggota keluarga semakin jauh satu sama lain. Ketiga, marilah kita aktif dalam kehidupan berKBG. KBG bukan hanya tempat berkumpul, tetapi tempat bertumbuh bersama dalam iman dan kasih. Keempat, marilah kita mendidik anak-anak dengan teladan hidup. Anak-anak belajar iman bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari contoh hidup orang tua. Terakhir, marilah kita peduli terhadap keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Jadilah komunitas yang saling menopang dan menguatkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu malam ini. Engkau memanggil keluarga-keluarga kami untuk menjadi gereja rumah tangga yang hidup dalam kasih dan iman. Bimbinglah para suami dan istri agar tetap setia dalam kasih. Kuatkanlah orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Lindungilah anak-anak dan kaum muda kami dari pengaruh buruk dunia. Bimbinglah KBG-KBG kami agar sungguh menjadi persekutuan keluarga-keluarga yang saling menguatkan dan bersama-sama menjalankan misi gereja. Ajarilah kami untuk menghadirkan kasih, pengampunan, dan damai di tengah masyarakat. Semoga keluarga-keluarga kami selalu berjalan bersamamu. Seluruh doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, para pendengar Persatu RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada, sampailah kita di akhir mimbar agama Katolik malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama.
Semoga tema malam ini

KBG sebagai persekutuan keluarga-keluarga untuk misi sungguh menguatkan keluarga-keluarga kita untuk semakin hidup dalam iman, kasih, dan semangat pelayanan. Saya, Blasius Roja, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, dengan program 1 RRI Tanjung Pinang, karena informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini, di hari ke-15 di bulan Juli tahun 2026, bertepatan dengan hari Rabu ya. Erita Fitra Insani kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang malam. Di hari ini cuaca cukup bersahabat sekali yang mendengar. Dan seperti biasa, di setiap Rabu malam kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional, yang mana untuk malam hari ini akan hadir ya bintang tamu, yaitu Tiga Dara. Nah, Tiga Dara ini siapa aja ya? Ini sepertinya ada Paramita Rusadi, Ita Purnamasari, dan satu lagi nih saya lupa siapa namanya. Kemudian nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya, yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita ini tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari.
1: Betul,
0: ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita. Juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
2: Kita
0: menunggu
2: sehari. Kan dia hostnya.
1: Iya,
2: saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar
1: RRI di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barokallahu fiik.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Waduh,
2: kita enggak bisa lihat ya. Jelasin ya,
0: cantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget.
1: Allah,
2: cantik. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink. Ya, ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
2: pada sehat keluarga, semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Oh, iya, keluarga sama Mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Oke.
0: Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kingis-kingis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maana udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia, Indonesia.
2: Ya, betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrakan. Oh, Hidung Cinta ya.
1: Hidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu,
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya
0: Nona
1: alhamdulillah manis, booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
0: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima kasih
3: ya.
1: Mas Prabu,
3: semoga
1: makasih
3: Ita,
1: ya.
3: Amin. Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masyaallah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama
1: ya,
3: sampai detik ini gitu kan.
1: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena kan.
1: Nanti Mas dijawab ya Mas pengen, Parbu.
3: Iya, cuma minta Mas tips pengen. Dong.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Iya,
1: ngundang Tiga Dara dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak
1: Prabu
0: ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap.
3: Mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita
0: ya,
1: ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Mas Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Rezeki yang barokah.
1: Amin Mahmud.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, amin.
0: Ya. Oke, okay, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Silakan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Iya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluti di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Arno,
1: Mbak siap hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Musa Sadi dan Mbak Silvana.
1: Iya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Dan kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo. Utama Genda. Untuk DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih,
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: saya.
0: Nah, tadi. Oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, sama gabungannya gitu ya. Kan.
1: Dan sehitam-hitamnya
2: juga. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
0: Gitu. Terus
2: saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti, cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya, modelnya sama.
2: Nah, ada sayapnya yang, juga. Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Sudah sehati.
2: Sehati.
1: Betul. Gitu.
2: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya. Udah
1: batinnya, gak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu. Ya,
0: Oke.
2: Makanan juga gitu. Kita
0: makanan.
2: Banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang bener kita banget. Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Itu jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya, gimana Ano?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mbak. Ya,
7: Mbak Ita 89 dan Ano kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, ya. Gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Semoga
2: jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
7: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan sekarang kesukaan itu jarang, udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: Jepang. Iya,
1: bakso itu makanan Jepang juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati
2: jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak
1: ya, Surabaya.
2: Bahkan di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta.
7: Ya, banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya. Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso.
2: Enggak, sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Ya. Sama, Mas.
2: Sama kita. Makanya suaranya sama nih.
1: Iya. Mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Pengawet itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung,
2: ini udah
1: cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan
1: para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, ya,
1: Elva Singer, Tantu Yahya. Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokoknya semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Ghazi.
1: Selamat malam Uncle Ghazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara
1: yang
4: dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru?
1: Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Ghazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh konser Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Ghazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada
1: Bang Andi. Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Dan nggak asing lagi sama yola ya gitu.
1: Betul, Wak. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: Yang jelasnya, sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Amin. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat malam Kak Ayu.
1: Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, Mbak Ita,
1: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Mbak Ita, Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi, gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Paramita bersama siapa tadi asalnya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan berusaha kerja dari seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin. Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh.
7: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, Hati. Alhamdulillah.
7: Mbak Ano, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Ano. Ya, kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, insyaallah.
1: Sekolah ya?
2: Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sumpinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya
1: enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: selesai sekolah.
2: Oh. Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
2: Adiknya
7: namanya
2: siapa?
7: Namanya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Salam buat saya ya.
7: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6, ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
2: Insya Allah ya.

0: Anda.
1: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
2: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar
1: kita.
2: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, oh, Pak Putra. Pas banget hari ini
1: mau
0: Pak Putra.
1: Mau dikirim sapi
0: ya.
1: Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Iya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
2: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
2: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya.
1: Siap.
0: Woi mantap.
1: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga darah Pak Putra. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
1: Siap, oke.
3: Salam sehat aja.
2: Kayaknya ini penyanyi senior Mbak ya.
1: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
3: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian
3: kita. Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton nih sekarang?
2: Saya mau bertanya.
1: Bisa di sebentar di sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
2: Saya tanya. Saya mau tanya.
0: Iya.
2: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
1: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
0: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
2: Boleh salam Mbak ya?
1: Silakan,
0: monggo silakan.
2: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
0: Oke.
2: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
1: Okay.
0: Siap.
2: Itu aja Mas ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama
2: semoga
0: Pak Putra.
2: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Siap,
2: semoga barokah umur semuanya.
1: Amin. Rabbal alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
1: Oh Bu Indi di Bali.
4: Dari Bali.
1: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
4: Selamat ulang tahun Mbak.
0: Terima kasih Bu Indi.
4: Iya. Salam buat Benicio, Bu Farida, Kurnia, Mbak Ima Sohi, Janura.
0: Siap.
4: Terus Benicio. Terus buat
1: udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
0: Iya. Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
1: Enggak boleh.
4: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
0: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
0: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
1: Ya masa? Gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
1: Oh begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
1: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
3: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single
0: ya, minimal single ya.
3: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano, gitar. Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
0: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
3: Iya,
0: Mas, kenapa enggak gitu.
3: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Oh gitu.
0: Nona Manis.
3: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
3: Hanya Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
1: Okay.
3: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
1: Yang lama. Ya,
3: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
3: kita
0: sendiri.
3: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya, tiga darah kita juga

0: Aduh, izin-izin ya. Namanya tiga darah ya, Pak ya. Sebenarnya kita juga udah malu hati, tapi ya tetap iya, menamakan iya, tiga darah iya, tuh Okone.
1: Kan masih loh.
0: Kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari tiga darah yang zaman dulu film
2: itu ya. Iya kan film tiga darah kan inget enggak?
0: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial, ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini, kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
2: lagu-lagu yang dulu, Mas.
0: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi tiga darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama tiga darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
3: Gitu ya.
2: Doain aja ya Mas ya.
0: Terjebak di
2: nama tiga darah.
3: Kalau gitu diganti tiga darah senior.
2: Karin.com ah.
0: Bisa sih ya, kita boleh aja sih.
4: Banyak sih tadi juga titipan pesan kata, ayo dong kapan tiga darah
2: kita
4: bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang tiga darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
2: Kan
4: banyak kita lagu Indonesia yang bagus-bagus.
0: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira tiga darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
3: ganti nama?
2: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
3: Siap.
0: Kita pilih nanti yang paling
2: siap.
3: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel tiga darah ini apa aja sih? Silakan.
0: Siapa dulu Ano?
2: Ano.
3: Ya kok ketawa?
0: Dia masih sibuk terus. Kalau di
2: banyak hal,
4: pasti banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
4: hari
2: lah,
4: akhir gitu ya maksudnya.
2: Wah,
4: karena gini loh,
2: biasa,
4: karena gini,
2: Ano
4: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
2: memperbaikan luar biasa sekali kan.
4: Itu
2: kita jadi malu hati loh.
3: Sama macam ustazah ya.
4: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
3: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
2: Amin.
0: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
3: Bener.
0: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
3: Gitu ya.
2: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
0: Juara.
3: Mamita,
0: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
2: Off airnya jalan terus.
0: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
2: ibu-ibu keren. Dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar gadget atau apa tuh sampai mereka nggak kenal lagi dengan budaya
2: Indonesia. Betul
0: jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
3: Wah, seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, Saya pikir semakin saya dewasa, kata Anda dewasa ya, bukan semakin
2: senior.
0: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu karena
3: oh, kayak iya, iya,
0: tapi
3: iya, iya,
0: kenyataannya kok malah tambah
3: malah sibuk ya.
2: Malah sibuk, betul betul Mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
2: cengguyu.
0: Bener, cepet capek gitu.
2: Kalau dulu kan
0: maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
3: Iya. Oh, gitu.
0: Kalau
3: ya?
0: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
2: Betul.
0: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman apa, cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi betul. Beda lagi sekarang.
3: Siap kalau gitu.
2: Betul.
3: Kalo, kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
3: Ya, lah kan aku tahu pendengar.
2: Iya, iya, iya.
3: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh, iya. Sekarang Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
3: Satu paket ya, benar-benar.
2: Mau nggak mau. Yes. Oh,
3: itu. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji.
2: Ya.
3: Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
3: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin Janjiku.
0: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
3: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
3: Udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
2: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi ini. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, belum pengen loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
2: Justru dia yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kami yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat waduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas
1: Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman. Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana
1: Herman.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Mas Faris. Silakan.
3: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris grogi mungkin.
3: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
4: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: Apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
4: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Apa coba nonton apa? Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba nonton film.
4: Lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya.
1: Benar. Tiga-tiganya main lupus. Main lupus ya. Cuma nak lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
4: itu kan
2: sebenarnya kita
1: Iya. Benar.
0: Nona Manis ada layar lebarnya,
1: kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
4: Nah, aku
1: pengen namanya Kik Fatmala.
4: Ini loh.
1: Nona Manis.
4: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Wah, masya Allah.
4: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh,
2: berarti masih pakai celana pendek itu.
4: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD, jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Okay.
1: Makasih ya.
4: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Gitu. Mungkin
0: Siap.
1: Amin. Soalnya
4: aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oke,
4: aku kira itu aja ya Mbak Tiga Darah, Mbak Vita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
4: Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih Mas Firman.
4: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
5: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
5: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
5: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Makasih.
5: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
5: aku
1: apa?
5: Sering lagu.
1: Aduh.
5: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
5: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
5: Sylvia ya.
1: Silvana.
5: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya. Sama lagu-lagunya
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
5: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
5: Om pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di
1: situ. Di itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
5: Iya, kalau di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
5: semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak Ita ya. Saling ngedoain ya.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Kau pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, no, oke. No.
2: Malu kita.
1: Ayo. Yuk.

0: Rame-rame, belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Poame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu, sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya
2: Bidan
1: Allah,
2: Louis.
1: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Ulang tahun. Selamat
1: terima
4: malam,
1: kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita.
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
2: Oke.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin, amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini
2: Nona
1: album
2: manis.
1: Pertama Nona Manis, album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, ya. Jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
2: Baik.
4: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
2: ya.
4: Bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke ya, deh, siap.
3: Ini
4: sampai
2: jadar
4: Bidan dan
2: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah, bye-bye. Boleh agak kan bergeser ke sana.
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
3: Curang. Kita enggak boleh nyontek.
2: Kita enggak boleh nyontek kita.
1: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu. 8 lagu.
1: Malam Minggu.
2: Ayo. Malam Minggu. Tiga Dara Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Dara.
3: Itu ya? Iya.
2: Terus ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega, terus Nanamani Sahabat.
1: Nanamani 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah
1: 8
2: ya?
1: Lagu.
2: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
3: Kenapa
2: kita
3: bisa?
2: Kan lagu kita sendiri. Kan Tiga Dara.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu? Kan.
1: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih loh.
1: Sahabat. Lebih dong.
3: Sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album. Iya, album Malam Minggu.
1: Album Malam Minggu.
3: Malam Minggu. Apa ya?
1: Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Iya, album Malam Minggu
3: tapi
1: itu.
3: Kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada
1: sendiri-sendiri. Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Pramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mita.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: RSF Mangalo.
2: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Menggapai bui.
1: Iya.
3: Jadi masuk mungkin dia betul waktu itu.
5: Eren, enggak Pak Ibu, itu mah lagu saya.
3: Dia sendiri, memang ya, ada sendirinya.
5: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
2: coba
1: nih?
2: Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu nggak inget sayang?
3: Katakan, aduh itu dia lagi
5: Pak. Wah udah.
1: Ah udah Laura. Kita udah Laura.
3: Anang ya, Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Iyo sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh ya Allah.
3: Ya dulu
1: Mas Wiwi. Iya iya iya.
3: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
3: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
1: Aduh.
3: Kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun enggak ada yang benar. Aduh. Ayo duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil yang benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
3: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta.
1: Aduh.
2: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima,
1: apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Yakin ini aku paling sebel dari dulu
2: tuh gitu. Enggak salah.
3: Benar.
2: Salah.
1: Salah.
2: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
3: Sirna.
1: Sirna kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya apa?
1: Aduh, enggak tahu Bang. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Dara.
1: Dara.
3: Doro.
1: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak. Judulnya Hey Dara.
1: Benar ya? Lupa.
3: Menggapai buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai buih ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
1: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
1: Iya. Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi. Hasilnya adalah nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya enggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin.
3: Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Rusadi,
3: Paramita
2: Silvana.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia ya, musik menjadi Indonesia tuan gitu. Rumah di negeri
3: ya,
2: sendiri.
3: Rumah ya, karena sendiri.
2: Oh.
3: Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
3: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya,
1: semoga
2: kasih
1: panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga, amin.
1: Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Dari hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh, Mas. Kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas. Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Ya, mendengar masih bersama Erita Fitra Insani di malam hari ini ya, di Tanjung Pinang, Malang. Hidup yang sepi, sebuah lagu yang dibawakan oleh Rati Perwasih ya. Kira-kira lagu ini Anda teringat akan apa nih, pendengar? Dan sebuah hidup yang sepi ini juga membawa saya ingin membacakan sebuah informasi ya, di mana ada seorang ibu yang bangkit dari PHK karena MBG, lalu ia memberi nama anaknya Muhammad MBG Subianto. Ya, ada seorang bayi laki-laki asal Wonosobo, Jawa Tengah, bernama Muhammad MBG Subianto, mendadak viral karena sang ibu bernama Yuharni mengungkapkan bahwa nama tersebut diberikan kepada anak laki-lakinya sebagai wujud ataupun rasa ungkapan syukur yang mendalam. Kenapa? Karena sebelumnya Yuharni ini bercerita bahwasanya dirinya sempat terpuruk setelah terkena PHK akibat tempat kerjanya bangkrut. Namun kehidupannya perlahan bangkit setelah diterima bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ya, sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan seumur hidupnya. Maka pasangan suami istri ini menyematkan singkatan MBG yang merujuk pada program makan bergizi gratis serta nama Subianto sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, bagi Yuharni dan suaminya ini, nama sang buah hati merupakan pengingat bahwasanya perjalanan hidup keluarga mereka. Ya, ini sisi lain ya dari MBG dan juga SPPG.

0: Cukur ruku. Kukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Ya, benar. Internet kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia lintas generasi. Tidak hanya digunakan oleh anak muda ternyata. Kelompok usia dewasa hingga lansia juga semakin aktif nih memanfaatkan internet dalam aktivitas sehari-hari. Nah, berdasarkan survei dari profil internasional, maksud kami survei profil internet Indonesia dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, disebutkan bahwa tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia masih didominasi oleh kelompok usia produktif. Nah, generasi milenial menjadi kelompok pengguna terbesar dengan tingkat penetrasi mencapai 90,34%, disusul oleh Gen Z ya sebesar 89,02%. Sementara itu untuk generasi X juga menunjukkan tingkat penggunaan internet yang cukup tinggi dengan penetrasi mencapai 80,70% di kelompok usia lebih senior lagi nih pendengar. Ada baby boomers ya, tercatat memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 60,62%. Bahkan kelompok free boomer atau usia di atas 81 tahun juga mulai terhubung dengan dunia digital dengan tingkat penetrasi mencapai 22,10%. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia semakin inklusif dan menjangkau berbagai lapisan usia masyarakat.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Pendengar, siapa bilang nih kalau menyanyi cuma bisa untuk karaokean saja? Ternyata saat kita bernyanyi, tubuh juga ikut berolahraga loh. Nah, setiap kali bernyanyi, tentu kita otomatis mengatur nafas, kemudian menjaga postur tubuh dan menggunakan diafragma ya, agar suara kita tetap stabil. Nah, pola pernapasan ini juga membuat paru-paru bekerja lebih aktif dibandingkan saat kita berbicara. Nah, menariknya, sebuah studi yang dimuat di European Heart Journal menyebutkan bahwa bernyanyi dapat memicu respon tubuh yang mirip dengan olahraga intensitas sedang. Detak jantung meningkat, kemudian sirkulasi darah menjadi lebih lancar, sehingga hobi ini bukan cuma bikin hati senang, tapi juga baik untuk kesehatan jantung. Bukan hanya itu pendengar, bernyanyi juga membantu tubuh menjadi lebih rileks. Baik saat bernyanyi sendirian maupun bersama-sama dalam paduan suara. Nafas dan detak jantung bisa menjadi lebih selaras. Efeknya, ini dikenal dengan sebagai respiratory sinus arrhythmia yang paling terasa saat menyanyikan lagu bertempo lambat. Hasilnya, tubuh terasa lebih tenang dan tingkat stres pun juga berkurang. Nah, jadi kalau selama ini kita merasa bernyanyi itu bikin hati lega, ternyata itu memang ada penjelasan ilmiahnya, pendengar. Selain menyenangkan, bernyanyi juga bisa menjadi terapi sederhana yang baik untuk kesehatan tubuh dan juga pola pikir.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Ya, benar. Pukul 22.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini ya. Di hari ke-15 di bulan Juli tahun 2026. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwa saya malam ini juga masuk kami dini hari nanti pada pukul 2 dini hari. Hari Kamis 16 Juli 2026 juga masih akan kami siarkan pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi 98,3 MHz dan juga di Pro 1, Pro 3 Jakarta. Dan kami sampaikan juga sebuah informasi dari manajemen RRI Tanjung Pinang diberitahukan kepada seluruh pendengar program 1, program 2 dan juga program 4 RRI Tanjung Pinang bahwa pada hari Kamis besok 16 Juli 2026 mulai pukul 9.15 menit hingga pukul 14.15 menit akan dilakukan pemindahan jalur listrik pada pemancar RRI Tanjung Pinang. Nah, sehubungan dengan pekerjaan tersebut, maka siaran terestrial RRI Tanjung Pinang akan mengalami penghentian sementara selama kurang lebih 5 jam. Namun, pendengar, Anda juga dapat tetap menikmati siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Nah, atas nama manajemen RRI Tanjung Pinang, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan terganggunya layanan siaran terestrial selama proses pekerjaan berlangsung. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian dan pengertian Anda. Kami ucapkan terima kasih.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Ganti.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
1: Memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat, sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kami informasikan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta karena nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis 16 Juli 2026 kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia Inggris melawan Argentina.
1: Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama Pak Om Rizal dan juga Pak Omri dan kawan-kawan, Pak Mon Rizal, namanya hampir bareng nih makanya nih jadi menyebutnya sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung, bapak-bapak yang lain, Pak Sudirman juga dan rekan-rekan di Padang Pariaman. Terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi mempererat silaturahmi juga ya antar warga ya, supaya ketertiban, kedamaian semuanya bisa terjaga dengan baik. Insya Allah kita jumpa lain waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan selamat nonton Argentina lawan Inggris. Mana nih pendukungnya Argentina? Angkat tangan dong. Yang mana? Wow, ini Argentina nih ya. Yang pendukung Inggris yang mana nih? Ada tebak skor juga nggak?
2: Hah?
1: Ada tebak skor juga nggak nih Pak?
2: Ada Bu.
1: Ada ya?
2: 1-2.

0: Dan terima kasih untuk Anda yang mengirimkan pesan WhatsApp dan juga pertanyaan-pertanyaan melalui telepon. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu.
1: Demikian telah kita ikuti Ronda Malam.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam yang spesial ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya akan digantikan rekan saya Fajar. Dan besok pagi berarti saya tidak akan bersiaran, jadi jangan dicari. Terima kasih juga untuk Anda semua dan selamat mengikuti siaran langsung Argentina melawan Inggris. Dan ini menjadi pertandingan yang akan cukup seru untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan. Selamat malam, sampai jumpa. Dan penutup untuk Anda, kami hadirkan Biarlah Selalu.

0: Bentar, Mi.
1: Pakai rapat tangan dan juga.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Terima kasih.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The side for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan Keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro
5: 3. Mas Afid.
6: Mari stay, sehat selalu Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih. Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama Mbak dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting Mbak Aristi.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya melihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Ristia. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot Mbak ya, atau pembusukan akal gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi. Kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda, pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini, itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi baru, Mbak Risti.
5: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa? Sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih, Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya, biasanya ngobrolnya apa nih?
6: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu ya. Mm-hmm. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama cepat, ya. Kemudian yang kedua adalah semakin pesat, begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil, Mbak Risti, ya, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
5: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak, begitu ya, Mas Afid, ya.
6: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
5: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, ya, apakah ini juga menjadi satu apa ya, habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
6: Tentu, Mbak Risti, ya, tentu. Jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, bagaimana Mbak Risti sampaikan tadi, ya. Tentu dampak positifnya ada, Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain, ya. Misalkan butuh laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semuanya, di sisi lain tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan apa namanya, dalam konteks lain misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang, begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi, Mbak Risti. Misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi, begitu ya, kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar, Mbak Risti.
5: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
6: Iya.
5: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
6: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan, Mbak Risti, ya. Eksistensi jati diri pemuda hari ini, salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media, ya kan. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama, Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat, berbalik terbanding, begitu ya, Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi, Mbak Risti. Jangan sampai kita exit di dunia maya, ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata. Itu kemudian menjadi masalah tersendiri, Mbak Isti. Dampak negatif dari teknologi.
5: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding, begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real, begitu ya.
6: Persis, Mbak Isti. Jadi saya asumsikan, ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja, Mbak Risti, ya. Kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita, ya, itu di dunia nyata, Mbak Isti.
5: Baik.
6: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profil LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media. Pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja, misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata, Mbak Risti.
5: Oke. Okay. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
6: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa begitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
5: Tapi kan karena ada AI ya, juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang tanda kutip, malas begitu, karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan.
6: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat. Hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau, Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging, atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat, Mbak Risti, untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
5: Oke. Okay. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya, tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, apa sih yang menurut Mas Afid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
6: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Isti.
5: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
6: Ya, terima kasih Mbak Isti, para pendengar semuanya.
5: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Hafid Komsani.
4: Peristiwa.
7: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan.

0: kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
1: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerjasama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi.
3: Ya, Pak Rifki.
1: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
3: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya, mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Finpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Finvest kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
1: Okay.
3: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
1: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
3: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
1: bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar, bisa dibilang begitu kali ya, pasar bahkan, Kawi ya.
3: Benar, bahkan rebutan pasar, sehingga menurut saya, kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerjasamanya itu dalam konteks, ya bisa dalam konteks intra-industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti yeah. karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ. Bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
1: Yeah.
3: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
1: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya. Ya ketika ya, Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya. Kan? Sementara benar. Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya. Ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
3: Iya,
1: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
3: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya yeah. Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu kita juga harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang. Okay. itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah.
1: Yeah.
3: Dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
1: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
3: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Itu Mbak Rizky.
1: Ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple, begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan, begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya, Pak Sarkawi ya?
3: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
1: birokrasi kita bilang ya.
3: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadinya Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
1: Dan itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
3: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, di DPR, di hadapan DPR ya.
1: Ya, DPR MPR ya. Tahun lalu ya.
3: Tahun ini, yang baru-baru ini. Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan, narasinya
1: kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu, hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real ya, begitu ya Pak Sarkawi.
3: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
1: Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
3: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana, nah tetap dia membangun sektor manufaktur untuk

0: Substansinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
1: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
0: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi sektor pangan, pertambangan, sektor.
1: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
0: harusnya narasinya
1: kan ada leading sektor, kan ada leading sektor. Baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada dan ada Menko-nya Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa kemudian memperkuat ini di leading sektor tersebut menurut Anda? Nah,
0: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tetapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
1: Oke.
0: Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan. Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa, ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 101 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu, mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini, mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, armada 3 singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998. Laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang gitu kan, gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun gak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir gak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu kan. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot. Saya rasa ini pertandingan model-model kontroversi akan kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Juga nih ya. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan, artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih lebih tinggi gitu kan, rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan, dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan, ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan, sama seperti laga ini gitu kan. Menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Ya. Yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi kan, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back-back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan, ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif. Jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Oke, baik. Silakan Bung Aryo. Ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya, betul. Di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih, Mbak. Ini Maradona 6.
1: Iya.
2: Ngangkat kepala nih. Bukan tim Argentina, tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya, yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita lihat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan, dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, ini bisa selesai ini perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah, tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong Cape Verde gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan, Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan bisa sudah 2-0, tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang tuh zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bawah kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu, tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi apa, melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
2: Menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti, walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya, tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah 2 kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang, "Wah, udah adu penalti." Argentina di atas angin. Yeah. Tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo. Ini mah kalau kata Gen Z, sudahlah, kita nantikan saja ya, Pe, info nobar begitu ya.
2: Saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi, saya juga tuh lihat Spanyol yang main dengan kita kan. Pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga ke mana?
0: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Prancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadinya nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir. Panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih. Saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya. Seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga gak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan nanti akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head-to-head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya. Oke, kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak diundang pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya, sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol menghadapi Tanjung Verde, skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya, narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya. Kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
0: seperti karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Bela Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Bela Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik, apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya, karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi ternyata Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati, mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru, tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Karena eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai, dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar-pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti. Kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situ Bondo. Saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman enggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Pagi.
0: Salam olahraga. Ya,
1: salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, okay,
0: ya. Waduh, nih ganggu ngopi dulu ya. Bentar ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa. Gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya.
0: Karena ya,
1: mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh, siap. Baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mas Aswa. Iya, ya, terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan,
3: Pak Tanjung. Jaya. Oke, iya. Aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada. Bung Estu, disapa, Pak Tanjung.
2: Pagi, Pak Tanjung. Pagi, Pak Tanjung.
3: Iya, pagi, Bung Estu. Salam olahraga.
0: Jaya.
2: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhirnya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya.
0: Iya.
3: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, Luis jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, okay, baik, makasih Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap, terima kasih. Pak Rahman Situbondo, halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026. Sama-sama kebobolan 6. Jadi lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina. Lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori,
2: ya,
0: penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
2: Ya, Les Bleus ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama, okay, sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari di sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan Minor bisa jadi gol malahan ya.
2: Banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir, mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan 2-0
2: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah. Apalagi lawannya Mesir.
2: Ya. Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11-11 saat ceritakan berbeda karena hampir 73 menit Argentina
0: dikuasai dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Syahdan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi, Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya, silakan Pak Acore.
6: Iya, ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acor ya?
6: Sekarang ini favorit ini dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Okay, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti ini yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah
0: diketahui
6: semua jadi.
0: Oke,
6: okay, baik. Ini, ya. Apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini.
0: Baik.
6: Karena itu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Rahman Sebondo. Oh, sambung lagi Pak Rahman, pagi. Halo Pak Rahman. Enggak ada suaranya lagi. Mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: pagi.
0: Iya, pagi. Silakan, Pak Mulyadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA. Terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media, saya baca banyak yang melihat seperti itu, terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung, dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replay-nya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa bagus banget, sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
2: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, Cape Verde harus 120 menit bahkan.
2: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya dari turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan
0: Mesir,
2: 3-1 lawan Swiss gitu.
0: Yeah.
2: Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
2: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim.
2: walaupun
0: Lautaro Martinez,
2: yeah,
0: Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
2: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana nih Bu?
2: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan gak sih?
2: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya, 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru mencorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk lah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ada dan itu fakta.
0: Gitu. Apa nih?
2: Mereka datang langsung kemalingan. Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi tangannya disuruhasi, udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jarel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
2: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
2: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
2: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya, pelanggarannya.
2: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jarel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan
0: okay
2: fault-nya itu, jadi ada tambahan terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
2: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, segala macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik gitu.
0: Iya. Tapi, padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
2: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan Magwehi sama John Stone gitu kan, lalu sorry Enza Konsa sama John Stone gitu, padahal Enza Konsa ya, itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Lah kalau John Stone ini apa namanya habitat alaminya di tengah.
2: Emang kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
2: Nah itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu, dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam. Tapi kenyataannya dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif
0: ya.
2: Inggris kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
2: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: seperti Valverde Mesir dan juga Mesir. Swiss mematikan Messi.
2: Terutama Mesir. Yeah. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hussein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar
2: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
0: bukan tipikal menyerang.
2: Betul.
0: Nah ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya?
2: Tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu.
0: Iya.
2: Itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah, ini ngomong David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah.

0: so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa, ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
1: Iya, iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan tiga, setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan itu, ini tidak bisa diukur apple to apple karena pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak salah, kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balsendam. Nah, jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia tolong balsendam kami. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. Tiga-tiganya ini main ketika 2002.
0: Iya.
1: Yang ketiga-tiganya squad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Talaya waktu itu cedera.
0: Iya.
1: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham. Dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
0: karena
1: sedap gue.
0: Oke, ini wasit. Nah ini lagi, wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak timur tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
1: Iya.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
1: Ya kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
1: Tapi kan kita lihat catatannya, catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan. Justru menyorotinya adalah 2 kiper ini sebenarnya.
0: Sama-sama
1: kebobolan. Okay. Berarti kan 2 kiper ini kan
0: atau pemain belakang bisa ya.
1: Ya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah 2 kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama ketika clean sheet lawan salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang belakangnya cukup bagus
0: gitu. Baik, ke babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol enggak nih kira-kira babak pertama, atau tensinya keras jadi banyak kastu ataupun prit?
1: Harapannya ada gol lah Inggris.
0: Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
0: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
3: Selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada.

0: cepat, bagaimana tidak melarikan diri, bagaimana barang bukti tidak hilang dan lain sebagainya, saksi juga bisa ditelusuri. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini ya sangat tidak strategis. Strategis itu adalah harus menguntungkan. Menguntungkan siapa? Karena ini kasusnya korupsi. Korupsi berarti kan menguntungkan rakyat, harusnya kan gitu ya, menguntungkan negara. Tapi kali ini kan tidak. Kali ini sangat merugi dan ada apa? Kemunduran ya. Kemarin kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Korpas Tipikornya Polri ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi sekarang kemudian apalah istilahnya, serahkan di dilimpahkan
1: menjadi saksi apapun. Intinya seperti itu kan, bukan lagi sebagai tersangka begitu ya tertulisnya ya.
0: Kasusnya kan dilimpahkan itu, jadi kita ingin koreksi, nggak ada dasar hukumnya dari penyidik polisi melimpahkan kepada kejaksaan atau menyerahkan kejaksaan, apapun itulah terminologinya. Jadi dengan adanya apa ya, adanya langkah yang seperti ini yang tidak sesuai dengan aturan, karena yang ada itu di Undang-Undang KPK tentang pelimpahan dan pengambil alihan kasus korupsi dari lembaga lain selain KPK, kan gitu. Jadi akhirnya yang terjadi seperti ini, yang tadinya sudah tersangka malah menjadi saksi gitu ya, kan kemunduran ya, berarti kan sangat tidak strategis. Jadi
1: Kemunduran ini maksudnya gimana Bu Yenti? Apakah ada pelanggaran prosedur begitu yang mungkin terjadi atau bagaimana maksud Anda? Atau ada potensi pra-peradilan?
0: Enggak apa-apa, pra-peradilannya enggak masalah. Walaupun kalah itu masih bisa dilakukan lagi prosedur yang benar. Jadi kemunduran itu gini, tadinya kan dengan tiga kasus, kemudian sudah ada dua tersangkanya.
1: Ya.
0: Tiba-tiba karena ada pelimpahan atau penyerahan apapun itu yang menurut saya adalah tidak ada dasar hukumnya dan sangat merugikan proses pengungkapan suatu kejahatan. Kita nggak bicara siapa lembaganya ya. Mm-hmm. Itu kan sudah menurut saya salah ya, menyerahkan ke Kejaksaan Agung itu salah, sangat salah dari aturan maupun dari pemikiran-pemikiran yang bersifat apa ya, moral lah ya.
1: Okay.
0: Ya, mereka yang terlibat kok disalahkan pada mereka, sehingga mundurnya adalah dulu kita sudah mendapatkan peristiwa pidananya 3 dan 2 tersangka, sekarang peristiwa pidananya pun baru sprindik kan. Sprindik artinya sprindik baru dilihat, itu pun baru belajar, kalau dipelajari dilihat peristiwanya, setelah itu nanti dengan saksi-saksi akan menetapkan tersangka, mundur kan.
1: Yeah.
0: Padahal sebabnya untuk korupsi terutama adalah cepat ya kan, perkara-perkara korupsi didahulukan dari perkara lain, artinya harus cepat ya kan. Apalagi ada TPPU-nya setelah 2002 itu kita sudah masuk rezim TPPU, setiap korupsi harusnya pakai TPPU biar cepat dalam rangka menelusuri aset-aset hasil kejahatan yang dikhawatirkan beralih, semakin hilang, tidak bisa dikembalikan ke negara gitu.
1: Baik. Nah, dengan adanya kemunduran atau apa ya bilangnya, kalau yang ramai di media sosial nih bahasanya turun kasta begitu katanya Bu Yenti ya, bilangnya demikian nih di media sosial lagi ramai nih hashtagnya nih. Nah, ketidaksinkronan status antar lembaga ini kan bisa dibilang memberi celah hukum begitu yang sangat besar untuk saya sebut saja Febri, untuk bisa misalnya nantinya membatalkan status hukum dan kemudian karena ada perlakuan yang berbeda dari dua tersangka ini, yang satu langsung ditahan di rutan Polda Metro, yang satu tidak ditahan sama sekali dan bahkan keberadaannya sempat tidak diumbar jelas begitu ya.
0: Hanya diketahui pasti di Indonesia gitu kan.
1: Ya,
0: paling tidak dari yang ditahan itu kan juga bisa ya merasa kok diperlakukan beda, saya ditahan itu kok tidak. Karena pejabat enggak, terus kemudian saya iya, kan enggak bisa gitu juga ya. Karena hukum itu kan harus fair juga ya. Fair trialnya juga harus ada. Yang sama dong memperlakukan orang-orang yang terlibat dalam satu perkara, perkara satu, pelakunya banyak kok diperlakukan dalam prosesnya aja perlakuannya tidak sama gitu kan. Nanti yang paling membedakan kan putusan hakimnya, harusnya kan gitu. Bukan perlakuan prosesnya sampai ke pengadilan gitu. Ya itu sudah jelas ya. Bisa jadi yang bersangkutan ini juga loh kok dua kali di sana tersangka, sekarang jadi saksi, bisa jadi kan. Pra-peradilan cara penetapannya bagaimana, tapi pra-peradilan itu gak apa-apa, pra-peradilan misalnya dinyatakan tidak sah kan bisa diulang lagi, itu gak gitu masalah. Justru yang lebih bermasalah adalah ya itu tadi yang turun tahta itu, artinya secara moral

0: mengikuti penegak hukum itu yang moralnya turun gitu ya, karena menciptakan suatu keadaan di mana masyarakat semakin tidak percaya gitu. Itu penting sekali kan.
1: Okay.
0: Pasal itu yang paling penting, bahwa kita kehilangan kepercayaan di tengah-tengah Indonesia 2 minggu yang lalu masuk sebagai negara terkorup di dunia, di Asia.
1: Okay.
0: Kan aneh ya.
1: Iya. Nah, ketika kemudian ini menjadi aneh, menjadi banyak juga yang bilang ada apa, ada drama show of force dan sebagainya begitu. Nah, Anda melihat untuk tetap bisa menjaga koridor, tetap menjaga dua institusi ini punya kewenangan yang cukup baik di mata masyarakat dan juga perbaikan dari sisi hukum kita, apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus ditunjukkan begitu dari tiga sprindik ini saja ternyata tidak?
0: Ya, saya berharap KPK sadar diri dia itu dibutuhkan dalam hal ini untuk mengambil alih, karena ada aturannya. KPK bisa mengambil alih, harusnya salah satu gunanya KPK itu adalah undang-undang KPK dikala ada penegak hukum yang lain selain KPK di Indonesia kan tiga ya.
1: Yeah.
0: Ini luar biasa kan. Mungkin tiga lembaga bukannya tambah bagus, malah paling gontok-gontok kan, kemudian seolah-olah mereka kompromi. Yang dikorbankan adalah rasa keadilan dan pemandangan masyarakat bahwa betapa tidak adilnya ya negara ini ketika menghadapi kasus besar, korupsi besar yang korbannya adalah kesejahteraan rakyat, malah penegak hukumnya begitu lentur ya, begitu
1: okay.
0: Lentur boleh dikorupsi apa-apakan gitu. Ini adalah harusnya KPK segera ambil atau presiden lah.
1: Karena bisa, dasar hukumnya cukup kuat tuh untuk pengambil alihan oleh KPK dengan hanya pasal 10A, kalau tidak salah ya, nomor 19 tahun 2019 tuh cukup dengan itu saja.
0: KPK mengambil alih kasus-kasus yang ada kendala, kan gitu ya, tantangan, gitu kan. Tantangan bisa nggak memandang tantangan? Tantangan itu ya ini sekarang ini, tantangannya nanti ini akan ada ewo-pekewo, apapun dikatakan bahwa nanti ada penyidik khusus, bahwa tetap koordinasi, malah semakin awut-awutan kan.
1: Begitu ya.
0: Cuma aja kita membuat SOP-SOP berdasarkan undang-undang yang ada, KUHAP maupun undang-undang KPK. KPK itu justru saat ini dia tahu bahwa keadaan pasal 10 itu untuk kondisi seperti ini ambil alih gitu kan, supaya semua tenang gitu ya. Karena tadinya kita udah senang ya, artinya kita senang, oh ternyata kita nggak melihat orang ya, ternyata ada korupsi seperti ini.
1: Okay, okay.
0: Dan kemudian kepolisian berani mengambil, malah belakangan mereka malah menyerahkan, jadi kita kayak roller coaster ya, udah senang jadi dibanding lagi gitu ya.
1: Takut ada ini ya, jeruk makan jeruk gitu ya. Bahasanya ya Bu Yenti ya.
0: Itu pasti.
1: Oke.
0: Iya, keduanya kan memperlihatkan betapa kecewanya ya, tidak hopeless lah, tidak ada harapan. Dan tadi kan Mbak Rizky mengatakan bahwa dikhawatirkan jeruk makan jeruk gitu kan ya. Kita ya, karena ke sana. Penegakan hukum itu jangan salah ya, bukan kita, hukum itu betul-betul bukan peraturan yang sangat tegak lurus dalam artian harus begini. Tapi ada ruangan yang harus dipikirkan bahwa adanya hubungan relasi kuasa, adanya hubungan psikologis yang disebutkan tadi sebagai jeruk makan jeruk, itu adalah tantangan. Itu tantangan. Karena kan hukum itu seperti itu. Bahkan ya ingat, kalau di antara misalnya ahli atau saksi, atau antara tersangka dan yang memberikan kesaksian itu ada hubungan darah aja, tidak disumpah. Kalau ada ahli kemudian ada hakim dan ahli itu ada hubungan keluarga, hakimnya mengundurkan diri atau ahlinya bukan yang itu. Artinya hukum itu sangat melihat seperti ini. Jadi paham nggak yang belajar hukum itu bahwa hukum itu nggak saklek bahwa jadi saksi, iya betul jadi saksi, jadi ini. Tapi kalau di antara mereka ada relasi, ada masalah psikologi, itu harus dihindari. Ini tantangannya, jadi melihat kendala, jadi KPK jangan nunggu kendala, justru harus mitigasi resiko kalau nanti jadi ada kendala. Dalam kondisi yang seperti ini, saya kira ya kalau memang KPK ambil, ini akan menyelamatkan dua lembaga, baik kepolisiannya maupun Kejaksaan Agungnya gitu. harusnya gitu, kita mempunyai apa ya, berjiwa besar, kita ingin dilihat sebagai negara yang memang menjunjung tinggi rasa malu gitu ya, dilihat masyarakat seperti ini, bahwa pendekatan-pendekatan yang berdasarkan pemikiran intelektual itu juga diperhatikan, bukan yang pragmatis saja, apalagi membela kepentingan-kepentingan lembaga, tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, itu kan menunjukkan bahwa negara ini tidak punya keluhuran budi ya. Nah ini kan bahaya sekali menurut saya.
1: Oke, artinya seperti ini Bu, ya?
0: Ya, artinya ke depannya ini akan, tunggu saja, akan banyak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang tajam ke bawah saja, yang ke atas itu akan, akan banyak.
1: Oke, ini kan akhirnya menjadi apa ya, menjadi sesuatu kepercayaan yang kemudian dikecewakan lagi begitu. Apakah kalau tadi ya, kita menunggu KPK bisa mengambil alih, apakah ini juga perlu ada pernyataan langsung dari istana misalnya, dari presiden?
0: Ya, konsekuensinya undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 itu dengan adanya KPK di bawah pemerintah dan presiden, ya tanggung jawablah presiden gitu kan, harusnya ini seperti ini, kalau presiden akan menunjukkan bahwa dalam hal ini sebagai, bahkan juga sebagai kepala negara, melihat tiga penegakan hukum, meskipun antara nah, sekarang udah tiga ya, tadinya kan hanya kejaksaan dan kepolisian di bawah presiden. Sekarang semuanya, KPK pun di bawah presiden. Tiga-tiganya di bawah presiden, tinggal sekarang kita akan melihat wisdomnya presiden seperti apa, yang melihat seperti ini, apa melepaskan begitu saja. Kan tidak harusnya ya, harusnya juga didengar juga suara rakyat banyak ya. Rasa keadilan itu gak usah pakai pangkat, gak usah pakai sekolahan. Rakyat biasa pun merasakan ini tidak adil, ini unfair. Ini adalah main-main, ini adalah permainan, ini adalah akal-akalan, ya kan? Kan nggak lucu kan? Sudah diserahkan, tapi malah polisi mendatangkan FBI, kan gimana gitu ya? Ya jadi, iya. Jadi kita harus lihat cost and benefit-nya lah. Cost and benefit, ini, I think, please jangan melihat ini biaya ya. Cost and benefit itu berkaitan juga tentang trust, ya, trust. Apa sih hasilnya ini? Dengan kompromi seperti ini berkaitan dengan mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga itu di kala negara ini memang sangat dikurung oleh korupsi.
1: Ya, belum ada pernyataan langsung dari Pak Presiden, tapi 11 Juli kemarin kalau tidak salah Pak Prabowo sudah memanggil Jaksa Agung ya ke Istana untuk mengadakan rapat terbatas dan juga menerima laporan mendalam termasuk klarifikasi dari penanganan kasus ini. Nah, apakah kemudian ini yang paling baik, kita menyetujui pelimpahan kasus demi meredam kegaduhan, atau bagaimana, menghormati proses hukum, menolak intervensi begitu terhadap desakan-desakan orang untuk mengambil KPK, mana yang menurut PNP harus dan tepat dilakukan saat ini?
0: Kalau KPK mengambil alih itu bukan intervensi, bukan soal kebijakan, itu aturannya begitu.
1: Justru
0: dulu saya di anggota Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Strana sejak 2004 dan menghasilkan blueprint untuk 20 tahun 2005 sampai dengan 2025, itu memang awalnya ada pasal itu adalah tentang ini, bahwa dalam hal perkara-perkara korupsi misalnya ditangani KPK tapi ternyata melibatkan orang KPK, maka KPK bisa melimpahkan gitu. Atau dalam hal melimpahkan dan dia supervisi gitu maksudnya, atau ketika KPK melihat lembaga penegakan korupsi, penyidik-penyidik korupsi yaitu polisi dan jaksa, ada permasalahan psikologis, ada permasalahan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik of interest, KPK mengambil alih. Itu tujuannya itu. Di kejaksaan maupun kepolisian nggak ada itu melimpahkan keluar lembaga, yang ada melimpahkan ke bawahnya. Atau dalam proses sudah selesai penyidikannya, sudah P19, sudah P21, dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Nah, kalau KPK kan penyidik dan penuntut umum jadi satu, dan diharapkan tidak ada konflik of interest, sehingga masyarakat yang paling dirugikan dengan adanya tiga korupsi itu terlayani rasa keadilannya. Jadi jangan melayani, melihat rasa keadilan pejabat-pejabat di lembaga-lembaga itulah, rakyatnya ditaruh di mana.
1: Baik kalau gitu, Bu Yenti terima kasih banyak sudah ngobrol. Nanti kita sama-sama melihat jawabannya nih, karena susah juga nungguin jawabannya. Terima kasih banyak waktunya, ya, Bu Yenti.
0: Terima kasih.
1: Yang tiga narsi yang menyampaikan tadi bahwa kasus ini kemudian menjadi berubah atau mengalami kemunduran dan turun kasta, ataupun kita akan lihat seperti apa perkembangannya, dan kami tentunya akan terus menyampaikan untuk Anda.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitar

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Medani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk pagi hari ini, hari ke-16 di bulan Juli 2026? Mungkin ada yang juga tadi sudah mengikuti pertandingan Piala Dunia dan hasilnya Argentina ya yang akan masuk ke babak final tanggal 20 Juli nanti melawan Spanyol. Sedangkan untuk perebutan juara ketiga itu tanggal 19 Juli ya antara Prancis dan Inggris. Nah, jadi tetap bersama kami di Pro 1 karena tetap masih akan kami siarkan acara atau pertandingan Piala Dunia, Pesta Bola Dunia 2026 untuk Anda. Mendengar pagi ini saya Lizandriani menemani di Tanjung Pinang pagi ya, jelang ke pukul 10 nanti. Dan kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 77 yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini.

Sesungguhnya, setiap hamba Allah sedang menempuh perjalanan menuju surga atau neraka. Apabila ia berumur panjang dan baik amalnya, maka lamanya perjalanan tersebut akan semakin menambah kenikmatan dan kelezatan baginya. Sebab semakin panjang jarak tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelezatan itu, semakin besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Kondisi sebaliknya akan menimpa seorang hamba yang berumur panjang dan buruk amalnya. Jauhnya perjalanan tersebut semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan baginya. Dari hari ke hari, perjalanan itu semakin menurun ke bawah. Padahal, perjalanan seorang musafir tidak selamanya menurun, tetapi ada kalanya mendaki. Di dalam sebuah hadis marfu' dinyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang berumur panjang dan baik perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk kalian adalah orang yang berumur panjang dan buruk perbuatannya. Bagi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Dan setiap kali harta dunianya berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelezatan ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba, pada hal-hal keduniaan, pada kelezatan duniawi, atau pada pangkat dan jabatan, semakin menambah bekal akhiratnya, maka yang demikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Akan tetapi, jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi kerugian dan hukuman duniawi atas dosa-dosa yang bersifat lahir maupun batin, atau yang disebabkan oleh pengabaian kewajiban zahir dan batin.

Inilah arti gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan gurindam yang beratur. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba Allah pasti menghadapi ujian, cobaan, musibah. Karenanya, kita harus senantiasa memohon doa perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah, cobaan adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi setiap manusia di dunia. Ada cobaan berupa kesusahan, kemiskinan, kelaparan, bangkrut, kecelakaan, banjir, longsor, tsunami, gempa bumi. Beberapa waktu lalu kita mendapatkan kabar yang memprihatinkan, saudara kita terjadi kecelakaan di lintasan rel kereta api, sehingga berdampak ada belasan korban yang meninggal, ada puluhan korban yang luka-luka. Kita doakan semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan, rahmat, keberkahan, lindungan, kesembuhan dan kesehatan. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk musibah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, musibah tidak selalu dalam sesuatu yang tidak menyenangkan. Justru sebaliknya, kesenangan dan kekayaan serta kemudahan dalam setiap fasilitas dalam pandangan Allah itu juga adalah ujian dan musibah untuk manusia, untuk menguji siapakah yang sabar, bersyukur, siapakah yang ingkar, dia kufur. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika diuji dengan berbagai macam musibah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bahasa iman, cobaan dan musibah menjadikan setiap manusia akan menjadi lebih kuat dan lebih penting, akan menaikkan derajat dan kedudukan manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya 87 dan 88 mengajarkan kita agar senantiasa memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih di saat kita menghadapi musibah, dan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idzahaba mughadiyan fazanna allan naqdiru alayhi fanada fizzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dzunnun, yakni Nabi Yunus alaihi salam, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan menurut ulama tafsir, bahwa ketika kita dirundung berbagai macam kesusahan, kesempitan kehidupan, maka berdoalah kepada Allah. Termasuk doa yang dimunajatkan oleh Nabi Yunus ini, zikir yang dimunajatkan oleh Nabi Yunus ini, juga dapat kita munajatkan kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, al-ibtila sunnatun min sunnatillahi azza wa jalla. Ujian, cobaan, musibah dalam kehidupan ini adalah sunnah di antara sunnahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran surah Ankabut ayat 2 Allah menegaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Oleh karenanya, Allah pasti akan menguji setiap manusia dengan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Oleh karenanya, sebelum ujian dan musibah itu menimpa kita, maka kita harus senantiasa lebih dahulu berdoa, memohon perlindungan, bermunajat kepada Allah agar jauhkan dari berbagai macam musibah, kecelakaan, berbagai macam ujian dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa mendapatkan kemudahan, limpahan, lindungan, rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengajarkan ada beberapa doa yang penting untuk senantiasa kita munajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik agar dihindarkan dari musibah maupun pada saat kita ditimpa musibah, maupun pada saat kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari musibah. Ketika kita mendapati musibah, apa yang harus kita munajatkan kepada Allah? Nabi SAW mengajarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sebuah doa ketika kita menghadapi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wahlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Di saat kita ditimpa musibah, mungkin kita kehilangan sesuatu yang berharga, atau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dalam kehidupan ini. Orang-orang yang kita cintai, orang tua, pasangan hidup, anak, dan sebagainya. Atau kemudian kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, atau kita tertimpa musibah yang kemudian melukai diri kita. Maka dapat kita munajatkan doa ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, pengakuan kita bahwa kita ini milik Allah, dan kita berharap setiap musibah yang menimpa kita berbuah kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qaba wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala, bencana, tertimpa kesengsaraan, keburukan qadha, takdir, dan kegembiraan para musuh-musuh. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan segala macam bencana sebelum bencana itu menimpa kita. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kesengsaraan, takdir yang buruk, dan kemudian kejahatan dan kezaliman musuh sebelum itu menimpa diri kita, agar kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah, kemudian hendaklah ia mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan lam yusibuhu dhalikal bala. Barang siapa yang tertimpa musibah lalu dia membacakan doa tersebut, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpaku, dan memberikan keutamaan kepadaku atas makhluk lain yang dia ciptakan, maka bencana tersebut tidak akan menimpa dirinya. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan, para ulama menganjurkan agar doa di atas dibaca pelan. Hanya diri kita saja yang mendengarkan, dan tidak boleh orang yang terkena bencana mendengarkan doa tersebut. Karena kenapa? Ini adalah bentuk rasa syukur kita, Allah telah menyelamatkan kita. Jadi pada saat kita diselamatkan dari musibah, kita berdoa dengan doa ini, kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kita perlindungan, afiat, dijauhkan dari musibah, dan Allah memberikan kita nikmat keselamatan. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ketika terjadi musibah kecelakaan di lintasan rel kereta api beberapa waktu lalu, ketika awalnya KRL, kereta listrik itu sempat berhenti sebelum dia ditubruk oleh kereta api Argo Bromo, lalu kemudian ada salah satu penumpang, dia ingat karena saat itu dia pulang kerja, dia belum melaksanakan sholat isya, lalu dia turun keluar dari gerbong tersebut, gerbong kereta tersebut, lalu kemudian dia menuju ke musola. Jaraknya hanya beberapa detik saja. Lalu kemudian dia mendengarkan suara tubrukan yang sangat keras, dum. Lalu kemudian terjadilah kecelakaan yang naas tersebut. Dan satu hal yang ada dalam dirinya, rasa syukur yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan wasilah dia mengingat kepada Allah, ingin melaksanakan sholat di saat yang mungkin rasanya tanggung, tinggal nunggu sebentar, nanti kereta mungkin berjalan, tapi kemudian dia menyempatkan dirinya untuk ingat kepada Allah, ingin melaksanakan sholat isya. Dengan wasilah itu Allah memberikan keselamatan. Jadi di balik musibah itu selalu ada hikmah, pelajaran yang penting untuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan ini. Selalulah ingat kepada Allah, dan doa adalah cara kita untuk ingat kepada Allah. Selain itu kita jalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita membaca zikir pagi dan petang, jangan lupa ba'da subuh dan ba'da asar. Itu adalah ikhtiar dan usaha kita agar Allah jauhkan kita dari berbagai macam ujian, musibah, cobaan yang tanpa kita sadari bisa datang sewaktu-waktu. Ternyata sekian detik ketika kita ingat kepada Allah, sekian detik itu bisa menyelamatkan kita dari musibah naas yang sangat mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari musibah, dan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita di setiap saat dan di setiap tempat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang telah aku lakukan dan kejelekan yang belum aku lakukan. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk kejelekan. Kejelekan yang telah dilakukan, jangan sampai kemudian berimbas keburukan juga pada diri kita. Dan kemudian kita berharap kejelekan yang belum kita lakukan jangan terjadi di dalam diri kita. Doa lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah, dan begitu banyak di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikap seorang mukmin yang benar dalam menghadapi musibah adalah dia bersabar, dia ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman dalam menjalankan agama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa disertai dengan sikap ridha dan ihtisab mengharapkan pahala darinya. Kalaupun sikap ridha tidak mereka miliki, maka pegangan mereka adalah sikap sabar dan ihtisab. Ini semua akan meringankan beratnya beban musibah tersebut, karena setiap kali mereka menyaksikan, mengingat balasan kebaikan tersebut, akan terasa ringan bagi mereka menghadapi musibah, kesusahan, dan ujian tersebut. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak memiliki sikap ridha. Mereka juga tidak memiliki sikap ihtisab mengharapkan pahala dari Allah agar diangkat derajatnya oleh Allah. Kalaupun mereka bersabar, mereka hanya sebatas menahan diri dan tidak lebih, sebatas sebagaimana layaknya kesabaran hewan-hewan, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat, keberkahan, lindungan, keselamatan, sehat wal afiat kepada kita semua, dan Allah jauhkan kita dari segala fitnah, musibah, bala, wabak, kezaliman, fahsya, wal munkar, agar kita diberikan keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan

memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah jamin ketersediaan pasokan minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. BPS jamin kerahasiaan data masyarakat dalam sensus ekonomi 2026. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat.
1: Jadi insya Allah untuk volatile food, kami dari tim pengendalian inflasi daerah mesti tetap menjaga supaya ketersediaan pasokan lancar, kemudian harga-harga kita pantau bisa stabil.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan cabai aman untuk kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil karena kedua komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi nasional yang perlu diantisipasi. Pelaksana tugas Kepala Disperindak Kepri Aris Fahriandi menyatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan para distributor di Tanjung Pinang. Upaya pemantauan berkala ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil sekaligus menjaga harga di pasaran.
1: Untuk memenuhi, meng-cover kebutuhan masyarakat di kota Tanjung Pinang dan kabupaten kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
2: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.
3: Secara B2B per bulan kita mendapat kuota dari produsen, jadi kita supply masing-masing wilayah bulog di kabupaten kota dari 90 ribu liter kurang lebih ya, separuh yang di kita pinang-pinang ya. Insya Allah bertahan untuk sebulan ke depan, kita jaga stok di supply pasar-pasar.
2: Selain beras, bulog juga telah menerima pasokan

0: Ya, kita sebanyak 90.000 liter melalui kerjasama dengan produsen. Minyak goreng bersubsidi tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepri, antara lain Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. Arif menambahkan, Bulog menjalankan mandat penyaluran sekitar 35% dari total distribusi minyak kita, sedangkan sisanya disalurkan melalui sektor swasta. Dirinya berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di seluruh wilayah Kepri. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok dan penting lainnya di Bintan.
2: Guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan. Menurut Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan, Asyukri, peninjauan ke sejumlah pasar tradisional dan toko retail memang rutin dilaksanakan bersama Satgas Pangan dalam rangka memastikan ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok dan penting lainnya. Untuk pelaksanaannya, tim melakukan pengecekan langsung terhadap ketersediaan berbagai komoditas penting dimulai dari beras, gula, sayur, mayur, telur, ikan, dan daging, serta minyak goreng seperti minyak kita. DKUPP Kabupaten Bintan menyatakan sinergi dengan Satgas Pangan akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan daya beli masyarakat dapat terjaga.
3: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
2: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan Asukri menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Sinergi bersama Satgas diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok dan penting lainnya sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dinas DKUPP juga mengimbau para pelaku usaha untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kelancaran distribusi barang, serta tidak melakukan praktik yang dapat merugikan konsumen. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan bersama Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Kota Tanjung Pinang, Satmi Al-Koyum, terkait pengawasan distribusi minyak kita yang ada di Kota Tanjung Pinang.
4: Halo?
5: Halo, selamat pagi, Pak.
4: Iya, gimana?
5: Bagaimana, Pak, melihat kondisi distribusi minyak kita di Kota Tanjung Pinang ini, Pak, dan Kepulauan Riau saat ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pemerintah?
4: Jadi begini, untuk distribusi minyak kita itu kita memang mengacu ya dengan Undang-Undang Permendag 32 tahun 2024. Secara aturan, secara implisit, distribusi minyak kita itu hari ini melalui dua lembaga. Yang pertama 35%-nya distribusinya melalui BUMN, dan 65%-nya didistribusikan melalui swasta. Nah, setelah itu distribusi tersebut disalurkan kepada pengecer, pasar SP2KP dan Koperasi Merah Putih. Nah, itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah pengecer akhir atau D3 ya istilahnya, itu wajib menjual di angka 15.700. Dan pengecer juga wajib memiliki aplikasi yang namanya Simira, Pak, sistem minyak goreng curah. Nah, itu semua terdata. Ya. Jadi hari ini ketika distributor atau pengecer tidak punya Simira, maka dia tidak dibolehkan untuk mendistribusi minyak kita. Hari ini kalau saya melihat sebagai kacamata Asosiasi Distributor Kota Tanjung Pinang ya, kita melihat bahwa distribusi minyak kita ini yang dilakukan oleh BUMN, BUMN itu wajib menjual di angka 174.000, yakni 14.500 satu liter. Itu memang terlaksana, Pak. Terjadi sesuai dengan aturan. Nah, bagaimana dengan swasta? Nah, swasta juga seperti itu, mendistribusikan dengan pengecer, dan pengecer juga jual 15.700. Pengecer yang memiliki izin usaha dan memiliki Simira. Jadi, kalau menurut saya sejauh ini, berdasarkan Undang-Undang Permendag itu, distribusi dijalankan sesuai aturan yang berlaku sih, gitu.
5: Apakah sudah sesuai, Pak, untuk penerima minyak kitanya itu sendiri? Untuk di masyarakatnya, untuk pelaku usaha, masyarakat, dan lain-lain.
4: Baik, jadi begini, kalau kita pahami ya, minyak kita ini tidak ditentukan siapa yang berhak membeli. Karena minyak kita ini bukan minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Tapi minyak kita ini adalah DMO. Nah, DMO itu apa? DMO itu adalah hak ekspor yang diberikan pemerintah kepada pabrik yang melakukan ekspor. Jadi untuk pembelian minyak kita itu memang tidak dibatasi ke siapa karena tidak ada subsidi pemerintah, tetapi pengawasan dan distribusinya itu ditentukan oleh pemerintah gitu.
6: Oh ya.
4: Seperti itu, Pak. Iya, jadi dia tidak subsidi negara di sini. Tidak ada subsidi pemerintah.
5: Apakah menerima laporan, Pak, atau masukan dari masyarakat terkait kelangkaan maupun kita, harga minyak kita yang melebihi HET itu, Pak?
4: Jadi gini, kita memang ada menerima laporan ya dari asosiasi, ada menerima laporan. Ada beberapa toko yang menjual di atas head. Ada. Tetapi kita dari asosiasi itu bergerak cepat. Jadi kita, pertama kita surati. Yang kedua, jika dia tidak mau menaati aturan, maka kita tidak akan berikan hak lagi untuk mendistribusikan minyak kita tersebut. Seperti itu. Dan nanti kalau memang di lapangan ternyata masih ada yang terjadi, ya kita akan terus perbaiki untuk distribusi ini. Seperti itu, Pak.
5: Harapannya, Pak, dari Bapak sendiri terhadap perlanjutan program minyak kita ini akan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Pak, sekaligus mendukung baik ketahanan pangan.
4: Harapan saya, baik harapan saya terkait dengan minyak kita ini atau minyak DMO, ini adalah satu legasi yang sangat bagus yang dirancang oleh pemerintah. Karena memang hakikatnya, jika tidak ada minyak kita di pasaran, maka tidak ada terjadi penyeimbang harga antara minyak premium dan minyak kita. Nah, hari ini di lapangan kita menemukan bahwa minyak premium atau minyak non-DMO itu harganya bisa Rp21.000 sampai Rp22.000 satu liter. Sedangkan minyak kita itu dijual dengan angka Rp15.700. Nah, ini juga yang menjadi persoalan ketika minyak premiumnya terlalu tinggi, sehingga yang biasanya konsumen tadi beli minyak premium itu bergeser dari minyak premium yang tadinya selisihnya cuma Rp1.000-Rp2.000 sekarang ke minyak kita. Itu juga yang menyebabkan salah satu minyak kita ini lebih diminati dan lebih cepat habis gitu di pasaran, seperti itu. Jadi harapan kami juga minyak kita ini lebih bisa menjangkau khususnya ke daerah-daerah terpencil seperti Natuna, Anambas, dan lain-lain. Tidak cuma dinikmati oleh masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan. Dan ini juga yang sedang kita garap nih bersama di Disperindak Provinsi. Tadi juga Pak Kadis menghubungi kita, langsung juga dipantau langsung oleh Pak Wakil Gubernur untuk mendistribusikan ke Natuna dan Anambas. Harapannya adalah masyarakat Anambas, masyarakat Natuna juga bisa membeli minyak kita dengan Rp15.700. Karena Natuna Anambas itu adalah bagian dari Kepulauan Riau dan mereka adalah masyarakat Indonesia yang juga harus difasilitasi untuk mendapatkan minyak kita. Mungkin seperti itu.
5: Oke, Pak. Makasih banyak, Pak, atas wawancaranya hari ini.
4: Baik.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait sinergi mengawal minyak kita memastikan HET tepat sasaran?
7: Nama saya Siska. Saya berharap pemerintah bersama distributor rutin untuk mengawasi penyaluran minyak kita agar tidak terjadi penimbunan, kelangkaan maupun permainan harga di tingkat pedagang. Pengawasan ini penting supaya minyak goreng bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
8: Nama saya Indah. Harapan saya pasokan minyak kita tetap lancar dan jangan sampai kosong lagi di pasaran seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau stok selalu tersedia, masyarakat tidak perlu berebut atau mencari ke banyak tempat hanya untuk membeli minyak goreng saja. Saya juga berharap harganya tetap sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak memberatkan masyarakat, terutama keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya.
6: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
9: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
6: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
10: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
6: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Riak Riuh Riau meluncurkan Zain Orang Laut Kawal sebagai upaya mendokumentasikan dan memperkenalkan kehidupan serta budaya masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan.
11: Tim Riak Riuh Riau resmi meluncurkan zin berjudul Orang Laut Kawal sebagai media alternatif yang mendokumentasikan kehidupan masyarakat suku laut di Kampung Tripang, Kawal, Kabupaten Bintan. Peluncuran tersebut dihadiri oleh komunitas pegiat budaya, warga suku laut, serta sejumlah tamu undangan. Zin ini menjadi bagian dari upaya Riak Riuh Riau menghadirkan ruang dokumentasi yang dekat dengan masyarakat. Melalui publikasi independen tersebut, berbagai kisah pengalaman warga hingga potensi budaya dan lingkungan pesisir dirangkum dalam sebuah karya yang mudah diakses oleh masyarakat. Founder Riak Riuh Riau, Dea Apriliani mengatakan, kehidupan dan budaya suku laut Kawal dipilih sebagai tema karena masih minim dipublikasikan. Menurutnya, pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat suku laut merupakan kekayaan budaya yang penting untuk didokumentasikan dan diperkenalkan kepada publik.
12: Jadi awalnya itu cerita pemantik kenapa kami memilih Orang Laut Kawal itu karena masih belum banyak dipublikasikan, masih belum banyak diceritakan terkait pengetahuan tradisional Orang Laut Kawal. Kami belum banyak menemukan sih Bang, terkait jurnal, publikasi dan sebagainya. Mungkin banyak yang menceritakan tentang orang laut, tapi orang laut Lingga atau orang laut Panglong. Sehingga kami rasa ada juga kok orang laut lainnya di Pulau Bintan yang bisa kita minta untuk menceritakan pengetahuan tradisional mereka. Dan tentunya cerita ini juga kami harapkan bisa diketahui lebih banyak oleh masyarakat yang lebih luas.
11: Sementara itu, salah seorang warga suku laut Johannes berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak masyarakat suku laut di Kabupaten Bintan, sehingga budaya dan pengetahuan yang mereka miliki dapat terus terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang.
13: Supaya orang laut yang berada di beberapa titik yang saat ini belum ada kegiatan seperti ini, itu bisa juga ikut bersama-sama. Saya berharap bisa dilakukan di Air Kubi, bisa dilakukan di Panglong, bahkan saya keinginan saya terbesar adalah dilakukan di dua tempat, antara Batam dan di Lingga.
11: Melalui peluncuran Orang Laut Kawal, diharapkan dokumentasi mengenai kehidupan, pengetahuan, dan budaya masyarakat suku laut semakin dikenal luas, sekaligus menjadi upaya bersama dalam menjaga warisan budaya pesisir agar tetap lestari. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maraknya judi online dan pinjaman online atau pinjol dinilai menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia. Selain berdampak pada kondisi ekonomi, fenomena ini juga berisiko merusak kesehatan mental, pendidikan, hingga masa depan remaja.
14: Fenomena maraknya perjudian online dan pinjaman online atau pinjol yang menjerat generasi muda di Indonesia menjadi sorotan serius. Kemudahan akses dan iming-iming keuntungan besar membuat banyak remaja terjebak dalam lingkaran perjudian dan terlilit hutang pinjol. Demikian disampaikan pengamat sosial dari STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto. Menurutnya, judi online dan pinjol ini bagaikan bom waktu yang tidak hanya berakibat pada finansial, tetapi juga kesehatan mental dan masa depan generasi muda. Banyak remaja yang mengalami depresi, kecemasan, hingga putus sekolah karena terjerat judi online dan pinjol. Masa depan mereka hancur karena terjebak dalam lingkaran setan ini. Untuk itu, Rianto mendesak pemerintah untuk bergerak cepat dalam menangani permasalahan ini, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perjudian online dan pinjol. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk memberikan pendampingan dan rehabilitasi bagi generasi muda yang sudah terjerat judi online dan pinjol.
15: Kita perlu waspada juga, diharapkan ya kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, ya untuk juga bisa mewaspadai, jangan sampai nanti sudah merebak misalnya di daerah kita baru kita sibuk misalnya kan untuk mengantisipasi itu misalnya.
14: Pengamat sosial dari STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto, menambahkan menyelamatkan generasi muda dari jeratan judi online dan pinjol adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk memerangi permasalahan ini dan melindungi masa depan bangsa.
16: Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang resmi membuka pendaftaran Lomba Gerak Jalan Proklamasi 2026 secara daring mulai 15 Juli.
17: Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang resmi membuka pendaftaran Lomba Gerak Jalan Proklamasi tahun 2026 mulai Rabu 15 Juli 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi yang telah disiapkan panitia untuk memudahkan peserta dari seluruh kategori. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi, mengatakan mekanisme pendaftaran tahun ini masih menggunakan sistem online seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Peserta tidak perlu datang langsung ke kantor Dispora maupun KONI, melainkan cukup mendaftar melalui laman resmi panitia. Ruli menjelaskan, lomba dibagi dalam 4 kategori, yakni kategori organisasi perangkat daerah atau PD, TNI atau Polri, umum, serta pelajar putra dan putri. Secara umum, ketentuan perlombaan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, panitia melakukan penyesuaian pada rute kategori 45 km berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu.
18: Mbak Lima itu kan karena kemarin juga kita evaluasi, kita start dari Singgarang, ternyata medannya cukup berat dan juga sempit kan, sehingga menimbulkan kesesakan kemacetan di mana-mana. Nah, jadi untuk tahun ini kita start di bundaran pertama, Dompa, yang ada lambang Provinsi Kepri, itu bundaran pertama, finishnya di Tugu Siri.
17: Sementara itu, untuk kategori 17 km, start tetap berada di Terminal Sungai Carang dan finish di Tugu Siri. Lalu pada kategori 8 km, putri akan menggunakan rute yang telah disesuaikan agar tidak terjadi penumpukan peserta saat memasuki garis akhir. Dispora Kota Tanjung Pinang masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi hingga H-3 menjelang pelaksanaan lomba. Meski demikian, Ruli mengimbau calon peserta untuk mendaftar lebih awal agar memiliki waktu mempersiapkan latihan dan perlengkapan tim. Ruli mengimbau kepada seluruh peserta agar menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan panitia, termasuk penggunaan kostum yang sopan dan sesuai ketentuan. Panitia tidak memperbolehkan penggunaan kostum yang dinilai tidak pantas atau mengganggu ketertiban umum selama perlombaan berlangsung. Reporter RRI Tanjung Pinang, Pandu Agnianto, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program TMMD menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat.
19: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke 129 tahun anggaran 2026 resmi dimulai di Desa Busung, Kecamatan Srikola Lobang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Program yang mengusung tema TMMD Satuan Langkah Membangun Negeri dari Desa ini menjadi wujud sinergi TNI, pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Dandim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infantri Abdul Hamid mengatakan, TMMD tahun ini merupakan kelanjutan pembangunan yang telah dimulai pada tahun 2024. Saat itu, TNI bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pengecoran jalan sepanjang 500 meter, dan kini pembangunan dilanjutkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
20: Tambahannya kita semenisasi bahu jalan sebanyak selebar 60 cm dan pemasangan parit cetak sepanjang 750 hampir 800 meter. Dengan total anggaran semuanya itu dari budget oleh daerah sebesar 1 miliar.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika menyampaikan apresiasi dukungan TNI dalam membantu percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, program TEMD menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan pemerataan pembangunan, sekaligus memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat.
20: Melalui program TEMD ini, alhamdulillah lanjutan dari 2024 yang lalu, kolaborasi bersama, kemudian di samping program fisik tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim, ada kolaborasi program yang sifatnya non-fisik. Ini sebenarnya program yang secara visi-misi juga menjadi programnya Pemda, tapi dukungan optimal dari TNI di sini semua melibatkan masyarakat.
0: Selain pembangunan infrastruktur, TEMD ke-129 juga melaksanakan berbagai kegiatan non-fisik, di antaranya pengobatan gratis, sunatan massal, penyuluhan kesehatan, penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, pembangunan sumur bor, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, serta perbaikan fasilitas umum. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah jamin ketersediaan pasokan minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. PPS jamin kerahasiaan data masyarakat dalam sensus ekonomi 2026. Mewakili kerabat bekerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan dengarkan dulu nih bagaimana perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini ya. Dan di lantai telepon saat ini Liza sudah tersambung dengan Mbak Rizky. Pagi Mbak Rizky.
2: Pagi juga Mbak Liza.
1: Hai, bagaimana Mbak Rizky kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ngantuk gak pagi ini?
2: Enggak ngantuk.
1: Siap. Kirain habis dinas gitu kan ngantuk ya. Oke deh, hari ini cuaca pagi ini kayak berawan ya Mbak Rizky ya. Tapi nanti bagaimana nih siang? Apakah ada peluang hujan, potensi hujan, atau ada informasi penting? Silakan sampaikan informasinya Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026. Dan secara umum untuk perakiraan cuaca pada hari ini yaitu pagi hari diperakirakan berawan, kemudian siang hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan, pada malam hari diperakirakan berawan, dan dini hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah barat laut hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 97%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hari dan dini hari menjelang pagi hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga informasinya Mbak Rizky. Pulangnya hati-hati ya. Selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak, selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar jatuh bangun dari tiket baru saja kami hadirkan untuk memberikan semangat di pagi hari ini, pendengar. Terutama untuk Anda yang kurang tidur karena habis ngikutin bola ya tadi subuh ya dini hari dari jam 2 sampai jam 4 antara Inggris dan Argentina yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2 ya dan Inggris 1. Jadi setelah pertandingan hari ini nanti tanggal 19 Juli pukul 4 dini hari ya akan ada pertandingan selanjutnya, perebutan juara ketiga antara Prancis versus Inggris. Dan untuk final, ya pastinya pemenang yang akan memenangkan nanti antara dua nih. Kalau nggak Spanyol, Argentina. Ya, Spanyol, Argentina akan bertanding di babak final pada tanggal 20 Juli nanti pukul 2 dini hari, pendengar. Nah, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, diberitahukan kepada pendengar setia Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Hari ini pendengar, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, mulai pukul 9.15 menit sampai pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, akan dilakukan pemindahan jalur listrik di pemancar kami, sehingga siaran terestrial ya tidak bisa mengudara selama lebih kurang 5 jam. Jadi yang mendengarkan di frekuensi, di radio, tidak bisa mendengarkan mulai pukul 9.15 nanti sampai pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Tapi Anda bisa tetap mendengarkan siaran kami melalui aplikasi di RRI Digital. Dan atas nama manajemen RRI kami mohon maaf ya atas terganggunya siaran terestrial kami. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 khususnya dan juga untuk RRI Tanjung Pinang ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang menyampaikan informasi silakan di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka untuk Anda. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lijandrani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Abdul Qadir.
1: Ya, salam sehat selalu Mbak Eliza, tetap iya. Semangat menjalankan tugas negara.
0: Siap.
1: Jangan menjalankan tugas negara jangan seperti lagu barusan ini jatuh bangun nih Mbak Eliza. Ya.
0: Oke, Pak Abdul Qadir, silakan.
1: Jadi topiknya seperti itu jatuh bangun mengejar kemahalan barang-barang itu tetap jatuh terus kita tidak bisa menyaingi harga kemahalan barang yang baru ya. Jatuh bangun terus kita mengejarnya.
0: Nanti kita akan omongin di opini dan dialog ya Bapak.
1: Iya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan masalah fasilitas umum yang baru saya berkaitan dengan jalan-jalan yang mungkin kurang baik, mungkin untuk sudah diperbaiki lah. Karena kita ketahui di Kota Tanjung Pinang ini apakah itu provinsi, apakah itu jalan nasional, kan yang kurang nyaman, kurang baik, yang rusak-rusak itu tidak segera diperbaiki. Karena memang kita lihat memang sudah ada perbaikan dan pengerjaan yang jalan yang kurang nyaman itu Mbak Rizaya. Mm-hmm. Nah, namun ada satu titik yang kurang nyaman itu di lampu merah kilometer 6 Mbak Rizaya. Okay. Akan menuju ke arah Jalan Gatot Subroto itu ada simpang lampu merah itu ada jalan yang berlubang ya. Hendaknya juga segeralah ditutup karena di situ sering ada muncul air dari bawah ya Mbak Iza. Karena jalan dengan air itu akan cepat rusak. Apresiasi juga kepada pihak terkait. Mungkin kita ketahui di Kota Tanjung Pinang beberapa waktu lalu diguyur hujan begitu lebat, air tidak bisa selokan tidak bisa menampung air begitu meluap ke atas jalan ya. Salah satu contoh di kilometer 7 Mbak Iza. Saya melihat semalam sudah ada yang petugas memperbaiki gorong-gorong parit-parit. Mungkin kalau dapat diperbesarkan lagi lah. Karena semakin hari itu penduduk makin banyak, longkang kita masih zaman kita masih kabupaten dulu Mbak Iza sepertinya. Jadi belum ada perbaikan besar gitu ya. Jadi tak kalau hujan lebat tidak bisa menampung derasnya hujan, jadi hanya meluap ke jalan. Semoga ini menjadi atensi pemerintah. Meskipun ini efisiensi anggaran, namun ini harus diprioritaskan lah untuk masyarakat lebih baik dan nyaman. Apalagi kita ini ibu kota provinsi sekaligus Mbak Iza. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6 ya. Oh ya, untuk Anda pendengar nanti di Dialog Tanjung Pinang pagi, topiknya adalah sinergi mengawasi minyak kita, memastikan harga eceran tertinggi tepat sasaran di Kepulauan Riau. Akan hadir 3 orang narasumber nanti, ada Aris Variandi SOS MSI, PLT Kepala Disperindak Kepulauan Riau, ada Arif Al-Hadihak yang merupakan Kepala Cabang Perumbulok Tanjung Pinang, dan M. Satmi Al-Qayyum SH, Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok atau Adi Babok Kota Tanjung Pinang. Sedangkan untuk di opini, nanti Anda juga bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan distribusi minyak kita di Kepulauan Riau. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza Anggraini.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Sony. Silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
2: Ya, informasi saya pagi hari ini ada beberapa hal. Yang pertama tentang pendapatan tetap, harga naik gitu ya. Yang pertama harga tarif PDAM kita naik Mbak Liza. Saya biasa bayar PDAM itu 150, sekarang naik jadi 195. Ada kenaikan 45.000 ya.
0: Sejak kapan tuh Bapak kenaikannya?
2: Ya.
0: Sejak kapan kenaikannya?
2: Ya, baru-baru ini lah. Oke. Okay. Saya tanya sama orang PDAM, kok naik nih? Bu, memang tarif PDAM sekarang lagi naik. Seharusnya dengan pendapatan masyarakat tetap, janganlah dinaik-naikkan itu. Itu yang pertama. Karena terjadi inflasi, itu kan salah satu inflasi kan itu tadi. Terus yang kedua, kita tahu bahwa sekarang nanti akan dibahas tentang pengawasan minyak kita ya. Jadi kita tahu produksi minyak kita itu kan adanya di Sumatera itu di Medan dengan di Palembang. Sementara di Sumatera itu lahan sawitnya sangat luas. Tapi yang kita tahu bahwa lahan sawit itu yang pemiliknya adalah warga negara Malaysia. Itu kan jadi masalah. Seharusnya di Pekanbaru itu, daerah Pekanbaru, Provinsi Riau, itu harusnya ada pabrik minyak kita gitu. Sehingga lebih dekat ke daerah kita ini kan, Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Itu yang kedua. Terus masalah utamanya adalah selama sebulan ini minyak kita itu tidak ada di depan apa kantor bulog yang dijual itu Mbak Liza. Sebulan tidak ada minyak kita, sementara di pelang depan itu dijual beras dan minyak kita. Tetapi kalau kita masuk dalam tak ada.
0: Okay.
2: Itu artinya informasi itu tidak jelas kan. Padahal dari kantor bulog itu dengan gudang bulog itu kan sekitar 100 meter. Dan saya ke sana juga saya tanya tak ada minyak kitanya. Nah ini nanti di dialog nanti kan ada kepala bulog, saya ingin tanyakan juga.
0: Oke, baik.
2: Ini masalah besar. Kami minta solusinya seperti apa. Jangan kita lihat bicaranya kasih-kasih harapan ke masyarakat.
0: Baik.
2: Aman-aman pengawasan, tapi selama sebulan ini minyak tak ada, itu fakta.
0: Baik.
2: Nah, saya minta penjelasannya nanti.
0: Oke, Mas Sony.
2: Biar bagaimana apa permasalahannya gitu.
0: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang ya. Di belakang Pak Sony masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda memberikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, lagi ngantuk.
0: Nonton Argentina sama Inggris ya. Menang ke kalah?
3: Menang lah.
0: Oh, Argentina, baik. Oke, silakan.
3: Asal yang kata kakak itu menang gitu lah. Kemarin Spanyol menang ya. Kalah.
0: Iya, ada informasi apa ini Bang Herman?
3: Tidak ada informasi ini. Apa ini, berita itu dah lewat. Apa? Cuaca.
0: Apa?
3: Cuaca, keadaan BMKG.
0: Sudah.
3: Oh, ketiduran.
0: Oh iya, tak apa. Bes begadang ya.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menang ya jagoannya ya Bang Herman ya, Argentina. Baik, di belakangnya Bang Herman. Halo, selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi. Mbak Liza.
0: Pagi, Bu Erna. Silakan Ibu.
4: Ya, terima kasih Liza. Berhubung ekonomi kita pada saat ini memang sedang tidak sehat. sedang amburadul seperti itu. Jadi pekerjaan untuk mencari nafkah sehari-hari bagi masyarakat itu susah sekali, Liza. Sehingga timbullah bermacam-macam kejahatan. Ini kemarin atau beberapa hari yang lalu Bu Erna sudah memberitakan kepada masyarakat kita Kota Tanjung Pinang, terutama ibu-ibu rumah tangga, agar berhati-hati menerima tamu, Liza. Karena ada orang-orang tertentu datang ke rumah kita ini untuk melakukan suatu kejahatan atau penipuan, Liza. Jadi kemarin itu di tak jauh lah dari rumah Bu Erna ini, dua rumah dari Bu Erna, rumah Bu Erna ini, dia datang ke rumah Bu Erna malam mulanya. Waktu itu lagi sedang masak jam 11 siang. Jadi langsung berdiri di depan dapur, pintu dapur.
5: Laki-laki atau perempuan, Ibu?
4: Perempuan ya. Orangnya hitam, tinggi, kemudian rambutnya diikat ke belakang seperti itu, bawa tas.
5: Sendiri ya.
4: Biasa. Iya, sendiri. Tapi ada apa? Saya bilang, Bu, permisi Bu, mohon maaf. Saya mau ke numpang ke WC, mau pipis, kebelit katanya. Oh iya, saya bilang tak mungkin pula orang kebelit kita mau melarang dia masuk kan gitu kan. Ya udahlah silakan, saya bilang. Tapi udah masuk, letakkannya tasnya di depan Bu Erna gitu kan. Sudah itu. Udah siap, dia keluar dari kamar mandi. Bu, udah siap Bu, terima kasih. Tapi dia gak memandang saya, Liza. Gak mau berbicara mandang saya seperti itu kan. Dia, pokoknya gak maulah berbicara memandang muka. Udah itu saya bilang, memangnya adik mau kemana? Saya mau cari rumah kos-kosan Bu, katanya. Rumah kos-kosan. Oh, di situ kalau rumah sih tak ada, tapi kalau kamar ada di depan situ. Coba tanya sama satpam situ, saya bilang. Situ ada tuh banyak kamar, yang satu kamar untuk bujangan aja. Memang kamu tinggal di mana? Saya bilang. Di Tanjung Unggat, Bu, katanya. Oh iya, tanya aja sana ya, saya bilang. Jadi dia Bu Erna nengokin aja keluar dari pekarangan Bu Erna. Bu Erna takutnya, Liza. Sekarang ada juga ibu. Kalau pot bunga kita cantik itu langsung masuk ke dalam plastik tuh, dibawa gitu. Dia sering Bu Erna kehilangan seperti itu kan. Jadi Bu Erna pulang sampai dia agak jauh. Rupanya tetangga Bu Erna, Bu Olja yang kena. Diambilnya itu tabung gas yang berisi. Dia cuman permisi ya dek, saya kesini mau meriksa tabungan gas, katanya. Ini tabung gas ini sudah kadar luasa atau bagaimana gitu kan. Sekali ditanya, oh ini udah kadar luasa nih dek, berbahaya nih, kata dia. Padahal tabung gas itu baru diisi sama orang rumah itu. Gini ya dek, nanti saya bawa dulu gas ini, nanti saya ganti yang baru, yang masih aktif gitu, maksudnya masih yang bisa diinikan lah gitu kan. Ibu mau sembako nggak, katanya, cobalah cari plastik, kata dia. Mau di si sembako dia tuh, carilah plastik, nanti saya ambilkan sembako sambil bawa ini tabung gas. Di sementara anak itu cari plastik, katanya agak besar sedikit lah gitu. Ibu tadi melarikan diri dengan membawa tabung gas itu. Jadi kayaknya ada dipukau orang itu, ada pemukau supaya kita ini nggak mengelak, nggak bisa menolak seperti itu, Zah. Jadi mudah-mudahan matangnya supaya berhati-hati, jangan menerima tamu. Kalau tidak kenal, tidak apa, tidak memerlukan ya. Supaya berhati-hati pada masa saat ini. Terima kasih itu.
5: Iya, terima kasih Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Erna yang dari kilometer 5 bawah. Di belakang Bu Erna masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini. Sedangkan untuk opini nanti setelah warta berita seperti biasa ya pendengar ya, topiknya terkait dengan distribusi minyak kita di Kepulauan Riau. Ya pendengar, membahas sedikit terkait dengan topik kita nanti di opini publik ya. Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Kota Tanjung Pinang yaitu Satmir Koyum memastikan bahwa distribusi minyak kita di Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau hingga kini berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah, pendengar. Penyaluran minyak goreng tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2024 dengan sistem distribusi yang telah diatur secara berjenjang. Jadi Satmir menjelaskan distribusi minyak kita itu dilakukan melalui dua jalur. Ya, ini sekitar 35% oleh BUMN dan 65%-nya melalui distributor swasta. Dan produk disalurkan kepada pengecer, pasar maupun koperasi merah putih sebelum dijual kepada masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi. Distribusi minyak kita kemarin ya hari Rabu tanggal 15 Juli dilakukan sesuai dengan aturan dan berlaku dengan harga Rp15.700 per liternya. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id dan juga Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan distribusi minyak kita di Kepulauan Riau di line telepon dan juga WhatsApp setelah nanti Warta Berita akan kita dengarkan dari Pro3 Jakarta.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baik pendengar, masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp ya. Sebelum kita ikuti Warta Berita sebentar lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Nukat ini menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik barangkali atau ada kejadian atau peristiwa yang Anda alami secara langsung atau Anda lihat, bisa Anda sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami ya. Seperti tadi penelpon perempuan sebelumnya yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Kalau tidak bisa ikutan telepon, bisa kirimkan saja pesan ke 08 11 77 89 830, nanti akan dibacakan ya. Nah pendengar, masih terkait dengan minyak kita ya untuk opini nanti. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Kepulauan Riau menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan cabai aman untuk kebutuhan masyarakat. Jadi langkah ini diambil karena kedua komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi nasional yang pastinya perlu diantisipasi ya. PLT Kepala

Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Baik, kalau gitu kita akan jelang dialog, kita akan jelang Warta Berita ya, pendengar ya, untuk pagi hari ini. Nanti juga kami akan sampaikan info lalu lintas. Selamat pagi untuk Mbak Cantik yang nanti akan menyampaikan info lalu lintas juga setelah Warta Berita dari Pro3, dilanjutkan dengan opini publik ya untuk pagi hari ini. Kita jelang dulu Warta Berita dari Pro3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti di